Selamat pagi, Rakaden Rai. Pemerintah Kota Denpasar memastikan upah minimum kabupaten kota UMK pada tahun 2027 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi DTKSK Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini, menyebutkan bahwa besaran... besaran pasti dari kenaikan tersebut saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Penyusunan nilai UMK tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator krusial seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak KHLH, serta sinkronisasi arahan pemerintah pusat. Setelah mendapat petunjuk resmi dari pusat, usulan UMK ini akan segera diajukan kepada Wali Kota Denpasar untuk diproses lebih lanjut hingga ditetapkan melalui keputusan Gubernur Bali. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

Ingira kalian terakhir mengali nyaringin ringgelaran acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ingira kalian terakhir sampun keuningin beberapa alat cara berkomunikasi orang zaman dulu. Mungkin sekadi aturan ring desa adat kan tangge kembali ke desa Kalabatre. Taler ini mungkin gongnya informasi yang indik sapunapi secara umum ya. Cara komunikasi orang zaman dulu dilakukan secara tradisional menggunakan api kemantan. Seaneka pertama simbol visual, nggih, kedua niki isyarat, ketiga bunyi-bunyian, keempat serta bantuan hewan dan media alam. Sebelum adanya teknologi digital, sekali mangkir mantan internet dan juga smartphone, nggih. Jadi karena keterbatasan teknologi, proses penyampaian pesan pada masa lalu membutuhkan waktu yang lebih lama dan jangkauannya cenderung terbatas. Astengkara dengan kehadiran teknologi mangkir lebih mempermudah, nggih, rakalantra untuk berkomunikasi dengan jarak jauh maupun jarak dekat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
0: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
0: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
0: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
0: Jadi?
2: Jadi, jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
0: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Inggih, selamat pagi rakalan remo ali nyaringan gongnya Sintia ringgelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Inggih, budaya mengenal alat dan cara komunikasi orang zaman dulu. Rakalan remo nanti tiang senang sami muali gongnya pacar sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Raden Sembang gongnya cantik.
0: Inggih, Rahajeng Bali ini yang yoga sana jegek.
1: Suksama. Ya, temen yang nyarengin juga. Sibuk terus iki.
0: Aduh, sibuk terus. Banyak menten petoyan Trika Purnama.
1: Purnama nenten lainan biasa mekaryo yang juga.
0: Oke, enten.
1: Kalau yang Bangli pulang balik pulang balik enten ampun melingih mangkin hajin tiangnya sampun usan ke Bangli mangkin.
0: Oke, enten.
1: Pun labuh karyo kok gua lawah dalam puri dapat diki.
0: Oh nyegara gunung nek enten nge. Oh
1: nggih sama bolak-balik riki kenyal mekaryo terus mali jebon sare jam 00:30 niki.
0: Oh nggih rehat nek mali bos nih yang nggih rehat 30 menit cukup.
1: Iki jadi baturan nuwun ini kentongan kok nggih.
0: Inggih, ini kulkul dados. Mungkin selain kulkul. Oh, kulkul nika kanton difungsikan?
1: Setiap tahun nangen ngerupuk nika kari uling dumun pun.
0: Oke, enten. Tapi selain kulkul niki yang kita membahas alat komunikasi zaman dulu niki. Mungkin yang mengirimkan pesan yenten wenten HP angen napi niki niang.
1: Inge niang lumun dawag kari makari umur 15 sampun ke Sumatera, 5 tahun di Sumatera nge.
0: 5 tahun di Sumatera, kenten apa umur 5?
1: 5 tahun, umur 15 niko.
0: Oke.
1: Ampun surat-suratan ngge. Kewantan jok lanyok tulis. Kena SD kan tamat dong ge. Kan dicena masuk lumun untung bisa ngwace napi durung wetan napi sama sekali.
0: Oh nggih.
1: Ari telepon puter niko ngge.
0: Oh telepon puter. Oh ampun wenten telepon puter niki jaman niang berarti nge.
1: Nggih. Asal ampun bulan cepok ke Bali nelpon niko ngangen nelpon enten pesawat niko napi ngge lumun niko.
0: Nggih, telepon genggam maksudane.
1: Tan. Nodok dur mejo niko.
0: Oh, kenten napi je ten wenten jaman gonggeat.
1: Durung
0: durung wenten.
1: Nggih. Niko kenten gongge ngirit pisan niko.
0: Oh, nggih.
1: Nggih wonten mangkin sampun canggih nggih becik. Nyurat di tiang sampai tiga malam nulis niko.
0: Angin api menulis nih kan yang?
1: Angin pulpen.
0: Oh, ampun wenten pena.
1: Nggih, sampai di Bangli. Nung ngantosin niko gongge berbulan-bulan wau ke kantor pos sampun ngirim bekenten di Sumatera di Jakarta nih yang polis 1 tahun ring Surabaya 3 tahun niko kenten taler ngene pena sareng telepon ding mejo niko napi.
0: Oke, kenten. Nah, niki ketika yang sampun mengirimkan pesan sampainya surat nih yang niko berapa hari nih yang
1: Bulanan gongge.
0: Bulanan.
1: Bali.
0: Oke, enten. Angin ngirimnya napi nih kan yang merpati pos atau memang pos kenten, tapi kantor pos.
1: Anin rauh ke rumah-rumah nih kan.
0: Oh, kenten. Orang-orang yang mengantar berarti nge.
1: Oh, ngangen sepeda gayung dulu, ngangen sepeda motor nge.
0: Oh, transportasinya mungkin nge, tidak secara.
1: Kotoran nih kerutuk-kerutuk nih kok nge. Hangis, dimangke.
0: Nge,
1: mungkin sampun aduh ampun hidup kehidupan mungkin sampun mewah pisan kok
0: nggih. Nggih nika pun. Terus nih yang ketika sampun dikirim surat yang niang buat nika nih yang untuk mengetahui bahwa orang yang niang tuju untuk diberikan surat nika pun api cara membalas pesan niang nika apakah dengan cara ngirim surat kembali ataupun api nih.
1: Ngirim surat kembali dong deh. Okay, pesannya okay. Hati-hati. Karena Bali marah-marah gak anak lo nekat saja jojo kemudian pun orang arin
0: tiang-tiangnya
1: sampai ada yang tiangnya sedo siki ten rahasia no gong ke karena tiang pangsa nekat budal kan perjanjiannya 5 tahun ada sebudal di tiang dikontrak nih kok.
0: Oke, enten ye.
1: Enten pengalaman tiangnya gong ke surat menyurat punya pacar taler saya akan gue kami
0: Aduh.
1: Ketemu nanti hari Sabtu gitu suratan pun niko gongge.
0: Oke, entah. Tan wenten zaman nih yang anggen hewan nih kini yang merpati pos burung merpati nih ke dilatih nih yang tan wenten.
1: Oke.
0: Tan wenten nge.
1: Apun kentan wenten terus napi telepon umum ring margi-margi gongge.
0: Oh nge. Oh ning gongge kantun nika telepon umum nika.
1: Niko pengalamannya memperantan tan sebat nulis. Niko pun munuang koin gongge.
0: Munuang koin.
1: Nggih, ampun agak nangis niko. Ampun cepet niko, ampun mau ngomong langsung kan.
0: Ragu
1: go matunar wet iko adik tiange. Engke ngene-ngene nah luang kene melang itu. Waloh dadi ngabawa apa marah-marah adik tiange nggih.
0: Oke,
1: ten
0: misi ngantre nih yang ketika ngentel pun umum nih kan yang.
1: Nggih, kadang ngantre, kadang kenten ampun nggih. Empatnya ragu mau beli koin banyak gongge.
0: Oke, okay, enten. Enten. Kudang koinan nih ke nih yang bakte emang udah bisa menelpon.
1: Niko 500 per biji gongge.
0: 500.
1: 500 rupiah ampun ya mana 500 rupiah niko. Niko pengalaman yang aduh nih yang menderita ampun gongge kemana-mana sampun nanin.
0: Waktu
1: dawak bajang ngelang-lang buano sampun mungkin kan. Pekario mantan kayak ngerawat cucu.
0: Nge, sampun mantan telepon genggam. Contohnya nih ya, sampun bisa menelpon iki perempat dengan jarak jauh. Nge, nge, sukses semua nih ya.
1: Iya, bawa sampe pera, baca bebe, wau niki pangku sedani nyarengin kan uning nulis ragane mangkin sampun dan kintan. Nge, Pak Yanarba munga sarang untuk panjung.
0: Nge,
1: nge, nini tanti jangan sampun kena niki.
0: Astengkara sampun mendingan astengkara.
1: Nih Jerman ini kau di pasar. Ingin
0: dong, ingin ya.
1: Pon api gatro, manglo kena rayu.
0: Astengkara kena.
1: Menghibur sepuh-sepuh ring perempat.
0: Aduh.
1: Sama-sama, niko pun tahu. Teng bang Liki kian sarang sami, sambung usaha makario cerhat kemun sarang sami. Ingin dong, rajang kajang kion purnamo benyang niki.
0: Rahajang mualin.
1: Jadi yang jadi ngatrong ngaturan kemun. Matur sok semua, alon-alon yang bagi salam sarang samiring girunge yang mempamit tunda pendek sama Santi Om Santi, Santi, Santi Om
0: Inge, sok semua nih yang yoga widangan Gunung Karang, kantun menggunakan bukan kantun nge, lebih tepatnya pernah menggunakan kantan nge berupa surat untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, dengan orang-orang mungkin nge, di seberang pulau di seberang laut, kantan nge rengkun yang yoga sirem mewali puni kenyarengin renggelaran acara Rahajang Bali Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
0: Inggi, Om Swastiastu, Rahajang Wali, Patut Mancung.
2: Inggi, inggi.
0: Inggi, Pak Tut, Titiang, pun api kenyam Pak Tut mungkin. Bisa ditebak niki bahagia napi ten niki.
2: Ya, bahagia lego liang gembira.
0: Oh. Oh happy happy, tidak boleh larut dalam kesedihan Pak Tut nge.
2: Happy, semakin tua semakin happy.
0: Inge Pak Tut, penapi yang pun boleh ajengan mungkin.
2: Apun, tunis semangarus, kentan dukun sarapan, jadi. Yang kangyang di Toyota putih mantan.
0: Iya, patas kadi gongge durung boleh penyemang kangyang dumun.
2: Untuk 3 bulan niki kenten dumun kopi ya andang dumun.
0: Oh, kenten beralih ke Toyota putih dumun.
2: Iya, Toyota putih mantan dumun.
0: Nggih, nggih Pak Tot.
2: Enak nggih.
0: Astung kare kena mangkin beralih dumun ke topi niki, alat komunikasi atau cara dumun-dumun pun api.
2: Dumun nih bahwasnya indek komunikasi gitu ngentan. Nggih, kawentan nanti tiang senang ring radio deh dumun ngawit tahun 80 tengah 80-90 tuh niko.
0: Nggih.
2: Senang ring RRI kentan dumun.
0: Ring RRI berarti pendengar lawas niki bisa dikatakan Pak Tut tiang niki tamirang informasi.
2: Yang?
0: Mirang informasi berarti sebagai pendengar lawas niki ring radio RRI niki.
2: Terus kentan pesan. Kau buka acara legang gantal, dek nika mau jadi pantan, doa depan milang dengan nang.
0: Mengkentan ni, terus.
2: Wek kertas, bagi-bagi tiang pitung lebih.
0: Bagi-bagi kijian nika.
2: Bagi-bagi kertas nika, bagi tiang pitung lembar.
0: Pitung lembar nge, kijian nika bagi ya.
2: Sampun tulis sih tiang.
0: Oh, angin Pak Tut mantan. Oh.
2: Ya, dok puniko kari sepeda dayung mudah kita ngentan. Tulis tiang napi kartu napi patutnya aktif tiang ke RRI.
0: Kentan.
2: RRI terus digenah jaring penyiar aduh niko lagi di tomat kereng mulu sampel. Kan sampun lantur. Nyantor sampun tiang ring pondok. Bendan, ni kalau baca bendan, dia punya terus buat tiap hari ni yang kadang nak makin ter, nak karena akeh yang masih rasa tengen kan?
0: Ni.
2: Di sampun ni terus ngebaca tang cepet si kodang van lu mana
0: tanya. Makta surat ni kan api yang gen Pak Toto, Pak Toto dia makta mereka yang transportasi.
2: Yang awalnya,
0: Oke, mira tuh kudang kilometer mereka ke RRI ring kapal. Ring melati dumun nge. Napi ring sampun ring hayang muruk niki. Oh, sampun ring hayang muruk. Oh, kentan.
2: Melati ten, nanti yang kentan ring melati.
0: Oke, kentan nge lanjut Pak Tut, penapi.
2: Bilang dia lu teman hati, jaga apa, jaga aduh. Adana sama atas tinggal penyar bomo pacau tengenan.
0: Oke, entan nggih, mun kemacan.
2: Wis, soyan dasan. Tan tiang ngapo kito, malih tiang ke kantor pos numas kartu pos nika.
0: Oh, kartu pos nggih.
2: Nggih, boleh dikuto do nika di sekat neman kuto sekat piah nika boleh. Kutus tapi nika.
0: Nggih.
2: Kalau ada tulis yang mas ya, waktu dia ke kantor pos.
0: Nggih.
2: Dengan terpol semakto mereka, tapi tiang antiang masih demikian kaden lah pakto tentang uning tertentu jadi niki wenten surat saking Pak duduk niko mancung suruh laro lah ni.
0: Oh kenten nama Pak Tutri Ngabara kenten.
2: Yeah Ngabara duduk mancung suruh laro ni. Ada tujuh pes teman nanti.
0: Oh
2: terus sana ni duduk niko pang enam lah niko. Setiap hari yang pun menten pasca teman jika dumun kenana ini informasi apa le transportasi ring surat lari sekali bawa dari Gunung Piana menten terus malih telepon umum ring marki
0: semakin berkembangnya zaman ya proses
2: ngelung kena teman nanti ya dan harus mundur humpis sekat piang
0: taler niki demen hatinya Kak Angga niki nyalamin ke Patut Mancung Kak Angga
2: nge Kak Angga semua Kak Angga bagus sih
0: nge ampun munduhin jinah pun api terus niki Pak Tut
2: ampun munduhinnya aduh nika kan radio ngen baterai.
0: Oh radio angin baterai kan Tan?
2: Iya, maksud siang ampun ke Kenten ditipun umum radio konta maksud siang Kenten jinah sekat-sekat
0: Mimi Ratu.
2: Oke, jadi ini bersatu Kenten makin lupa cerita ngugul nih yang melepot ya. Ini, lihat ini, kita menjamnya ketemu ini.
0: Ini,
2: Wenta, aduh Niko, 2 kilo Kenten ini kamu satu jalan lah. Tentu kan Niko dengan wantilan kapal Wenta. Di pusat-pusat kentana telepon umumnya kan? Niko ampun, ngandong radio ne malam-malam dong demen hati ya, pedih aja. Ungkur-ungkur Niko ampun, ngangsang ngesel kan lagi. Tapi mauin tiang
0: kenapa nih kenapa?
2: Mungkin acara jam sio, kan kentang paman. Tiang mereka ampun jam kutus.
0: Jam kutus? 1 jam niki ngantre dados neta?
2: Kan. Ring telepon umum, dan nampun nak nelpon.
0: Oh, neng.
2: Mana nak jaliu ngelang sehingga diragun. Kantor puput acara dengan kantor yang selman nelpon.
0: Aduh, sebat nih, Kenta. Berarti usaha, Nika.
2: Pesilah, ya, no.
0: Aduh.
2: On air, Nika.
0: Peluh mata-mata. Sudah dosna niki tan pole on air berjam-jam ngantos sang ten masih pulih.
2: Teman dari penggemar radio kena sekejani lo.
0: Mimi.
2: Mimi.
0: Suk semua niki Patut. Satya pisan niki Patut sarang apro empat.
2: Yang mentan kade bawa satu rau. Ini informasi transport dokteri. Ini kentan.
0: Nge.
2: Makin lampun dan sempeh. Gumi ampun canggih ke ring pesaren pun tidak ngorto jak penyiar tuh.
0: Nggih, Pak Tut.
2: Gumi mungkin kita dupada aja gak tuh rayu-rayu. Kita jagat dengan sang bisikan.
0: Nggih, ya, sangkara.
2: Nggih, ini kau pengalaman-pengalaman dokter ini. Ini transport. sanir dari desa desa mencatat pun wan kukul langen kenten sino tak kenten
0: ngi
2: wentan petani dumun kecari wentan kocap bintang siang langen kodok kenten
0: bintang siang kenten
2: ngi kodok kecap itu bernah bintang siang mulai boleh cari itu konen nak lingsir
0: oh nak lingsir dumun ngi kenten ngi patut
2: Nggih,
0: kenten. Sama nyaringin gong ya Sinti hari ngelaran acara Rahajeng Bali niki mangkin nge rakelan raya sana mangkin mesenekan diumun malah jubah selantara malih ring acara Rahajeng Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rangkelan Raya Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gongesinnya kanto nyaringin renggelaran acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali, bantang budaya mengenal alat dan cara komunikasi orang zaman dahulu. Nggih, di tengah nggih zaman mangkin sampun hadir berbagai macam jenis teknologi, nggih dari wonten internet, smartphone, kenten nggih. Jadi wonten alat komunikasi tradisional yang perlu diketahui dan masih relevan hingga tahun 2026. Niki wonten berupa kentongan. Jadi kentongan niki adalah alat pembuat suara dari bambu atau kayu yang masih dipakai di pos ronda atau desa-desa di Indonesia untuk tanda bahaya, ronda malam atau mengumpulkan warga. Nggih, wonten beduk niki nggih, tabu besar dari kulit binatang niki tetap berfungsi di tempat-tempat suci sebagai pendana masuknya waktu sholat atau kegiatan keagamaan. Nggih, wonten surat niki fisik atau resmi. Kantan nggih, jadi media tulis konvensional niki kantun kaanggen reklandrai jikalau wonten keperluan hukum, administrasi negara, lan dokumen resmi sane membutuhkan keaslian tanda tangan basah. Nggih, peluit niki wonten alat tiup kecil pengeluar bunyi niki dipakai wasit dalam pertandingan olahraga, petugas keamanan atau wonten juru parkir kantan nggih untuk memberikan isyarat cepat di lapangan. Dan terakhir ditemui niki banyak di sekolah, gereja atau kapal laut niki sebagai penanda waktu atau keadaan darurat. Inggian punika wonten lonceng niki nggih. Lonceng niki terbuat dari besi atau perunggu yang berbunyi nyaring. Ikang nggih rakelan rai beberapa alat-alat komunikasi tradisional sane relevan hingga saat ini. Sane go nggih sine kutip informasinya nih saking detik.com. Selain mengenal puniki rakelantre alat komunikasi sane kantun relevan, wenten nalar dampaknya ne ketika rakelantre mampu menjaga eksistensi alat komunikasi lawas di era sekarang, sane pasti ke memicu berbagai dampak positif keuntungan ataupun sekaligus dampak negatif tantangan kantan nge. Kita bahas dulu dampak positif kemantan nge. Jadi dampak positifnya ne pelestarian sejarah lan edukasi, keamanan khas kantan nge, nilai estetika lan sentimental lan daya tarik ekonomi. Jadi bisa digunakan koleksi nggih, penarik pariwisata, jadi menjadi komoditas bernilai tinggi bagi kolektor atau daya tarik unik di museum, kafe bertema retro dan tempat wisata sanelianan. Nek kedumun semana titik yang serang sami, niki sampun kebandan tok gala informasi ring palatan kaping kali ditutup berupa informasi alat komunikasi tradisional kesane kantor relevan lan dampak positifnya nggih. Suk sama dahat, niki rakelan rai, sana sama nyaringin gong ya Cynthia, ring lain telpon, talaring Facebook, Programa Budaya, RRI Denpasar. Nge kang yang dumun, ring WhatsApp Pro 4, durung presida gong ya sape, siki kali, kantan nge santukan, wantan pikobat, kantan wantan perbaikan sarang tim RRI nge. Rakelan rai, suk sama dahat, mogi-mogi informasi ini bantang mangkin, inggian punika budaya, mengenal alat dan cara komunikasi orang zaman dulu, bermanfaat termabikin nge. Tetap puniki ring Pro 4, RRI Denpasar, suara budaya Bali.

kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita, serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh pada

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakedentrai. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi lonjakan sampah kiriman di kawasan pesisir menjelang musim angin barat. Kepala DLHK Badung Maderai Warastuti menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiagakan personil, armada hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sampah yang kerap terdampar di area kute dan sekitarnya. Langkah antisipasi ini difokuskan pada pola penanganan cepat melalui peningkatan intensitas pemantauan harian tanpa harus menunggu tumpukan sampah berskala besar. Upaya penanganan tersebut juga melibatkan koordinasi lintas sektoral demi memastikan kebersihan lingkungan serta kenyamanan aktivitas pariwisata di pesisir Badung tetap terjaga. Rakedentrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Ibuku inspirasiku, ibuku teladanku, ibuku malaikat tak bersayap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Selamat pagi rakadian rai mewali utawi kembali kenten nge nyarengin gongge Sintia punikiring ambara frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Di hari Jumat 25 September 2026 kembali hadir menyapa ruang dengar Anda edisi hari ini dari pukul 9 hingga tuntas pukul 10 pagi di gelaran acara Rahajeng Bali obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Dan nanti Anda bisa urun rembuk bersama kami seperti biasa di 0361-223361 dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Untuk Anda yang mengajukan pertanyaan di WhatsApp Pro 4, kami sampaikan dulu untuk WhatsApp Pro 4 masih ada perbaikan, jadi bisa beralih dulu ke line telepon kami ya. Dan juga bisa kirim kolom komentar pertanyaan di Facebook RRI Pro 4 Denpasar, kami sudah ada live untuk 1 jam ke depan. Topik kita hari ini adalah membahas seputaran siapa menjaga anak Denpasar, penguatan sistem perlindungan anak kota Denpasar. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Denpasar, Komisioner KPAD Provinsi Bali yang akrab disapa Kak Ade, yakni Lilik Ismurtono Santoso SN SPD. Saking semangat nih selalu menyapa Kak Ade. Om Swastiastu, selamat pagi Kak Ade.
3: Selamat pagi, sanang sami, penapi gatrek.
2: Semakin sehat Kak Ade, seperti apa kabar hari ini?
3: Juga. Secara hari ini.
2: Secara hari ini begitu ya, sudah sarapan Kak Ade?
3: Setengah sudah
2: ya. Dan tentunya Kak Ade tidak sendiri, nanti akan hadir dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Denpasar Kak Ade ya. Sambil kita menunggu kehadiran Bapak Yonatan, jadi kita akan bincang dulu bersama KPAD Provinsi Bali dari Komisioner yaitu Kak Ade gitu ya, dengan topik siapa menjaga anak Denpasar, penguatan sistem perlindungan anak Kota Denpasar. Raka dan Rais menanti tiang sarang sami, anak adalah bagian penting dari masa depan Kota Denpasar Dumun gitu ya. Karena itu memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kekerasan. Mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, pemerintah hingga lembaga perlindungan anak ya. Semua pastinya memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Lalu seperti apa sih kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Denpasar? Terus benernya sistem perlindungannya seperti apa di Kota Denpasar? Kita akan berbincang bersama Kak Ade dulu ya, Kak Ade ya. Melihat situasi di Kota Denpasar Dumun Kak Ade ya, walaupun memang tugasnya KPAD tidak hanya di Kota Denpasar.
3: Di Bali.
2: Seluruh Bali, sejebak Bali begitu Kak Ade ya, sebagai awal Landumun, mungkin dari sisi KPAD Provinsi Bali melihat kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Denpasar bagaimana Kak Adi, silakan.
3: Oke, Om Swastiastu sekali lagi pemirsa. Kami dari KPAD Provinsi Bali saat ini mengapresiasi setinggi-tingginya sebetulnya untuk Kota Denpasar sebagai kota ibu kota ya Provinsi Bali, yang dalam hal ini sudah 6 kali berturut-turut menjadi menuju kota layak anak peringkat utama.
2: Oh, 6 kali. Apresiasi dari mana itu Kak Ade?
3: Itu apresiasi dari kementerian.
2: Oh, kementerian.
3: Iya,
2: wow.
3: Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh. Dan sudah keenam kalinya peringkat utama. Begitu. Okay. Dan itu juga mau tidak mau ya harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan mungkin menjadi kota layak anak pertama di Indonesia.
2: Di Indonesia kan?
3: Ya, belum ada soalnya kan. Okay. Begitu. Dan apresiasi itu juga kami apresiasi dengan baik, tapi juga sekaligus juga memberikan semangat untuk Kota Denpasar begitu, karena ya memang seiring sejalan dengan kompleksitas urban di metropolis atau bahkan di apa kota besar, ya semua kota besar seperti itu, dengan Bali sebagai label yang apa ya, menyilaukan gitu ya tapi juga menyejukkan harusnya, itu kita sekaligus mengapresiasi dan mendorong bahwa ekosistem itu harus segera apa namanya dirawat, bahkan dibentuk sedemikian rupa supaya menjadi kemudahan bagi pemerintah, juga fasilitasi masyarakat terutama untuk kepentingan terbaik anak. Begitu, karena banyak, kita nggak bisa menafikan banyak kasus juga yang tentunya sangat besar, ya dari ATS, anak tidak sekolah. Okay. Begitu ya, meskipun di semua tempat ada, tapi karena ini adalah lumayan besar menurut kepala daerah, yang tercatat awal itu 3.486 anak tidak sekolah. Sekarang sudah sih, sudah sekitar 2.036.
2: Oh, penurunan
3: ya, ya. Karena ada beberapa yang harus secara administratif di ini
2: dilengkapi,
3: dilengkapi ya, begitu. Ya. Tapi itu juga bukan angka yang sedikit, 2.000.
2: Iya, betul, betul, betul.
3: Itu anak tidak sekolah, belum lagi kasus-kasus yang lain, anak berhadapan dengan hukum. Gitu kan. Anak juga ada yang korban, saksi, pelaku, belum juga anak yang lainnya seperti kehamilan, yang kehamilan tinggi, sedangkan perkawinan anak juga ada, pastinya itu sudah menjadi satu keseriusan yang harus segera diurai begitu. Karena kan juga kalau kehamilannya tinggi terus mengajukan dispensasi hanya 30-an begitu, itu kan kehamilannya sampai 1.000-an lebih begitu kan. Nah, itu yang menjadi satu tanggung jawab kita juga gitu kan. Dan juga banyak sekali kegiatan kekerasan, terutama juga yang menyangkut dengan media sosial pada anak, pengamanannya bagaimana dan sebagainya. Dan ini semua adalah lintas sektor. Meskipun pemerintah Kota Denpasar sendiri sudah mempunyai best practice macam-macam, termasuk perda kota layak anak, begitu ada perda pelindungan perempuan dan anak.

0: Siapa yang melindungi anak Denpasar?
1: Siapa yang bertanggung jawab? Betul ya Kak Ade ya. Tapi betul, melihat angka tadi 2000 itu termasuk sebesar 2000 sekian ya Kak Ade, walaupun sudah ada penurunan ya, begitu ya Kak Ade ya. Yang menjadi perhatian dari KPAD terkait besarnya angka anak tidak sekolah itu apa Kak Ade?
0: Yang menjadi sebab gitu.
1: Iya, sebab.
0: Macam-macam ya. Yang kebanyakan yang kami melakukan pemantauan waktu itu, Dinas Dikpora sudah mengumpulkan stakeholder dan juga tentunya dari operator dari masing-masing desa bahkan dan kelurahan begitu. Ya, yang lebih banyak memang administrasi kependudukan.
1: Oh, tidak tercatat ya berarti ya.
0: Di sana. Sedangkan masalahnya masih klasik dengan masalah sosial, ekonomi gitu. Dan juga tentunya kenapa sosial misalnya? Ada loh, bukannya tidak, tapi meskipun sedikit atau apa, itu kan relatif ya. Itu ada juga anak karena kehamilan anak, dia tidak melanjutkan sekolah, begitu. Nah, angka-angka yang ada, sedangkan di Bali khususnya itu memang cukup besar menurut saya, 28 ribuan begitu ya. Nah, kota Denpasar sebagai kota, apa namanya, kota, ibu kota lah begitu, sangat-sangat krusial ini kalau sampai ada lebih dari 2000-an seperti ini. Nah, itu penyebabnya macam-macam seperti yang tadi, sosial, ekonomi, dan juga tentang adanya kekerasan kepada anak. Baik itu pengasuhan, secara fisik, secara mental. Nah, itu yang jadi penyebabnya kompleks gitu. Tapi memang sih kebanyakan ya administrasi kependudukan ya. Misalnya anak, bahkan ada di kota besar seperti di Denpasar masih banyak anak yang tidak punya akte.
1: Oh, itu apakah karena memang orang tuanya belum cukup umur untuk menikah, makanya sang anak ini tidak mempunyai akte karena tidak bisa diurusi kan? Karena orang tuanya kalau menjadi apa namanya, anak nikah di bawah umur kan otomatis tidak tercatat begitu ya Kak Ade ya?
0: Bukan otomatis, memang malah wajibnya memang harus tercatat.
1: Oh, memang harus tercatat.
0: Bahkan
1: begitu
0: kalau
1: ya,
0: toh ada terkendala sesuatu, itu harus memang namanya apa namanya, hak anak untuk menjadi administrasi sebagai keluarga negaraan.
1: Oh, itu
0: begitu
1: juga termasuk hak anak berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi kalau misalnya akte aja, kalau ada sesuatu yang tidak bisa menjadi keluarga yang ideal misalnya, itu bisa menjadi anak ibu, akte dari ibu begitu. Nah, kalau tanpa akte, tanpa administrasi, terus anak-anak gimana?
1: Oh, itu juga
0: kan nggak bisa dia dapodik, nggak bisa sekolah,
1: betul, sekolah
0: begitu.
1: Anak tidak sekolah,
0: sedangkan data anak sendiri, anak di Denpasar tercatat misalnya nih, misalnya ada anak di Denpasar ada berapa ya, 5000 begitu, lah ya, atau 20000 begitu ya. Terus anaknya yang tidak, yang di usia anak itu tercatat tidak sekolah. Dari mana dong? Dari dapodiknya yang ada cuma sekian.
1: Sekian, ya, ya, ya, yang terdaftar gitu Kak Adi.
0: Sedangkan anak anak sendiri di Kota Denpasar sekian, 20 yang di tidak sinkron dengan dapodik.
1: Terus kolaborasi Kak Adi bersama dinas terkait ya Kak Adi untuk mengurusi agar sang anak ini mendapatkan administrasi yang lengkap, itu bagaimana kolaborasinya Kak Adi?
0: Nah, selama ini kami memantau ya, kami memantau sudah ada usaha-usaha bagus lah dari dari Kota Denpasar lewat dinas terkait begitu untuk berkoordinasi ya begitu. Tapi kendalanya kan memang sendiri-sendiri punya sektor sendiri-sendiri, punya program yang harus dilaksanakan gitu. Jadi sebatas koordinasi itu belum cukup. Satu aja ya, ATS ya, belum yang lain.
1: Belum yang lain, betul-betul Kak Adi.
0: Yang pastinya semuanya sekarang tuh kompleksitas, nggak mungkin dari ATS, bukan hanya pendidikan begitu. Terus anak-anak yang irep gitu, yang dengan media sosial, bukan hanya kepolisian tugasnya, kepolisian negara atau UPTD PPA, tapi semuanya. Tapi bagaimana itu untuk mengendalikan apa kendala itu bisa tercairkan dengan beberapa kendala antar koordinasi seperti itu, dan juga nggak mungkin yang namanya bahkan dokter pun mengawas apa namanya memeriksa diri sendiri ya nggak sih. Jadi itu pengawasan memang harus ada eksternal, dan itu sudah ada di undang-undang begitu, bahwa pengawasan memang perlu. Dan pengawasan untuk diri sendiri ya memang dijalankan, tapi kan

0: ya terbatas begitu. Harus ada eksternal pengawasan begitu.
1: Oke, Kak Ade, siap. Nah, jadi Rakaden Rai pastinya di daerah Rakaden Rai sekitar gitu ya, ada persoalan seperti yang dikatakan dari Kak Ade begitu ya, ATS, tidak hanya ATS, ada juga IRET, ABH gitu, ada berhadapan dengan hukum gitu ya. Nah, penyebabnya apa nanti bisa sharing bersama KPAD gitu, dari Kak Ade sendiri ya Kak Ade ya. Nanti ada solusi mungkin diberikan begitu ya. Apa yang disarankan oleh KPAD mungkin bisa diimplementasikan untuk anak jangka panjangnya gitu ya, terususnya agar anak bisa sekolah walaupun tidak domisili di sini begitu ya, tapi administrasinya cepat-cepatlah diurus begitu ya Kak Ade.
0: Tetap anak itu harus dapat pemenuhan hak anaknya gitu.
1: Berupa surat begitu ya Kak Ade, akte maksudnya Kak Ade.
0: Apapun
1: gitu ya, walaupun sudah pindah-pindah tugas orang tua begitu ya, otomatis semua kan harus berubah ya Kak Ade ya, dari kakak, tempat tinggalnya, aktenya begitu Kak Ade ya.
0: Ya ini untuk pengetahuan semua pihak deh, ini masyarakat juga, jangan abai untuk melapor diri, misalnya kayak gitulah, apapun lah.
1: Oke, nanti deh Kak Ade ya di sesi kedua, siapa tahu ini pendengar ada yang ingin sharing dan mengajukan pertanyaan di sesi kedua 0361-223361, dan juga langsung bisa di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar, karena Gongnya Sinda sudah update ya. Sudah posting flyer untuk hari ini Kak Ade ya, sementara beberapa orang sudah ada yang komen gitu ya Kak Ade ya. Nanti di sesi kedua kembali kita akan menyapa, tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ingira kelantrai mau nyerengin gong ya, Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun wenten iki Kak Ade, sane nyerengin kita sapa dulu.
0: Terus.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Aduh, kok tiba-tiba putus thinking ya? Hayo, dicoba pasti berhasil karena gongnya sempat buka nih ke di pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
7: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Swastiastu,
1: Om Swastiastu, selamat pagi Ibu EKBB.
7: Om Swastiastu, Bapak Narasumber.
0: Om Swastiastu, Bu.
7: Kayaknya masih muda nih kini.
1: Ih, betul.
7: Suaranya agresif banget.
1: Aduh.
0: Gak pernah pikir, Bu.
7: Astung kare, itu yang becik-becik niki. Mugi jek enak saler nggih.
0: Nggih.
7: Tapi topik niki mau piragi untuk anak aja piragi ya.
1: Benar, pamekasnya nering anak Kota Denpasar, tapi ibu kan di daerah Gianyar ya ibu ya, harus juga menjadi napi wasanin niki ka ade pelopor dan pelapor ketika wonten kekerasan gitu ya. Khususnya pada anak yang berhadapan dengan hukum, ibu, anak yang tidak sekolah gitu ibu.
7: Ah, orang tua makin mewah nih. Kadang-kadang anak murid mereka masuk pelajaran tidak disukai bolos. Oke, kenten murid saking dumun sampun wenten kenten nggih Bapak narasumber nggih.
0: Nggih, Bu. Terlebih mantun
7: tidak disukai pasti bolos. Nah, mungkin pun tapi carane. Tiang beda cara tiang dumun, tiang takut-takut di anak tiang dumun. Takut-takutnya di rumah kalau sering bolos nanti kalau enggak naik gimana? Dan yang pernah yang pendidik. Kalau nak naik coba bayangkan berapa biaya itu hilang. Yang gendam yang anak diangkat terus terang yang niki itu enggak Cynthia. Coba bayangin satu tahun tuh berapa itu uang transport terus uang bekal berapa tuh yang rugi. Takut-takutan ibu ya. Tapi sering juga ibu dipanggil oleh wali kelas loh gongge. Nah begitu pengalaman di tiang dumun. Mungkin jangan anak makin dan seperti niko nge adik nge narasumber nge makin sampun zaman sampun modern. Mungkin jangan kita memargi malih kayaknya wenten ya
0: banyak bu
7: pasti wenten nge
0: nge
7: semua berjalan mulus sesuai dengan harapan orang tua nge. Taler harapan seorang guru taler pasti berharap begitu. Angin siang ada Bayu Mekang dek niki Bapak narasumber.
0: Nggih Bu.
7: Kenapa? Emang sih kalau di Bali dan Pasar maknya provinsi Bali nggih. Kenapa anak-anak yang ada di Denpasar aja yang diperhatikan seperti itu gitu loh. Kenapa tidak di kabupaten lain tidak ada perhatian seperti Nike?
0: Saking napi.
7: Nike yang agak mekangan gede nggih karena dia saking kabupaten Nike. Menikmun, tolong nanti tiang kasih penjelasan gede nggih. Titiang sampun nuning niki kalau di Bali dan Pasar adalah tomaknya Pulau Bali, kabupaten provinsi Bali kenten nggih. Makane gede-gede harus di Denpasar paling maju pertama kenten. Nanging wenten pikobatna ale gede kenten nggih. Yang paling banyak juga sampun di Denpasar paling banyak juga. Gantengnya bapaknya.
0: Masalahnya.
7: Santi.
1: Iya, pun api nih KKAD Kota Denpasar. Iya. Jadi pemucuknya nih KKAD pun api.
0: Sekadi tadi apa namanya keluhan dari ibu dari Gianyar Gantengnya. Sebenarnya ibu dan pemirsa semuanya. Pemerintah tuh tidak akan abai diantar apa untuk ada aplikasi lah begitu, tidak ada begitu. Nah kebetulan memang Kota Denpasar itu lebih kompleks. Mengapa saat ini, hari ini kita membahas Denpasar begitu, dan kebetulan memang kedudukan Kota Denpasar sebagai ibu kota
1: provinsi, ya,
0: provinsi dan memang juga seperti kami KPAD itu ada di Kota Denpasar begitu ya. Bukan berarti kita tidak abailah gitu ya tentang kota-kota lain. Nah, tapi seperti ibu tadi bilang juga bahwa Kota Denpasar memang banyak masalahnya gitu ya. Memang harus maju gini. Bukan harus maju, semua daerah harus maju. Tapi, nah ada beberapa kasus yang memang tolok ukurnya adalah kota ibu kota, bukan ibu kota. Kota Denpasar begitu. Seperti anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah di Bali itu yang terbesar bahkan ada di Kabupaten Buleleng.
1: Oh, Buleleng.
0: 8.000.
1: Gitu. 8.000.
0: Iya, yang terdata ya.
1: Okay.
0: Kemudian disusul Karangasem 5.000 gitu. Sedangkan Denpasar sendiri saat dirilis itu 3.000. Tapi apa namanya? Bukan semata-mata itu diprioritaskan Kota Denpasar. Tapi karena sistem yang ada, terus juga regulasi yang ada di Kota Denpasar yang sudah apa namanya sudah banyak, bukan lengkap ya, tapi sudah banyak dan itu yang dapat pengawasan khusus sebagai juga menjadi ajang kita berproses bagaimana untuk mencarikan solusi terkait itu. Bukan kita juga melepaskan misalnya Buleleng, Karangasem atau daerah lain begitu. Nah, tapi masalah satu aja ya, misalnya tentang ATS tersebut, itu kompleksitasnya memang paling banyak ternyata ada di Kota Denpasar. Daripada misalnya waktu Skadi Dumun itu ada anak di ranah pendidikan aja, itu ada suatu daerah yang sampai SMP nggak bisa baca misalnya. Nah, setelah ada kajian dan sebagainya, itu ada beberapa yang di apa namanya di garis benang merahi begitu. Selain dari sistem, juga ternyata itu ada faktor genetik begitu dan sebagainya. Nah, sedangkan kompleksitas ada di Denpasar.
1: Ya.
0: Sebagai laboratorium lah terlebih dahulu.
1: Siap. Niki sampun wonten mawali niki Kak Ade sapa-sapa dulu. Om Sastiastu, selamat pagi.
8: Om Sosiasi, selamat pagi dong ge, malih titi yang mulai nyarengin dong ge.
1: Nge, niang yoga niki nge?
8: Inge, Gunung Karang cetar membara dong ge.
1: Iya, Ring Studio Pro 4 kenikang oleh Kak Ade cetar membara nalar niki.
0: Om Sosiasi, nge
8: ibu. Kita pun niang kan purun gak manggil bapak.
1: Manggil nak berarti nge.
8: Nak, titi yang.
0: Nge, terus.
8: Kalau pisang titi yang, wenten pembebakan kadi peniki, titi yang taler medue budu. Semata wayang jane mangkin sampun kelas kalih sake wonten ipun mati lesang diri karena tidak dirawat seorang ibu kandung ya sampun ditinggalkan begitu saja. Niang yang rawat seneng pisan ipun sekolah ring SD sekolah ring duka bule jane biayain ipun anteng taler les ipun anteng.
0: Terputus.
1: Ya,
0: ya menyambung yang ibu awal tadi ya. Jadi sebetulnya anak yang tidak mau sekolah, semoga tidak ada lagi yang seperti itu dinamika yang klasik ya. Jadi anak itu yang apalagi yang sekarang generasi sekarang, Gongge, itu memang sudah ada lagi nih.
1: Inge nih kan pun ramenya Kak Ade minap nih yang yoga nih kemau maling ya Kak Ade nge untuk bergabung okay. Siapa tahu nge Om Sastiastu. Ya terputus Kak Ade bisa disambung ya, kembali.
0: Jadi apa namanya anak-anak yang tidak mau sekolah dan sebagainya itu mungkin yang sekarang itu tidak bisa disamakan seperti yang lalu begitu. Kalau dulu ada labeling namanya anak nakal begitu ya. Tapi kalau yang sekarang tidak bisa seperti itu karena kita kompleksitas yang ada. Generasi sendiri mempunyai kebutuhan kolektif,
1: sendiri-sendiri.
0: Generasi Gen Z, Gen Alpha, bahkan Beta yang kecil itu memang ada apa namanya secara ini ada kebutuhan sendiri-sendiri. Dan memang karena perkembangan saat ini itu anak lebih lebih keterbukaannya tuh di ini kan apa namanya secara kolektif itu tidak bisa disamakan begitu. Jadi kebutuhannya akan berbeda begitu ya. Terus juga minatnya akan berbeda. Berarti kalau sampai ada yang bolos nih ceritanya dari sekolah itu pasti ada apa-apanya. Karena hubungan personal kah, sosialnya kah.
1: Berarti itu harus ditelusuri dulu ya Kak.
0: Dan itu nah itu tadi seperti tema sebetulnya Denpasar itu bisa anak Denpasar saya yang melindungi anak Bali dan Barat, anak Indonesia anak di dunia ini siapa yang harus melindungi
1: begitu.
0: Nah itu nanti conclusion-nya ada di situ gitu. Siapa ya kita semua. Nah kalau kita semua melindungi bagaimana dong ya berarti kan harus ada regulasi yang ada dijalankan dan ada yang namanya pengawasan begitu.
1: Deungkur yang yoga sirapun iki kadi mohon izin kembali disapa dulu nge. Siapa tahu pendengar ingin sharing. Om Sastiastu selamat pagi.
8: Om Sastiastu gongge.
1: Om Sastiastu selamat pagi. Sirai ring gongge mangkin.
8: Ya, Bu Lode Sari, Renjalan Sulatri, Gongga Cantik.
1: Oh, Bu Lode Sari dan Pasar berarti niki nge? Jalan Selatan. Sarang narasumber niki Bu Lode.
8: Om Swastiastu sarang Pak Sira ya?
0: Ade, Kak Ade.
1: Kak Ade bisa dipanggil niki.
0: Om Swastiastu Ibu.
8: Sapu niki masalah anak-anak tidak mau sekolah. Ya.
9: Ibu pensiunan guru ini,
0: Guys. Oh, nggih. Hormat tiang.
9: Nggih, nah niki selama ibu jadi guru pernah di desa, pernah di kota, begitu. Nah, kalau di desa anak-anak itu tidak mau sekolah karena faktor ekonomi. Yang pertama, yang kedua itu karena orang tua tidak peduli. Nah, 8 tahun ibu ada di desa itu, nak.
0: Yeah.
9: Anaknya diajak ke sawah. Nah, udah gitu sampai ibu cari ke rumahnya. Kebetulan ibu diam di mes dulu. Cari ke rumahnya, ibu janjikan bekal, janjikan pokoknya yang enak-enak lah. Yeah. Biar dia bisa masuk. Nah, anak-anak di desa itu kebanyakan tidak bisa membaca. Yeah. Menulis tidak bisa, membaca tidak bisa. Nah, akhirnya karena ibu kasihan, ibu mengadakan les tanpa bayar. Sore-sorenya itu, kasihan ibu melihat anak-anak.
1: Mulia sekali nih kayaknya Bu Lode.
0: Pengabdian tanpa ya, batas Niki.
1: Batas ya. Tanpa Niki, tanda jasa ya. Betul guru Niki. Lanjut Bu Lode.
9: Sudah begitu ibu mohon pindah, ditaruhlah di kota sekarang, bukan di Denpasar. Ada juga anak-anak yang tidak bisa baca. Dan karena dia tidak bisa baca, akhirnya dia malu ke sekolah karena diajak sama temannya. Nah, akhirnya ibu datang lagi ke rumahnya sama walinya karena ibu bukan guru wali. Akhirnya ibu adakan lomba membaca. Dua yeah. orang ini, siapa yang bisa membaca dalam seminggu ini, ibu kasih hadiah permen satu bungkus. Dan ini anak itu bertanya, Bu, buku apa dibaca? Bebas, yang penting bisa membaca. Akhirnya begitu ibu masuk kelas, jam ibu dia sudah begini, Bu, saya sudah baca, bisa baca. Iya, ke depan. Yeah. Dia lomba. Nah, ini juga ada pendekatan dari guru kepada orang tua. Tolong juga bantu kami sebagai guru di sekolah, waktunya sempit sekali. Tolong juga dibantu di rumah, jangan dibiarkan begitu saja. Kan sudah itu viral, banyak anak-anak SMP, dia nggak bisa baca kok lulus. Ah, masuk SMA nggak bisa baca kok lulus. Nah itu, nah yeah. itu mari kita sama-sama, nah Edi sama-sama. Yeah. Seringlah turun ke sekolah untuk memantau bagaimana perkembangan anak-anak, bukan saja di kota tetapi di desa.
0: Siap, ya Ibu.
9: Sekarang ekonomi sulit, orang tua itu bekerja. Itu mari kita sama-sama, walaupun Ibu sudah pensiun, Ibu juga sering mendapatkan WA dari anak-anak menanyakan. Dia bukan manggil ibu, nenek di sana. Apa jawabannya, Nek? Gitu. Ya, nah itu aja sebagai saran. Ya, Gong, kayak cantik.
1: Inge, Bu Lode.
9: Jadi, mari kita tingkatkan pendidikan di seluruh Bali, bukan saja di kota, di desa itu juga harus ditingkatkan, dipantau bagaimana caranya biar anak itu hilang. Ininya, oh Bali itu banyak anak-anak yang gak bisa baca tapi bisa lulus. Nah, biar hilang bahasa seperti itu.
0: Ayo, ayo. Suksema Ibu.
9: Sama Santi. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi.
1: Inge, suksema Bu loh de. Siapa menjaga anak kota Denpasar dari bidang pendidikan, sekolah, ya guru juga ikut berperan, berkontribusi.
0: Salah satunya kan kita salut dong tadi ya. Pengabdian tanpa batas.
1: Batas, betul.
0: Hati yang seluas samudra. Dan Kreativitasnya.
1: Kreativitasnya tinggi, betul ya, mulia itu, begitu ya. Ya tugas seorang guru tidak hanya memperhatikan begitu ya bagaimana sih materi yang akan disampaikan kepada murid, tapi juga pengawasan kepada murid layak apa tidaknya begitu ya untuk naik kelas begitu ya Kak Ade ya. Gitu bagaimana Kak Ade tanggapan Kak Ade?
0: Sebetulnya begini, kalau yang saat ini kan berbeda. Ya, jadi tidak ada yang namanya tinggal kelas. Begitu. Okay. Kecuali ada beberapa memang diharuskan dengan administrasi, jadi terkait itu biasanya dengan umur dan jenjang begitu. Tapi kalau yang seperti ibu yang awal dari Gianyar tadi bicara, ya takut ada apa tinggal kelas dan sebagainya, tinggal itu kelas, sebetulnya nggak usah khawatir. Karena memang sekarang sistemnya berbeda. Sistem pendidikan sekarang itu adalah contohnya PM ya, pembelajaran mendalam. Begitu ya. Jadi itu dengan segala kemajuan, tapi juga dengan segala kekurangan pasti itu ada. Nah, di sanalah peran sosialisasi, kerja bersama untuk melindungi dan mengawal apa yang diregulasikan oleh pemerintah bisa menjadi fasilitasi padat lah untuk masyarakat, khususnya untuk keperluan anak begitu.
1: Oke, Taler, Funikira Kelantrai kerja keras juga kolaborasi bersama KPAD Provinsi Bali dan juga bersama DPRD Kota Denpasar, betul ya Kak Ade ya?
0: Sudah hadir saat ini.
1: Betul, sudah Pak hadir Dokter. Bapak Dr. Yonatan Andri Baskoro SHLLM MAPI, anggota Komisi 1 DPRD Kota Denpasar. Selamat datang, selamat pagi Pak Yonatan.
10: Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas Ade.
1: Iya, apa kabar selamat Bapak? Pagi.
10: Kabar luar biasa.
1: Luar biasa, pastinya banyak tugas Bapak ya.
10: Banyak tugas, banyak tugas.
1: Iya, banyak kesibukan begitu ya. Tapi terima kasih banyak Bapak Yonatan, selamat hadir di studio Perempat RRI Denpasar ya. Tadi Kak Ade sudah sempat berbincang, gongnya aja sedikit ya, terkait siapa sih yang menjaga anak di Kota Denpasar begitu ya. Apresiasi sepenuh-penuhnya kepada Kota Denpasar. Ya sudah bisa dikatakan kota layak anak begitu Kak Ade ya.
0: Menuju kota layak
1: anak. Berarti ya Kak Ade ya.
0: Peringkat utama
1: ya, gitu ya. Apresiasi prestasinya dari kementerian begitu ya Kak Ade ya, diturunkan betul untuk Kota Denpasar.
0: Dan 6 kali berturut-turut.
1: 6 kali berturut-turut, tapi astungkara ada peningkatan begitu Kak Ade ya. Terus ada persoalannya juga Bapak Yonatan Gongge ajak bincang tadi Kak Ade, ada ATS begitu Kak Ade ya, ada ABH. Nah, kalau dari sisi Bapak Yonatan dulu, kompleksitas persoalan anak di Kota Denpasar seperti apa Bapak melihat Niki Bapak? Silakan.
10: Iya, jadi memang kalau kita lihat hari ini dari data menunjukkan bahwa masih banyak sekali kekerasan yang dialami oleh anak. Bahkan ada yang fisik maupun non-fisik, yakni secara psikis. Nah, itu kebanyakan karena adanya penelantaran, kemudian adanya bullying, kemudian ada juga yang mengalami cyberbullying. Nah, ini salah satu resiko yang menjadi concern saya, karena ini yang paling susah dikontrol, yakni terkait dengan resiko anak di ruang digital.
1: Resiko anak di ruang digital.
10: Yes, karena anak sekarang mereka sudah sangat paham bagaimana cara menggunakan media sosial, menggunakan handphone, tetapi mereka belum sadar dan mampu menguatkan mental mereka karena secara usia memang belum siap, dipaksa untuk melihat ataupun diperlihatkan hal-hal yang seharusnya belum dilihat oleh mereka. Nah, ini juga mempengaruhi terkait dengan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Itu salah satu yang menurut saya juga harus diperkuat. Kalau yang sifatnya terlihat seperti kekerasan terhadap anak, tadi dibilang putus sekolah, penelantaran, nah itu kan secara fisik masih bisa kita jagain, baik secara lembaga, baik secara orang tua. Nah, tetapi bagaimana dengan yang ruang digital tadi? Kita tidak bisa masuk ke dalam, pemerintah juga tidak bisa masuk ke ranah privat. Nah, ini yang harus menjadi konsentrasi penuh kita, salah satunya di Kota Denpasar.
1: Waduh, oke, berarti beralih nih ke ruang digital, berarti Kak Ade. Sangat kompleks benar ya, berarti yang paling konsen dari DPRD Kota Denpasar dari ruang digital ada. Nah, terus bagaimana dari fungsi pengawasan DPRD dapat berkontribusi memastikan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, berarti Kak Ade ya, berjalan dengan efektif Niki Bapak.
10: Ya, jadi kalau kita bicara pengawasan dari DPRD, kita tahu fungsi kita di Dewan ada 3 ya. Legislasi, membentuk peraturan daerah, kemudian kita juga controlling setiap kebijakan maupun program dari pemerintah, dan budgeting, yakni kita menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk keperluan penanganan kekerasan terhadap anak ini. Nah, dari sisi kita yang pertama, kita sangat mendorong secara lembaga, kebetulan Komisi 1 berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Kalau kita lihat secara aturan yang lebih tinggi, seperti KPAD ini memang sifatnya di masing-masing kota kabupaten itu boleh dibentuk dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Jadi bukan diwajibkan ya memang sama undang-undang, tetapi sangat didorong jika memang di suatu daerah itu diperlukan berdirinya KPAD di level kota kabupaten. Nah, ini kan salah satu dorongannya Mas Ade kemarin mampir ke DPR, audiensi bersama kami, dan kami sangat menyambut baik usulan tersebut, karena memang kita lihat hari ini Kota Denpasar sangat perlu wadah yang betul-betul concern terhadap hal tersebut. Itu secara organisasi. Kemudian secara yang tadi Mbak tanyakan bagaimana terkait dengan ruang digital ini, nah ini memang kita harus berkaca pada undang-undang dari pusat sebetulnya. Kita bisa bikin perdanya kalau di pusat sudah ada terlebih dahulu. Secara spesifik untuk anak ini sedang tahap penggarapan. Salah satunya kita sedang mencontoh yang ada di Australia, yang dimana anak-anak usia di bawah 17 tahun mereka sama sekali tidak boleh pakai media sosial.
1: 17 tahun.
10: Di bawah 17 tahun.
1: Terus anak-anak. Berkaca nih anak-anak ya. Terus yang ada di sekolah kan kita sudah ada pendidikan apa mendalam begitu ya Kak Adi ya. Terus hadirnya ruang digital, jadi kita memanfaatkan secara positif. Adanya hadir di sekolah itu ada layar-layar TV. GFP. Iya ya. Betul. Itu seperti apa tuh melihat kondisi kita yang memang di ruang pendidikan begitu ya. Bapak Yonatan sudah menggunakan teknologi itu Bapak. Seperti apa?
10: Ya, jadi kita akan lebih sering intens komunikasi dengan KPAD Provinsi Bali
1: KPAD.
10: Karena beliau penyelenggara teknis yang sangat paham terkait dengan bagaimana persesuaian dengan kondisi hari ini. Nah, itu di salah satu fungsi kami di legislasi, kami harus mencocokkan terlebih dahulu. Yang pertama, itu apakah regulasi perlindungan anak yang ada masih relevan hari ini. Kemudian apakah diperlukan regulasi tambahan termasuk yang tadi kita bahas. Nah, ini akan menjadi kajian kita. Lalu apakah terdapat celah hukum di dalam perlindungan anak digital tersebut, dan bagaimana perlindungan anak pendatang dan anak rentan. Nah, ini akan kita kaji dan akan saya usulkan ini setelah saya dari RRI.
0: Wah, terima kasih nih sebagai menjalankan tugas.
1: Menjalankan tugas betul ya dari RRI langsung rakyat, nih Astungkara terrealisasikan ya Kak Ade ya. Oke.
0: Izin menjawab untuk yang
1: boleh silakan Kak Ade.
0: Izin nih.
10: Silakan Mas,
0: Pak Dokter. Kalau menurut kami di KPAD kan sudah itu juga menjadi salah satu bahasan juga pastinya dan itu pemantauan. Nah, itu ada apa namanya? Bukan suatu benturan begitu dengan kurikulum yang ada, dengan fasilitasi pemerintah untuk misalnya untuk layar panel interaktif itu ya gitu ya. Nah, bisa dipilah itu antara penggunaan digital dengan dunia medsos yang ranahnya pribadi. Jadi kalau di sekolah memang ada program yang sudah terpantau tentunya dengan beberapa kajian tentang screen time namanya. Nah, screen time itu berdasarkan juga kebutuhan dan usia anak begitu, baik itu dari usia PAUD begitu ya, sampai juga tentunya di dunia pendidikan ya sampai perguruan tinggi lah begitu, dan khusus untuk di anak ya dari SMA ya, SMA ke bawah gitu. Nah, itu yang regulasinya tidak menjadi tumpang tindih sebetulnya, tapi kurang sosialisasi saja karena bermuaranya pada kasus begitu. Nah, yang perlu sekarang itu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat apa-apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dalam kegiatan sehari-hari yang waktunya juga sama semua orang begitu, supaya itu terpenuhi tanpa ada yang namanya tumpang tindih. perasaan seperti tadi ya, kok yang Denpasar aja.
1: Aja iya, nah, iya, iya,
0: ini secara proporsional ya, dan sebagainya. Memang, jadi kalau menjalankan tidak hanya bisa seperti tadi Pak Dewan bilang, jadi tidak hanya berjalan program itu dengan berkoordinasi saja sudah cukup, itu tidak bisa sekarang. Pasti harus ada namanya pengawasan.
1: Pengawasan, ya.
0: Pengawasan ini juga hanya tidak mengawasi saja begitu, tapi juga pastinya akan menjadi katalisator begitu.
1: Oke, terima kasih Kak Adi, pemahaman kembali ya, agar tidak terjadinya ya pemahaman benturan antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan
0: dengan
1: juga
0: regulasi.
1: Regulasi, betul. Baik Bapak. Kak Adi dan juga Bapak Yonatan, kita jeda dulu, istirahat dulu Bapak Angge. Nanti kita akan kembali di sesi ketiga untuk membahas seputaran topik hari ini. Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
11: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
12: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
11: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
12: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
11: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
12: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
11: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
12: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
11: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
13: RRI Denpasar, selamat pagi.
11: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
13: Bisa dong, Kak.

0: kebijakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Selamat pagi, Rakan Lentera kembali hadir menemani ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di gelaran acara Rahajang Bali, obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Ke Bapak Yonatan kembali, Bapaknya dengan concern masih di ruang digital. Bapak ya, di ruang digital kan banyak pastinya hadir berbagai kasus, salah satunya paparan irat juga bisa ya Kak Ade ya. Nah itu, iya betul. Bagaimana memperkuat pencegahan agar anak tidak menjadi sasaran paparan irat, Bapak? Silakan.
1: Nah ini juga menarik nih, kemarin waktu Mas Ade ke DPRD, salah satu poin yang dibahas adalah terkait dengan intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu ya, IRED tersebut. Nah ini memang harus dilakukan pencegahan ya. Kalau penanggulangan kita bicara berarti sudah berjalan dan diberhentikan. Itu definisi penanggulangan menurut saya. Tetapi yang paling penting di sini menurut saya adalah preventifnya atau pencegahan. Karena saya kaget waktu dengar ternyata ada di Denpasar dan ternyata ya berarti ada di sekitar kita. Dan terdeteksinya itu sangat sulit. Itu mendeteksinya sangat sulit, apalagi yang membuat kita makin tidak percaya usianya masih
2: SD.
1: Masih SD. Bagaimana kita bisa berpikiran sudah ada radikalisme, potensi-potensi terorisme yang ternyata si anak itu mempelajari keseluruhannya di media sosial, di internet. Nah, kalau kita klasifikasikan permasalahan-permasalahan ini, berarti kita bisa tarik benang merahnya. Kenapa anak tersebut bisa eksplorasi sejauh itu? Yang pertama mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua. Artinya solusinya salah satunya kita harus perkuat pengawasan melalui orang tua itu sendiri. Karena anak-anak waktu terbaik dan waktu terbanyaknya adalah pada saat di rumah dan bersama orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak SD sudah diberikan keleluasaan untuk mengeksplor sebegitu luasnya. Nah artinya pemberian handphone kepada anak-anak di bawah usia ini menurut saya tidak tepat jika dilakukan. Karena memang belum usianya, tetapi banyak perdebatan. Lah sekarang sekolahnya sudah harus mewajibkan pembelajaran melalui
2: digital.
1: Nah ini kan
0: tadi sempat kita singgung sedikit ya sama Kak Adi tadi, Bapak.
1: Ini kan harus diluruskan ini. Pembelajaran digitalnya sejauh mana, seperti apa, ada jam-jamnya tertentu kah? Kalau memang metode pembelajaran seperti itu, tolong diberikan ruang tetapi dibatasi. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya diambil lagi handphonenya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara agama ini juga harus dilaksanakan dengan baik perintah-perintah agama, karena pembekalan-pembekalan agama juga pendekatan-pendekatannya juga harus dikelirkan. Dan yang terakhir menurut saya adalah bagaimana anak-anak ini di sekolah juga diterapkan pembelajaran kalau budi pekerti sudah ada, termasuk memerangi radikalisme dan terorisme ini juga harus ada menurut saya di sekolah. Karena kalau kita bicara anak-anak, agak susah kalau kita harus ikuti dia pelatihan anti terorisme, sepertinya kan terlalu berat. Ya, makanya harus dari pencegahan ini dimulai dari lingkungan terkecilnya. Itu menurut saya, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bapak Yonatan. Karena terbatas oleh waktu juga, Bapak mungkin langsung gonggi oper ke KPAD Provinsi Bali dengan apa yang disampaikan Bapak Yonatan. Mungkin diharapkan dari KPAD Provinsi Bali ke DPRD Kota Denpasar dan juga pemerintah Kota Denpasar dalam penguatan sistem perlindungan anak. Adi, silakan.
2: Betul ya. Jadi saya bicara tentang ya baik. Dari pengawasan KPAD itu kan spesifik setiap kabupaten daerah, apa kabupaten kota di Provinsi Bali tentang perlindungan anak itu, begitu kan. Ada banyak rekomendasi ke masing-masing daerah dan salah satunya rekomendasi ke ke Kota Denpasar. Tentunya sudah konsultatif dan sebagainya lewat DPR seperti yang sudah dibicarakan. Itu tentunya yang perlu dikuatkan adalah ekosistem di Kota Denpasar, begitu. Nah kan tadi ada siapa yang menjaga anak-anak
0: Kota Denpasar?
2: Ya kita semua, bahkan tidak hanya penduduk dan masyarakat yang ada di Kota Denpasar, tapi negara hadir di sana, begitu. Nah karena ini sebagai barometer, Denpasar, berarti kan sudah punya semua nih, begitu kan? Sudah semua bagus dan sebagainya, hanya itu tadi, berarti ekosistemnya untuk menanggulangi seperti tadi, seperti IRET, dari media sosial itu tidak bisa berdiri sendiri. Masing-masing OPD misalnya, atau saya sudah punya satgas, bahkan kalau dibentuk satgas pun begitu, belum efektif kalau bila di sana tidak ada yang namanya masyarakat itu mengawasi.
0: Oh, berarti masyarakat harus ikut kontribusi juga ya?
2: Kontribusi juga, jadi di sana juga ada kanal, ada juga untuk pengaduan. Meskipun semua regulasi sudah ada, sudah fasilitasi, ada eksekutornya juga, ada OPTD, ada Polres gitu dan sebagainya lah gitu dengan yang terkait. Nah, di sana kontrol masyarakat lewat mana dong begitu. Dan katalisator yang ada untuk mencairkan kebekuan, kebuntuan seperti tadi masalah administrasi ya, penduduk pendatang di kota besar dimanapun itu juga suatu kendala begitu. Baik. Nah, itu perlu dengan kajian dan sebagainya. Pokoknya intinya adalah kita semua yang menjaga anak, terutama karena anak di kota Denpasar, dengan menguatkan ekosistem perlindungan anak.
0: Oke, kata kunci ya untuk pembekalan obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak hadir sama Pak Yonatan di tengah kesibukan Bapak.
1: Terima kasih.
0: Selamat beraktivitas kembali Bapak. Selamat bertugas kembali
2: terus,
0: Kak Ade.
2: Iya, sama-sama.
0: Mengawal anak ya, anak yang aman, ya, nyaman.
2: Semua masyarakat
0: terutama
2: juga
0: ya,
2: dalam perspektif perlindungan anak.
1: Iya, dan hari ini dari DPRD saya akan mendorong dan sangat mendukung pembentukan KPAD di Kota Denpasar demi
0: KPAID
1: demi masa depan anak-anak di Kota Denpasar.
0: Terima kasih.
1: Negara harus hadir.
0: Siap. Terima kasih Bapak Yonatan dan juga Kak Ade. Begitu ya perbincangan kita hari ini. Cukup sekian dulu Rakyat Andres, semoga bermanfaat untuk Anda. Kita tutup acara obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
2: Thank you.

Rakadan Rai Reforma Agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siska Ndoen, mengatakan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap permodalan dan memperkuat kelembagaan usaha para petani. Menurutnya, kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang lebih besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara lebih luas. Namun, pemanfaatan lahan hasil reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum seluruh petani tergabung dalam kelompok yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih, juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om swastiastu rajang semang ratu dodaneng. Eh, Pak Wali ini kian ki nyarengan dengan cara dulu ini. Acara dagang gandal nemoni nerakine syukur sana mangkin. Pinangal kaping kuda niki. Selai kantor ring sasi September. Marsa duang tadi 6 likur. Nggih, statu pengabdian ditiang ratu dodane presiden kepanggih. Kena rajang rahayu niki ring puri gere-gere jerus wang niki nggih. Nyangre sana mewaste rahine kajang klion sana mangkin benyang taler benten rayanan jagat purnama nih ratu dadane semangat sana mangkin di tiang kesadangan untuk beli nyoman di tiang sana setato sehat rahayu taler benten panak di tiang niki ari nah, arah ajang semang serang kali niki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak.
2: Om swastiastu cara gendera wayam macan gerem dan ana. Singengae tabo biasa ge lo. Bangus. Rajen misi maleh tu.
0: Bukan mari. Sampun je kaduang paman di tiang
2: urang. Sama-sama mengaduang iki. Ingi suk semua pada sebenjanggalan iki. Aduan semeton di tiange. Sing sejebak macan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mewali niki kecunduk ring galah kini mangkin ring pinanggal selawe ampun ngancan telah niki September niki ngeranyi sepun sasi anyar Oktober niki kenten nah kalau rai suara budaya Bali biasa niki ring galah syukur niki katut galah tiar ring selap tiar dumun
0: terisirah mana nonton recording sebetulnya
2: iya jero candero wenta
0: kapina
2: pandewi mangku beraja pat di jero mangku guru dano payan
0: pangura
2: berita mau
0: ingin ratu dadane jagi sang ratu yang semeton selat segala
2: wow ya wow
0: main om swastiastu mugi mugi nih kan kalimantan kapi amung kiri senjeron ambarup sirih do lancar niki semeton selat segala duit nih ngeranjing
2: Om swastiastu biasa nih kau natal segala sinyal gak usah apa deh.
0: Ingi, boleh bos, mana piang man kalau.
2: Anu lebar ke bantlu keringnya ada orang masih meton.
0: Ingi dulu semeton selat segala niki, jingura ring sompang rayu niki, durus.
2: Jero Chandra durus lagi jero Chandra.
0: Jero Cita dalar. Jurusanat.
2: Jurusanat jurus cito kan kalah rebut aja pada ngeng-ngeng jadi sangsut bong pada
0: yang. Iya, terus.
2: Oke, mari kirim memang bang. Iya. Iya, Om Swastiastu. Nah, enggak kewan deh. Lebihan pun 1 menit, opor pada. Inge, kita dani sarang sami liana ring selat segara, nunas tulung banget, sampun uya ketunih. Mang de preside semeton di tanah niki menawi disambut di Om Swastiastu.
0: Niki semeton selat segara niki paman.
2: Nggih.
0: Aduh mengungking ki wah ini malah anu diulang lagi niki.
2: Nggih Om Swastiastu. Pasti jadi candat nih. Negang gedang. Om Swastiastu. Nah. Nggih, dagingin.
0: Tinggi, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu, Rajang Semang.
3: Ica saking Selat Segara niki.
0: Selat Segara, siapa sira iring ditian?
3: Yang ibu gederan.
0: Sira?
4: Guru gederan.
0: Nggih, ampun niki pegat-pegat suara.
4: Ha, nggih.

0: niki wau niki kadung enten niki lah nyedok nyedok terus hidung masuk
1: kan iya sekarang niki didiang di kapeng dan niki nyaman didiang beli nyoman wijil paling bagus niki ring RRI Pak Nyoman Sunarde lar sekarang yang dijen niki kak guru gederan
0: titik Nusa ngering lembongan.
1: Nusa lembongan ini. Terus na daging niki.
0: Angge. Niki paling niki apal-apalan kang jang niki rumun.
1: Ingeh, napi.
0: Sarang niki. Ngge Om Swastiastu.

0: Nggih, ke bawah sayu wakti mula sukan-sekan nenten wenten sane para sido pacang nandingan kewintenannya.
1: Berat.

Wenten anido perannya, perannya pisan nenten wenten persido sane nyamen pada.

0: Yanimo yang rering sebeden langit mau sana saat waluyo kido sang yang Saraswati
1: ke

0: Nani ke kawentanan ide sang diah tandrisan mau tamu pisan.
1: Inggi kota kadia sepuni ke dumu dapat mandiri pian nyalamin dumu niki sementon niki. Anggi itu dani senarang sami ratun titiang ring batan sinar bagi rasa dan lomba pelec. Yang ada selempotan di titangnya. Maka cudat sih ngarang sami niki. Enten niki pemangkasnya majang ring Pak Made Subitre Guru Mirah Maharani no. Ini mangku Wiradana. Mokone sih ngarang sami niki jodoh presiden itu yang onek siki-siki niki. Ampura om santi santi santi.
0: Oh. Inge suksemo niki guru geder dera niki ringu selimongan nggih sampun ngarengin. Inge jagi sangra titiang mali semeton sanetiosan. Semeton selat segar rayu sareng sami. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
3: Inge titiang.
2: Tiang ngarengin. Pak Depanti itu mereka Pak Mas?
3: Hari kenten mau ke dokter kan?
2: Oh kenten, bukan agaknya Pak Mas?
3: Belepon menawi itu anak orang kenten lembat kulit kan?
2: Oh ini salam, tiang ngering ragaan ini. Tiang jadi, apa urung enggak gure kan?
3: Sira niki nge?
2: Kenten durmo nge? Iya. Om sastiastu awi genamastu nama tudem.
3: Sira niki mangke nemen pangudan nduk nyatet.
2: Tiang tiang mawasto nyoman dalem.
3: Ring di menang.
2: Tiang ring sarang di aji tu kenten.
3: Ring ring.
2: Ring bono.
3: Oh bono. Cok dang becik saja nge. Mangke merariana dumun nemen nge niki eleng iki galas sukro galas ke pertama. Duwen selas segara niki.
0: Ya buru niki.
3: Eleng na.
0: Wawan mana sana
3: sriwasa. Pang pendo pun niki. Blegau dia niki. Bono.
0: Terus-terus sebenarnya selat segara niki wonten nusen menido nusen lemongan nusen jeningan.
3: Nggih, pelingan berpisan liana ling selat segara menang dumun nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu beli nyoman tarlas beli madi.
3: Pak Made anu eh wit nyano dan asli.
0: Sira niki ring.
2: Pak Made wit
3: nyano. Nggih, wit nyano, wiat nyano
2: ton lias. Wiat nyano.
3: Kewikanan
2: kan. Inggih, titiang kan pesitre lawas
3: niki. Inggih. Sarang sira nih ya.
2: Titiang jero candre saking.
3: Nah, nembre jero candre. Jero
2: candre. Mungkin titiang taler melajah taler nyarengin.
0: Jero candre ring dijen niki jenengan niki.
2: Titi yang ring nusia jungut batu.
0: Jungut batu.
3: Limbongan.
2: Sekarang nampak-nampak serang lima di pandi.
0: Oh, kena ini. Terus berjeru.
2: Sekarang mbok Titi yang mangku redana. Pecep di sang nadingin. Mungkin Titi yang nadingin mas kemambang.
0: Terus.
3: Nari, awal nuri.

Iya, nerada pematut dak tenu tamu. Menados dadi manusia. Jangkep sampun kepicang oleh Widine.

0: itu Pak De?
1: Dadi satu, dadi punyan-punyan, dadi taruh anak mulu. Napi ni?
2: Eko Pramana, Dwi Pramana.
0: Dari cocok, masih nuna.

peradik genah kawan sana panggil nerakun ini kekal ingakin.

Duanin kepicang wenten dui permano eko permano. Nah nemu astu mekelir niko sukil antuk ngemargiang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dewi Ayu, Dewi.
7: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
8: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Aige kadun musikan iki ring program Empat Budaya dari Denpasar. Dulu semeton selat segaro sang medwe galas sare mangke Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ica saking selat segaro niki, jero.
0: Siapa sira niki?
1: Yang ibu gedaran, sane wau nak kenten, napsi sane cawen. Baterai ini.
0: Oke, ntar. Ibu gederan. Terus-terus sekarang napi nih, nafun nih.

Rikalan ide sang yang para mawisese ngeripte jagate lan sedagingnya nih.

0: Taler ide ngeripte mencipta kewentenan banyak para
1: waduh
0: manusia nih
1: baru kembang kamu tak itu

0: Utamanya, waduh, kerama. Iraga ni, kerama Indu Raga Ring Jagat, Bali.
1: Lansai.

Dalem kawentenan jagat riki ring nusantara.

Napi angin ngaturan para musuk semoring linggi hide wantah wenten seranannya ne ingih munike iani ragoring hindu iannya ne patut margiang.

0: Uri kalanin ngemargi yang ngeyatnya, nah patut ke dasar nantuk dereste turmaning sasere sane memargi ring jagat.
1: Iyatnya katung.

Tutup kengkian. Salah si nunggil. Tuh jadi jin tangan dewa nyangsi. Matimpal lantang kejoang tuh.

0: suka mati.
1: Nana juminang sekenan panglah panglah pan beli meroti aksi yang
0: tinggi segema minyaman
1: kidang langkung ampura
0: ini sampun beci atas nyanyi niki titiang nak kalah dikit di ring mangku dalam titiang mangdo satu kena kini ketaler jermaku beradana sarang
1: jermaku saiko
0: istri punika mangku saiko
1: guru merah marani tiang lanang itu mugi kena guru kena selalu guru simpang-simpang ke Denpasar.
0: Sarang Pak Dewi munggah-munggah Pak Dewi.
1: Pak Dewi tengena di kiri lembong di jen iki na.
0: Sarang.
1: Terima kasih Sutirta Pak Yan iki.
0: Pak Gedeka.
1: Jeningan.
0: Jeningan nggih. Mangkum Raja. Nggih, mungkin iki kalah balang kicang paman.
1: Antar kicang
0: untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Suksebo, aduh Gusti Haji ring sompang lagi nggih.
1: Ya, bang le pan ade deh.
2: Nah, ini kenen kalah tu ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Berkalah.
2: Ini Om Swastiastu. Aduh,
1: cari. Mungkin deh, pak. Ia mantuan baik. Belah rumah ini.
2: Wawan mali sare wong Nanjing wae wawan nggih.
1: Unjuk kalah
2: iki. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih.
3: Yang nyarengin Pak Made.
2: Nggih, duru sepesiran iki.
3: Siang ini sepun duog.
2: Ring tabane anu.
3: Nggih, siang King Lucu Penidu Kapina
2: ya. Ini Kapina.
1: Dulu Kapina.
3: Bagus kan lumbung Gusti Murah. Saking sompang ya.
2: Ini bagus.
3: Yang mendetegar di sini.
2: Terus kan kalau duitnya.
3: Ya.

0: No, wijaksana agama ini patut pelajaran sinarang sami.
1: Tiap-tiap yang widi
0: bini hutamu punya bakti nering sang meraga tunggal.
1: Batut bini ring susah
0: nah. Eling ring kesamo suamem pembekas mapan hidup standar dos kepeditian gotong royong ni patut ingilan
1: ni ni patut
0: berikan temon darmo dumaranang syarat darmo kewajib jujur dewan patut patut tindihan sampun impas sanga
1: mapi atulo ring berayo amitir
0: serta teling mo tetulung wantuan ring sang sane muatan
1: sajake barong salung lu
0: terus nasih selumlum se bayan takkan ke utama yang pisan
1: dua ke duka waru
0: mapan itenin sang yang urup sang yang ruo binedau wantah ngetut serahina suka kelawan duka abot kelawan tangan eh.
1: Dan binong cakran padati
0: mapan hidup imanusa saat winaluya betian kelawan bedur pepincaran gumi kebaos taler pincaran cakran padati saat winaluya
1: munya alung tua melakan ting batem durang
0: iraga patut bisa ngelungsur, bisa nampi, malih betian, malih bedur, kadiasa pun ike, kewentenan iman bisa nge.
1: Ingi suktemu indi artos lan kalah Pak Made.
0: Ledang Kak Mangku Pina.
1: Ingi begatre niki majang ringbu EKBB. Mali babot ring kalah herputan laris munggah Bu Eka. Niki sebeton tiang saking patukan di Kak
0: Pras
1: nggih mangde setate manggu kerahayuan. Kalor sebeton tiang saking Lembongan, Jogor Batu, Cemingan mangde kenak sarong sami. Uludre ini blog inggi rari semunggah pada jebos pada tiki dayu pada uke rari semunggah pada jebos sering kalah rebutan budayu inggi semua siang mulai semua pamit. Om,
2: santi, santi, santi. Suksma Kak Pina niki.
3: Balap deh.
2: Kayaknya Radio Dodan yang didiang udah manenet sang mendui galah karena saya mangkit semadon selat segaro suksma niki sambun presiden ngeranjing nyarengan niki renggalah duine. Nah, sana mungkin kalah duitnya sampun telas. Niki malih jebos, iring ditiang malih, ring sisi kaping kali, niki ring kalah rebutan. Terus, iring melarian jebos.

Rakyat dan Rai, rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Prolegnas 2026 masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPD RI, Dr. Philip Wamafma, menyebut persoalan politik berkaitan dengan materi muatan dan arah politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Philip mengatakan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah sehingga masyarakat adat masih termarginalkan di daerah. Philip mengatakan DPD RI mendukung pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat berdasarkan aspirasi daerah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasaran kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
4: tiang tiang ji
3: niki mbok tiange
5: saking kan meresidang meklu mertimpu
3: tanjung
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metembang, ring acara dagang gantal.

ingin ratu dudane mau wali niki yang dikapengarengan ring acara duwene kantun niki ring acara dagang gantal inggi sana mangkin niki galah rebutan sana wawu sampun sebetulan selat segara mendui galah he inggi sebetulan selat segara sana durung bersidung ranjing ngiring mangkin sarangan malih ring garah rebutan.

0: Ayo pecang sangra ditian iki semeton. Eh, Om Swastiastu. Om Swastiastu, rajang semong kandun iki.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi, Om Swastiastu.
1: Rajang semong menjelang tengah ini iki.
0: Ini ampun mekeri tengah ini ki.
2: Udang
1: Pak Man, Pak Di. Siang sambian kelat Pak Madei.
0: Ampun.
2: Udang
0: iki nih aja.
1: Malah di Boston menut sarang Pak Di, sarang kali, sarang tiga nih kau.
0: Ingi.
1: Ingi. Om Swastiastu.

Ih, sapun api niki pemargin swadharma sang saning margi yang agamune.

0: Setade sarahina ngulengin pekayun eling ering kewentenan ringgi kidul yang widiwase
1: melarapan.

0: ังแอนป้าหนุ่มเต
1: อ Wenten pinake penuntun mau tamu wantah nike sajroning daging-daging sastra agama nih.

Sayuak piagamone angin irage pengeman, angin irage penuntun riko tunasan pematut. Wah.

0: Running ure
1: Serahino mangdane presido siang dalu ngemargiang sane moasto kepatutane
0: ya.

0: Aing kadang kelar ini mah lurus niki yang kelar rebutan nang ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semang niki makiri Rajang Siang niki sampun.
1: Om Swastiastu Rajang Semang makiri Siang Pak Made.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Yang tanah lot niki Pak De.
0: Tanah lot Batu Nindi.
1: Yang Batu Nindi.
0: Inge. Pun api gatre situasi terkini rencana lot batu.
1: Panas Pak De.
0: Panas. Nah, sampunan madeng-deng di sisi pasti soal ini kita.
1: Tentu yang dan madeng-deng duran maksudnya keni panas Pak.
0: Tinggi.
1: Suluh yang negak-negak yang suluh Pak De. Pak De pun api gatre niki.
0: Astung kare sehat terang sambil.
1: Yes, tetap enak nge.
2: Kare.
1: Titi yang nyarangin niki.
0: Durus-durus.
1: Tiang ten metu caktepan ta kinten. Tiang apal-apalan iki.
0: Apal-apalan durus iki padi-padi jagi nyangre.
1: Nggih. Aduh karigen seret Pak De.
2: Beb, air putih enak air anget.
1: Nggih, ulun satu minggu ampun.
0: Memek 200.
1: Nggih. Om Swastiastu.

tak bina pesuecan di dasang yang prama kawit di tiang belok kangen di tiang pegerayang berjalan di sida melaip belinglah kampit

0: madu mulai balap kan pasti ke titiang kawan beli titiang repi beli sampun sida mulai
1: mekeber nih ke sangat katanya mungkin setiang nih kita titiang bersida yang menjalan mulai kangen titiang engot-engot Pak Made.
0: Nggo tungkat pala segar nge.
1: Rahayu atun nge. Bang saking jengah ne. Bang boleh siang kecunduk ring RRI sareng semeton sami penyiar
0: kami talen.

0: Ya, sup semua itu yang Pak Made, sarang tiga, Pak De Panti. Pak Man. Pak Man.
1: Semangat Pak Man.
0: Sup semua itu yang niki, itu yang mangkin pasang megalah. Nunas galah mah. Itu yang kacang megatro. Sejebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing. Dijo ido sami melingi sereng sami semutuan niki. Mando rahayu kena sereng sami. Rahajeng Pak Man, Pak Made, Pak Depanti. Titiang mangkin lungsur mau pamit. Unta bin titiang antuk prama santi. Om santi, santi, santi, santi om.
2: Ngesuk semua. Mbah Tunini ring tanah lot niki. Niki dan salam saking Pasak Sudimaro niki Sumatera. Rahayu mesiram segera jamu kejang. Aja Sumaro tetap. Oda yuda dalan iki ngonek ucap nggih rayu jagi sangra ditia mulih radio dadanen ditia ring 4 budaya 0361223361 om swastiastu
3: om swastiastu
2: om swastiastu
3: ya damyan ajo
2: damyan juara absen Romeo padang samyan kalir kajo gitu nah ada amyan ajo gitu segar-segar kak, segar ringgi. Ya?

0: Ngehidup di tiang teh meriki kejaga teh rayu renang lanus sehat selalu mula tanpa dasar ten mendasar napi napi lacur di tiang hidup
1: jadi

0: Yanimo yang terhidup di tiangnya saat awal wio kewentananipun ita lagu nestane nenten madaging toye
1: merone ati ngalawangan
0: daler ke sekadi kewentanan imeru sane dan meraging lawangan iki saat
1: kepedang
0: dan perai yanimo yang malih kewentanan titiange sekadi pedang sane nenten medaging rai nenten pang mangan puntul megedul
1: kerangkung nirguna jakti
0: iya nengasapunike kewentenan titiange meriki dados jatmuring jagat dan sampun wenten kawigunan nirguna hidup
1: kasat lembu dan petandu
0: wila nuye sekadi kewentenani pun ilemu sane nenten medui tanduk
1: yaning rawo samong galang
0: asapunike kewentenan titiang pet peradit teke lantasipun macan sane galak mecaling rengah
1: sinam lahir mare diding
0: pasti ke sampun angin nyelametan pada wekan melahir di tiang lalang liling niki.

0: mulai bengawak bekerja kat kaplugin wireh dan parasida pacang me wirangan tekin pauku dane pedidi tamete kelintang nem kado dan kedon ka
1: cuk semua bade
0: cuk semua kailang ida udah ada tuh
2: kan tak bil
0: ingi durus durus paman sang roda na paman
2: bang tuasi asu paman Pak De sarang kaleng ye.
3: Nggih.
2: Kenapa gatre sarang sami ring sekide?
3: Adawa seger.
0: Enten ajak tiang miyak nini dah.
2: Nggih, tiang pang boleh mesti make be aling jumah.
3: Nya asan.
0: Nya asan.
2: Niki belajar niki Jayendra
0: Pak. Jayendra, durus-durus Pak Manang re niki Pak.
3: Ibris.

0: Tur-tur-tur. Kayaknya penuak tuh, Pak, deh. Penuak penadi ani rago. Pang saja udah diutama tuh. Eken tuh maru
1: ulang cakepan kis kindo kando.
0: Male utama
2: nang kis kindo kando ne
0: bener. Di wal miki kando lah ta juang pemargin sang ramo kanjak sarengin.
1: Kidang.
0: Nah, gitu.

0: pang mepaleden yang cerita ni ngiring-ngiring lantur male ramoyane ikang wire cerita
1: ni yang ngon pelawat kan
0: gitu kan deh.

0: Nah, pemeragat antas yo Nadia ikidang nyen patir rawano
1: surbenak.
0: Nemu bener nek nanti yang kidangnya itu tuan mar mati kan nyen silom lagi kidang ingat itu
1: tuh besur panak kau nggak nah apa mati jadi cerita
0: tahu kita yang juang nu hidup nanya itu
2: kecami apa nak
1: Yeah.

0: Man.
1: Nah, di Subar mati kidang membalik dari raksasa ya i merico.
0: Patih marico lah.
1: Marico. Ada nak cicako.
0: Sudur ponako.
1: Merica ternyata merica gundel tu dong.

0: berwawu ide sang Rama uning kidang itu mulai lelingsian paman.
1: Nah, tersilo man.
0: Sungsut kayu ide sang Rama dewo kebiseko mirip ini.

0: Duh, duwi winayani desang rawanu nene rahwanu pengindra jalo ni udus patih ne pang tadi kidang.
1: Jadi sama Pak De.
0: Ye, jelas sakit sedang luung dengan.
2: Ye, Bu Dewi Sade yang nampun nakat telepone bawas nae buat menang.
1: Tetap pengantar sarang sami mang
0: pakai nak
1: sarang sami Pak
0: De. Enggi ompis rayu rayu ompis ring babak niki kena kena.
1: Niki ring seritra dagang gantar saja bag batan sinar bagi rasa den loma pecin mang pakai nak rayu sarang sami. Salam menyamodok ya.
0: Enggi.
1: Yang apa om santi santi santi.
0: Suk semua udah harta nih kiring
3: pad
0: udah elang ling padang sambian
3: ini ani lodro nyalang kakak
0: lodro ini lodro rayu bunga bunga nae niki sampun kalah niki rebutan lurus lurus garang garang di kapiang niki garang. Oh ini om swastiastu,
4: om swastiastu rahajang semang berjalan
3: siang.
0: Mereka artan,
4: mereka artan.
0: Mana tahu. Udah lah, artan.
4: Tomen boleh, boleh tomen niki. Tomen udah masuk ke.
3: Tapi solar 5 liter menjalan.
4: Nah. Tetap semangat.
3: Ya, ya, benar.
4: Nyarang, nyarang eh.
0: Terus, terus.
4: Ring jaga.

0: Apa wong kon jagat Bali angop nyingakin okanipun dewa ratu jegek pisan.
1: Panoceng,
2: Panoceng. Kisiro nyarang niki buk Dewi Sading niki nyarang.
3: Buk Dewi Sading, iya.
2: Iya, niki ida doang nyarang makin.
4: Om Swastiastu, Pak De, sarang tiga di studio.
3: Iya, Om Swastiastu.
4: Iya, pasti kok kena nge sarang sami sebetul nge.
3: Iya.
4: Yang lantur niki, Pak De.
3: Iya.
4: Melajah niki nyarang nge, nanti.
3: Duru.
4: Om Swastiastu.
1: Buyan Sari Mertu.
4: Prabu Jaya Pangan.
1: Padilingi kita sang Prabu Jaya Pangus.
4: Lulut asering kang cingwi.
1: Lulut asering kesarengin putri ning cingwi. Kang cingwi sugereng.

Inaka puru hitan ide wenten bagawanten abe mapi dekat ringi desang po.

0: Prasang Randit ya matur ning Palungga Gusti yan kapidados mangcen kebiutan jagat kepungkur wekas sampunan sampun mlaksan ngambil pemargi sapunika.
1: Inggih sok semo Pak Nyoman atau Serenggala niku.
2: Inggih sok semo.
1: Inggih. Sarang sami niki semeton sene weneng riki ring radio perempat Mendoro Hayu kene.
2: Inggih.
1: Sebab dagang ganti napi ya.
2: Badan sinar bagi rasa.
1: Dikenten setan boleh nan munggah jek.
2: Dan
1: terjebak badan sinar bagi rasa den lomba plecing. Salam Mas Witra Kwenten. Semua galah katur Pak Den.
2: Inggih.
1: Santi santi santi om.
2: Suksema.
3: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ayo radio dan ini gantun kalah duit ini dulu singki gantun lingkalah rebutan sampun siang ki om swastiastu dayu madeo ke panoceng rayu om swastiastu
1: om swastiastu
0: ingi om swastiastu panoceng bagus rayu kayang bang li
1: bagus lu ketang
0: gimana
1: ternyata ini untuk jeling gini ada nih
0: lurus-lurus panoceng.

Nah, dewa-dewa cening aja mekejang melajah apikan di kalane ya go metingkah mesolah ini.

Bang Presiden antuk patut. Nah niko patut margi yang becik ke pangten nemu bayo iragonyen.

0: Mangdane Presiden Jenar ngilis nika rikalaan raga nuju sane mawasta sunil lokone pemargi patut rahayune margi.
1: Inggih sukmo Pak Ade antuk kartosane.
0: Inggih Kangyang Panunjing.
1: Yo wae.
0: Dan penapi.
1: Mugato majeng ring semeton nagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lama syuting. Salam menyamodogen. Galah
0: satur tadi. Inggih sukseme panocing mikiring bangling. Inggih sane ukuran dulu seranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Aduh maroman leng pitung dino.
0: Aduh.
2: Inggih penapi niki sareng tigo kena nggih.
0: Hasdung kare kena niki.
2: Segar mangkin Pak De.
0: Niki bantiangan tiang-tiang mulu niki.
2: Dahar tam sanak lumun sorang kakek nggih.
0: Inggih lari kane-kane niki
2: bentar. Yang aja niki
0: nggih. Durus.

0: mapan sangyang ruwine dang ngetut urat iman wiso kirang langkung blok pradnyan ide wasing dadi nyacat apromadoni
1: napi

0: Dewa tu nyingakan anak keturunan Budi. Sehingga dewa tadi beragadagan.
1: Sehingga tadi memedih.
0: Deh, ketunya.
2: Apa buin ngelah mantu maro-maro dopa anak maro.
1: Memang dewa ratu. Biasa ajain kan mantu ni kan yang tanda.
0: Biasanya sampah tudeng-tudeng ni.
2: Tudeng-tudeng mantu saya kata pada. Anak maro ya teko tu.
1: Mantu deng lajar kita ni.
2: Tiang madun dia sayang tiang pada.
1: Memih ratu.
2: Ngi suk semua mugi-mugi cekenten pada ngi.
3: Mudah-mudahan
2: dah pun api gatro sarang kakek dah. Mugi dadah kena ngi. Ini api terus witran yang lama-lama
1: niki. Ini api yang kelungkung niki jero.
3: Ini api sing.
2: Ni mengui malih lu mau di Tanjung Sari mugi kena sarang sami switran didangi sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salut Pak Depanti kena Pak Dekapeng Pak Nyoman bagus ngi. Ngil meniko nak dumun pun tiang polih makin galah haturang tiang muali Om Santi Santi Santi.
1: Isuk semua niki saling sautan keruyuk ayam neodari niki. Nah, ini semeton tetian niki, siran niki semeton ni ngenyong sari niki dan nana ngeranjing niki. Odah kade ngil. Kalau pas witran sekesanti dengan banyak roban niki pasti ke niki wenten nyaman. Niki. Manis niki wenten rike nggih. Rayu sareng sami. Dagingnya ngro odalan ring pura bukit. Nggih, pura pucak sakti rayu. Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Pak De Kapen sareng Pak De Panti, Pak Manim. Keramitan keramitan.
1: Tabanan keramitan.
4: Oh, dia nak dini melalui nih di pejaten.
1: Yeah.
4: Kalau nggak, ini kita akan undangan balik jebosik.
1: Jadi niki undangan sampai bareng komilu sih. Ah,
4: mungkin nak balik jebos Pak De. Pak, marengin yang beda Pak De.
1: Inggi, durus.
4: Nanti nih lah cakepan Darmo.
1: Tubiang mesin niki cara ni bela niki kerang kering.
4: Tarjo kene Pak De.
1: Alam sida ka. Ninggi durus.
4: Ni kawitin titian. Om Swastiastu.

0: Pirangan yang aja makajang pang sauning pang sing yang sing ninga hapo nyen
1: pang sing bongol kita
0: bareng. Iya.

0: Mapan pangenggal nyebacang nangun kewentenan yadnya ni.
1: Bangun cak linggi kangen nami.
0: Yadnya ni pacang kawangun, wanta yadnya ngentegelinggih, padudu senagung, minap ni kepada. Asih.

Dumugi mewit lantaran ngaturan ayatnya ajak ikang suwanegarup tepti ke panggung ring jagat.

0: Subterpti kang jagat sukerte kaliang kekuriman di wekasan.
1: Kang Lang itu mentor Pak D, ini jadi nenek kan lantun megandongnya nenek. Nenek ah, om sasi asu Pak D.
0: Kang Yang ni bawa nih, Kang Lang bawa nih ki.
1: Ini nanti man.
0: Nanti yang?
1: Nanti boleh.
0: Ini bawa nih bawa.
1: Tahu itu ni Pak D, Pak Ma.

0: Tiga.
1: Ini iki yukti rahat.
0: Iki margangit lah kalatian iki nge.
1: Kadiang apuna poka budi.
0: Pengacem tu habis sih ngeras titi jagat perayu pas yang kalau sapa niki. Deh, ingi jadane sami pak di penapi galah niki ke bawah.
2: Ampun niki radit jadane niki jelas galah. Kena kira pak man?
0: Ingi ampun atur dah maman celeng bengkong. Ingi sami jadane sana amur niki domo nolita ring wedan kruno sana iwang mas kempeng ampura ring rena semua mali tidak cukup malih tidak nangoman. De, kalau
3: nanti
0: musim urap nanti musim mau pamit puja Pramesanti, Om Santi Santi Santi Om.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje trisandya.

ปรานคิดต้องกว่าริมอมมุชื่อสวรรค์ปอบ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rekan lantai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Raina ne mungkin sukra selai September war sekali tali enam likur. Titi Agung Krisna muali nyaringin ide dane ring FM 106.4 MHz selana M 1206 kHz pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos puputnya jam seki siang malayu bos titi nyaringin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Acara puniki telar presida ide dane monitor melar aplikasi RRI Digital, durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane song suangi. Acara puniki taler live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Silakan rakyat dan rai bisa menyaksikannya di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Di acara puniki nggih rakyat dan rai juga bisa urun rembug nanti sering bersama kami di line telepon di 0361 2233 61. Nah, di acara Teras UMKM siang hari ini akan membahas topik mengenai ragam produk UMKM Dapur Rahayu. Nah, pastinya di Teras UMKM ini ya kita bisa mengenal lebih dekat cerita kreativitas perjuangan sekaligus berbagai produk menarik yang lahir dari tangan para pelaku UMKM. Salah satunya UMKM Dapur Rahayu ini ya. Kita akan menggali lebih dalam lagi ya produk apa saja yang ditawarkan ya, perjalanan Dapur Rahayu ketika mulai dirintis, proses menghasilkan produknya, bagaimana menjaga kualitas sampai bagaimana usaha ini menghadapi tantangan dan terus melakukan inovasi. Nah, di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir tentunya owner Dapur Rahayu ya, Ibu Sri Rahayu. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang.
0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat datang di Pro 4, Ibu. Ya, ini pertama kalinya kita jumpa ya, Ibu ya, di Pro 4 ya.
1: Kita pertama kali jumpa ini, tumben dapat undangan ini.
0: Oh iya, baik. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Jimbaran ya, Ibu ya.
1: Iya, dari Jimbaran.
0: Aduh, belum macetnya, belum panasnya.
1: Panasnya.
0: Waduh, apresiasi untuk Ibu ya. Ya, terima kasih sudah hadir sama-sama di Pro 4 RRI Denpasar ya. Ibu, sebelum kita membahas gitu ya terkait ragam produk dari UMKM Dapur Rahayu ini, mungkin bisa diceritakan kepada pendengar Ibu bagaimana sebenarnya awal mula berdirinya Dapur Rahayu ini. Kira-kira ada cerita apa yang melatar belakangi Ibu memutuskan untuk memulai usaha ini? Silakan Ibu.
1: Selamat siang. Saya Rahayu ingin berbagi cerita sedikit tentang Dapur Rahayu. Awalnya itu saya cuman ibu rumah tangga biasa.
0: Okay.
1: Ibu rumah tangga biasa, kemudian ada masalah sedikit di rumah tangga, jadi kami memutuskan berpisah dan anak-anak ikut saya semua. Dan akhirnya harus berpikir untuk menghasilkan uang untuk tiga anak sekolah. Betul. Ini akhirnya mulai coba-coba apa yang saya bisa. Saya tidak bisa kerja kantor karena umur sudah tidak cukup untuk kerja di kantor waktu itu. Setelah itu memutuskan apa yang saya bisa, mulai mencoba buka-buka di Facebook apa yang kira-kira yang belum ada di Facebook tapi bisa saya kerjakan dari rumah, karena saya juga ada orang tua yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya mencoba bikin peyek. Bikin peyek, cuman variasi satu, kacang aja titip di warung.
0: Warung-warung dekat sana berarti.
1: Warung seribuan nih. Sudah gitu, coba lagi iseng bikin kerupuk kulit karena teman waktu itu banyak yang pesan untuk keto. Diet keto yang tidak makan karbo, makan gula, tapi mereka butuh cemilan. Nah, cemilan itu kan harus yang protein, yang hewani. Mulai saya pikir apa yang bisa saya buat dari masuk ke pasar keto ini yang bisa diterima di, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Akhirnya coba bikin kerupuk kulit ayam. Nah, kerupuk kulit ayam pertama itu, dan peyek itu masih kecil sekali ininya, masih kecil sekali usahanya waktu itu. Sudah gitu coba bikin
0: tahun kerupuk. Berapa Ibu mengawali usaha buat peyek itu?
1: Tahun 2002.
0: 2002.
1: 2010 salah.
0: 2010.
1: Nggih, 2010. Awalnya bikin peyek dan kerupuk kulit itu
0: untuk memenuhi cemilan, diet keto itu ya.
1: Cemilan diet keto, ada yang pesan abon tanpa. Pokoknya saya lanin waktu itu karena baru mulai, kita belum punya nama.
0: Dapat belum, pesanannya itu dari mana, Ibu? Dari ibu-ibu kompleks sekitar atau bagaimana?
1: Iya, dari ibu di direkomend ke temannya, ke temannya.
0: Oh, dari mulut ke mulut. Nggih,
1: dari mulut ke mulut. Jadi abon, ya waktu itu saya kerjakan abon tanpa gula. Kerupuk kulit itu camilan yang bisa dikonsumsi untuk anak yang kurang suka daging. Ada beberapa anak yang tidak suka daging, tapi mereka suka yang kriuk.
0: Kriuk, oke.
1: Ya. Okay. Jadi saya buat dua varian, kerupuk kulit ayam yang ori, dan kerupuk kulit ayam yang kriuk yang pakai tepung. Karena ada beberapa anak kan makan ayam, makan ayam, apa ya, ayam goreng kan ayam cuma goreng. Kulitnya aja diambil.
0: Kriuknya aja diambil.
1: Dagingnya nggak mau, nah itu saya manfaatkan, saya lihat di sana, oh, berarti kalau bikin kerupuk kulit ayam yang kriuk pakai tepung, mereka bakal suka. Akhirnya mulai berjalan. Yeah. Alhamdulillah sampai kirim, bisa kirim keluar daerah, sampai Jakarta, sampai Aceh, sampai kemana saya pernah kirim, ke Bogor. Ada beberapa customer yang pindah dari Bali.

0: bertambahlah produknya dari Dapur Rahayu. Sekarang yang lebih orang kenal, kalau ke Dapur Rahayu, mungkin nasi bok atau kue kering mungkin saya masih bisa layanin kalau sedang ada orderan.
1: Okay.
0: Orderan yang lain tidak menumpuk. Kalau yang pasti bisa dipesan sih kerupuk kulit ayam sama peyek.
1: Peyek.
0: Nggih, alhamdulillah peyek sekarang yang lagi naik.
1: Oke, jadi sehari, tidak hanya kacang,
0: ya,
1: tapi juga teri,
0: ada peyek, teri, rebon,
1: rebon,
0: ada kacang ijo.
1: Kacang ijo.
0: Nge.
1: Oke. Nge. Ini titik yang tertarik dari awal itu kan buat peyek,
0: ya,
1: peyek kacang ijo awalnya,
0: Nge.
1: Kacang ijo,
0: kacang tanah.
1: Kacang tanah.
0: Nge.
1: Kemudian berkembang memenuhi requestan yang melaksanakan diet keto.
0: Nge.
1: Berkembanglah menjadi kerupuk kulit ayam. Dan sebagainya sampai akhirnya bisa membuat orderan untuk keluar kota seperti itu Bu ya. Oke, ini apa namanya waktu itu apakah promosinya hanya lewat mulut ke mulut? Bagaimana Ibu memperkenalkan produk Ibu waktu itu sehingga bisa sampai akhirnya mendapat orderan sampai untuk kirim ke luar Bali Ibu?
0: Awalnya karena medsos saya cuman Facebook.
1: Oh, waktu itu sudah ada Facebook ya, Ibu ya.
0: Sudah Facebook, tapi belum untuk yang apa ya namanya sekarang Facebook bisnis ya. Belum. Waktu itu cuman posting-posting aja gitu. Coba-coba cari grup yang memang untuk diet keto mereka mau butuhnya apa gitu. Karena memang kan kalau kerupuk kulit ayam yang ori itu penyusutannya lumayan banyak.
1: Oke.
0: Jadi yang diet keto juga malas mungkin bikinnya sendiri, jadi mending pesen deh katanya gitu. Jadi lewat Facebook, terus lewat teman, akhirnya kadang-kadang saya buka PO, nanti teman-teman yang ayo yang mau jadi reseller nanti pas saya buka PO saya buatkan sekalian gitu. Jadi sekali bikin banyak gitu, jadi ada yang begitu. IG mulai saya coba beberapa hari ini, beberapa belakangan ini. Saya coba.
1: Berarti dari dulu sampai belakangan ini fokus di Facebook aja awalnya. Sekarang baru mulai-mulai untuk di Instagram gitu ya Ibu ya. Oke. Dulu kan sempat juga terima orderan abon dan sebagainya. Tapi sekarang sudah fokusnya di peyek gitu dan kulit ayam ya Ibu ya. Oke. Kalau untuk ordernya ini itu memang produknya Ibu selalu bikin tiap hari atau berdasarkan requestan PO hamin berapa gitu misalnya Ibu?
0: Kadang-kadang saya buka PO dan kadang-kadang ada sisa saya enggak ada kerjaan saya bikinkan dulu mungkin, tapi untuk setelah itu saya buka PO alhamdulillah enggak sampai 3 hari 4 hari enggak sampai sampai nyetok kita. 2 hari paling sudah habis semua gitu. Jadi enggak sampai yang lama-lama kita stoknya juga. Kalau kerupuk kulit ayam saya buatkan yang baru selalu.
1: Artinya setiap hari ada itu ya Ibu. Ready stock berarti ini kemasannya kemasan berapa aja nih Ibu?
0: Yang peyek hari ini yang untuk warung memang saya buatkan yang 2000-an ya.
1: Masih berarti naruh ke warung-warung berarti Ibu ya.
0: Masih tetap saya naruh. Soalnya jangan diputus ya yang di warung gitu. Saya bilang gitu. Cuman harga kan memang sudah dulu 1000 sekarang 1500 mereka sama. Jual 2000 gitu. Kalau yang kemasan yang besar yang untuk ibu-ibu tuh biasanya kemasan setengah kilo dan toples 5 liter.
1: Toples 5 liter.
0: Kalau mereka mungkin request yang 10 liter saya layanin, tapi saya tidak sedia toplesnya di rumah karena kebanyakan memang kemasannya memang saya promosikan yang 5 kilo dan setengah kilo.
1: Ini artinya produk Ibu khusus yang kering-kering aja nih Bu ya. Berarti untuk yang basa-basa lauk pauk itu tidak Bu ya?
0: Lauk pauk dulu sempat saya ini sempat saya jalanin, buka catering sempat sampai ngelayanin hotel. Tapi berhubungan anak sekarang semua udah besar, sudah kerja masing-masing, saya sendiri. Kalau dulu ada anak-anak 3 yang bantu gitu, jadi sekarang ya udah ini fokus di peyek. Dan alhamdulillah peyek ini sampai sekarang masih berlanjut terus, jadi alhamdulillahnya tidak pernah tidak bikin. Peyek berarti, itu sampai
1: setiap
0: sampai
1: hari
0: sampai bikin. Saya bikin tunggu ya 2 hari lagi baru bisa dikirim karena ini masih memenuhi list yang dari kemarin-kemarin sampai begitu.
1: Numpuk sampai listnya ya.
0: Sampai numpuk-numpuk. Okay. Alhamdulillahnya pada mau ya. Soalnya

0: Yang kemarin banyak yang repeat order, yang order kembali itu karena Paya Dapur Rahayu lebih kriuk, karena memang di resep saya rubah sendiri dari resep-resep yang ada di, kan banyak juga yang nge-share resep di Facebook, di Instagram,
1: TikTok, dan sebagainya. Nah, berbicara mengenai resep, Ibu, dari awal Ibu membangun UMKM ini gitu di tahun 2010 gitu ya. Ibu memang sukanya di dapur, memang menguasai lah buat peyek dan sebagainya, atau juga mengalami momen-momen trial and error nih membuat resep peyek dan kulit ayam ini, Bu?
0: Kalau di peyek, trial dan errornya tidak ada, cuman memang saya modif lagi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Memenuhi keinginan customer untuk minta peyek yang renyah sekali, minta peyek yang pokoknya yang enak gitu. Jadi saya modif lagi gitu. Kalau errornya enggak, mungkin cuman kalau dulu di warung kan biasanya yang seribuan tuh ya ada harga, ada rasa, Tapi kalau untuk ini, kalau untuk kerupuk kulit yang sering pertama kali error.
1: Oh gitu. Errornya di mana nih, Ibu?
0: Errornya itu belum mengenal apinya, kita harus berapa waktu masuknya.
1: Oh iya.
0: Sudah setengah-setengah harus dikecilin atau dibesarin? Nah, dia salah sedikit apinya, terlalu besar atau terlalu kecil pengaruh ke kualitasnya.
1: Oh iya, warna juga
0: Jadi dia tidak tahan sampai sebulan, dia tidak tahan sampai dia cepat tengik atau bagaimana gitu. Jadi makanya untuk menghindari tengik, pakai minyak kemasan yang bagus.
1: Oh iya, okay.
0: Minyak kemasan yang bagus, kita tidak berani pakai minyak curah karena memang pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Peyek juga kami tidak berani pakai minyak curah. Dan kebetulan saya sendiri ada amandel. Kalau makan goreng yang pakai minyak curah langsung sakit. Jadi daripada nanti tidak bisa ngicip sendiri, mending pakai yang bagus sekalian gitu. Nah, itu juga mungkin pengaruh ke rasa. Jadi tahan lama, jadi apa namanya, lebih kriuk dia gitu. Warna cantik juga.
1: Oke. Ini sejak kapan akhirnya memutuskan memberi nama udah UMKM Rahayu aja yang simpel atau?
0: Awalnya itu saya tidak berani memberi nama karena memang masih belum fokus ke usaha ini. Jadi, Mbak, kalau pesan gimana ya? Ya udah pesan ke Rahayu aja. Kan sudah gitu, Mbak, diisiin stiker dong biar cantik gitu. Nah, stiker ini harus saya isi apa, namanya siapa? Akhirnya karena apa namanya, karena ini semuanya serba kriuk, peyek kriuk, nah, ini kriuk ya, akhirnya kriuk aja deh katanya. Terus lama-lama nggak enak kalau dibikin kriuk, di ini aja, dinamain ownernya aja. Dapur Rahayu aja, akhirnya jadi Dapur Rahayu gitu. Tidak ada alasan khusus sih, cuman biar cepet ngingetnya orang-orang pesan kemana ke Dapur Rahayu, pasti pesannya peyek sama dapur sama kerupuk kulit.
1: Dari awal itu Ibu yang menghandle sendiri ya, Bu ya, untuk marketing di online-nya gitu. Dalam proses pembuatannya, mencari bahan bakunya dan sebagainya, itu Ibu handle sendiri atau bagaimana?
0: Kalau proses pemasakan, proses produksinya saya memang handle sendiri karena belum berani lepas ke anak-anak.
1: Beda tangan beda rasa nanti.
0: Kalau mungkin diproduksi bersih-bersih, kupas-kupas gitu, mungkin
1: bungkus-bungkusnya gitu ya.
0: Bungkusnya gitu ya. Kalau dulu pernah ngambil karyawan satu. Ternyata ya begitu, tidak sesuai ekspektasi saya karena kan mungkin mereka juga belajar hal baru. Jadi ya akhirnya memutuskan sementara sendiri dulu deh gitu. Tapi cuman untuk, kalau dulu karena memang kan saya tinggalnya jauh di Denpasar Timur di Siulan, sebelum pindah ke Jimbaran, saya akhirnya memutuskan kalau ibu-ibu kan ongkir 5.000, 10.000 kan terpikir sekali, Bu. Akhirnya ya udah deh, saya antar sendiri deh gitu. Kalau sekarang sudah berani lepas di pakai ojol, pakai kurir silahkan. Kalau sempat saya antar, kalau enggak pakai kurir.
1: Kalau dulu kan sempat di awal-awal itu sempat sampai ke luar Bali ya, Ibu ya, Jakarta. Itu packingnya kayak gimana? Ini kan biar tidak sampai rusak, nah, apalagi itu kriuk kan Ibu, yeah, ya kan gampang sekali terus biar nggak melempem, yeah, gitu.
0: Kalau kerupuk kulit ayam saya kirim ke Jakarta itu memang ada permintaan khusus dari customer itu dilapis styrofoam.
1: Oh, okay, styrofoam ya.
0: Yeah, dilapis styrofoam atau dipakaikan toples. Mm. Jadi mereka tidak mau. Saya sudah jelaskan kalau kirim keluar keluar kota ini ada resikonya. Mm, yeah. Dan resikonya ini saya tidak berani. Saya jelaskan dari awal kalau Ibu berani ambil resiko ini
1: saya silakan. Kirim.
0: Mm. Kalau tidak, saya tidak berani. Saya tidak terima komplain nanti karena yeah, dari awal sudah dijelaskan. Oh, oke. Okay. Berarti kita cari jalan tengahnya atau dikirim pakai, boleh saya sebut, pakai paksel. Mm. Jadi mereka karena khusus memang makanan, kurir makanan, dijamin tidak gini, dijamin tidak hancur. Okay. Gih. Tapi yang kemarin saya kirim kerupuk ayam 5 kilo ke Bogor, pakai dus yang diisi dilapis triplek tipis. Mm. Jadi memang diisi tulisan ya jangan dibanting segala macam, gih.
1: No,
0: fragile.
1: Okay. Ya, oke. Okay. Baik, kita jeda sejenak nggih, Ibu nggih, Raka dan Rai, nanti Krisna berikan kesempatan untuk bisa sharing bersama kami Urun Rembuk. Barangkali ada yang ingin ditanya-tanya dengan Ibu Rahayu terkait usaha UMKM-nya, peyek ya dan juga kerupuk kulit ayam. Ya, silakan bisa di line telepon di 0361223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Yeah. Rekan Ray, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Masih bersama Agung Krisna, Rekan Ray, ring sesi acara Teras UMKM, membahas topik mengenal ragam produk UMKM Dapur Rahayu bersama Ibu Sri Rahayu, owner Dapur Rahayu. Bagi yang ingin urung rembuk, sharing bersama kami, silakan bisa di lantelpon di 0361-223361 ya. Baik Ibu Sri Rahayu, ya, kalau untuk UMKM Dapur Rahayu ini, untuk produk-produk Ibu selain cita rasa, pastinya niki bahan-bahan baku perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas dan cita rasa ya. Untuk pemilihan bahan baku ini Ibu yang melakukan sendiri, belanja dan sebagainya, atau kerjasama dengan petani dan sebagainya niki?
0: Untuk kulit ayam yang saya harus ekstra ketat menjaga kualitas.
1: Kenapa Ibu?
0: Karena ibarat pepatah nila setitik susu
1: susu sebelanga rusak karena nila setitik.
0: Setelah sekian lama kita mengusahakan menjaga kualitas, sekali yang rusak, nah itu yang akan diingat oleh customer dan itu yang harus memang benar-benar dijaga. Dijaga dapat kulit yang tidak yang sudah bersih dari bulu, yang tidak ada lemaknya, yang masih fresh. Jadi yang memang harus memang kita pantau terus kualitas. Jadi
1: itu Ibu untuk menentukan pilihan, oh saya akan mengambil di pedagang A gitu. Ibu melakukan survei terlebih dahulu atau bagaimana Ibu?
0: Survei kita coba, kadang-kadang sudah dapat pelanggan toko yang benar, yang baik, yang jujur. Karyawannya kadang-kadang yang main-main. kadang-kadang ya memang kita hidup di banyak di bersama banyak orang, kita tidak bisa sesuai semua keinginan kita. Ya jadi sana makanya mulai mengambil keputusan bahwa kalau order kulit ayam tidak bisa hari ini order, sehari ini diambil. Karena saya harus pastikan kulit datang dalam keadaan bersih, di marinasi, digoreng, segala macam biar kualitas tetap terjaga. Yang itu yang saja, bukan karena kenapa sih kalau order di sini nggak pernah bisa sehari ini gitu. Karena kan kadang-kadang menjaga kualitas itu lebih sulit daripada awal. Kita bikin tuh cari pelanggan gampang, mempertahankan mereka untuk kembali lagi order ini yang susah. Menjaga nama.
1: Kalau untuk kacang tanah, rebon, teri, bumbu-bumbu untuk olahannya ini Ibu bagaimana? Ibu yang beli sendiri ke pasar?
0: Saya yang beli sendiri, saya pilih
1: atau
0: sendiri.
1: Atau ada kerjasama dengan pedagang lain juga?
0: Waktu masih di Denpasar saya punya pelanggan, mereka sudah tahu kualitasnya yang seperti ini yang harus saya setor ke Dapur Rahayu. Kalau sekarang di Jimbaran karena baru pindah, mulai cari lagi, mulai cari lagi yang bisa diajak kerjasama. Jadi mereka harus tahu kualitas saya mau yang seperti ini. Jadi tidak, jangan dikirim yang seperti ini begitu. Jadi memang jaga kualitas memang agak susah memang.
1: Selain kualitas bahan, proses produksi dan kebersihan juga menjadi faktor utama ya Ibu ya. Kalau Ibu dalam membuat produk-produk Ibu ini bagaimana proses produksinya? Apakah terpisah dengan dapur keluarga, punya dapur sendiri untuk membuat produk-produk UMKM Ibu, peralatan juga dipisah atau bagaimana Ibu?
0: Peralatan pasti beda, karena ini kan kalau produksi kita kerjanya dalam jumlah besar, 5 kilo ke atas lah ya. Kalau untuk kulit ayam sampai 50 kilo. Pernah sampai 50
1: kilo. Itu pegal ya tangannya itu.
0: Dan itu dicicil 15 setiap hari bikin 15 kilo. Nah untuk dapur saya punya ruang sendiri dan kompor sendiri, alat sendiri. Jadi memang alat-alat juga saya pisahkan sendiri untuk produksi. Cuman sementara saya setelah pindah ini mungkin masih berdekatan dapur produksi dengan dapur rumah. Cuman alat-alat saya pisah. Karena memang tidak bisa campur alat produksi di rumah sama alat produksi ini PY.
1: Oke, iya. Ketika sebelum dijual kepada konsumen, ketika produk sudah jadi nih Bu, ya, apakah Ibu melakukan pengecekan ulang lagi ya ketika sebelum proses packing, dan sebagainya, yang mana yang bisa nanti dikeluarkan dijual kepada konsumen, yang mana tidak?
0: Harus tetap direcek kembali karena demi menjaga nama dan kualitas itu. Tidak bisa semua, kadang-kadang dalam proses produksi pun ada sedikit mungkin kurang ini atau terlalu mateng atau tidak gosong tapi mungkin agak sangit baunya gitu. Mungkin kadang-kadang bagaimana gitu. Ya harus ada kontrol, cek kontrolnya. Jadi biar tetap terjaga seperti awal.
1: Kalau misalnya ada produk yang mungkin kurang lah dari segi kualitas, Ibu apakan produk tersebut?
0: Anak-anak.
1: Harus untuk menerima.
0: Harus menerima.
1: Berarti kan dikonsumsi untuk anak-anak gitu ya.
0: Tidak saya jual karena memang
1: atau sudah dibagikan ke tetangga mungkin.
0: Kadang-kadang saya bagikan ke tetangga, jadi mereka tahu, Bu, ini reject ya. Saya doakan laris, Bu, katanya. Saya bilang terima kasih. Makanya saya bilang kalau memang sesuatu usaha yang baik itu kadang-kadang kita butuh dukungan dari tetangga juga, kadang-kadang anak-anak juga, keluarga juga, seperti itu. Tidak, kalau dalam Islam biar tidak mubazir, terbuang-buang, apalagi sudah tergoreng.
1: Cuman betul.
0: Maaf ya, ini agak sedikit aja sakitnya, Bu. Enggak gosong.
1: Iya, baik. Oke, kita gitu, terima telepon dulu ya, Ibu ya. Di line telepon 2233361. Om Swastiastu, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Om Swastiastu. Oke, terima kasih ya. Yang ingin urun remuk sharing bersama kami, ingin mengenal lebih dalam produk-produk dari UMKM Dapur Rahayu ini, silakan bisa dilantarkan di 0361-223361 ya. Ibu, kalau dulu dari mulut ke mulut untuk proses pemasarannya, ya promosinya, sekarang juga sudah semakin intens menggunakan media sosial, selain Facebook sudah mulai Instagram gitu ya Ibu ya, marketplace dan sebagainya. Ini seberapa besar Ibu melihat peran media sosial ini dalam membantu pemasaran Dapur Rahayu gitu? Kira-kira konten apa yang akan yang Ibu sajikan dalam promosi Ibu di media sosial? Apakah berupa foto saja, video termasuk proses pembuatannya, atau bagaimana Ibu?
0: Peran media sosial belakangan ini, karena semua kita pasti punya. Pasti punya.
1: Pokoknya bahkan, semuanya di ujung jari sekarang
0: Pasti punya. Bahkan bahkan satu orang mungkin bisa punya beberapa akun. Mungkin betul. Akun untuk sekedar jualan atau akun buat happy-happy, buat cerita-cerita. Sangat-sangat terbantu dengan media sosial kayak Facebook, Instagram, banyak juga terbantu dari mulut ke mulut, terpromosi teman ke teman. Dan proses yang bisa ditampilkan di Facebook itu waktu produksi. Jadi mereka mengetahui secara langsung apa yang dipakai di Dapur Rahayu. Bahan saya fotokan. Produksi saya videokan, packing saya fotokan. Hasilnya begini nanti. Jadi mungkin kalau ada yang customer pesan, "Kak, aku mau dong yang jangan terlalu mateng gitu umpamanya."
1: Ada yang request seperti itu.
0: Jangan yang terlalu mateng. "Kak, aku mau yang garing sekali." Gitu saya bilang ya. Selama saya masih bisa penuhin, saya usahakan, saya bikinkan.
1: Kalau requestan seperti itu, ada minimal ordernya nggak itu, Bu?
0: Biasanya sih tidak, karena masih dalam satu produksi masih bisa diatur. Ya, masih bisa diatur.
1: Ini pesanannya si Anu, saya matangkan aja gitu.
0: Cuman mereka kan, kalau saya pesan gini, ada gini Kak, ada SK berlaku. Enggak sih, enggak apa-apa.
1: Ya udah, kirain ada biaya tambahannya gitu.
0: Enggak. Cuman ada beberapa Tapi selama ini alhamdulillahnya enggak pernah ada yang rewel. Enggak pernah ada yang rewel. Paling cuman minta, "Kak, aku udah beli banyak, minta bonus ya," gitu. Nggih. Kalau masih bisa dipenuhin ya.
1: Iya. Ibu, kalau bagi pelanggan itu kan pembeli, informasi produk ini kan sangat penting.
0: Nggih.
1: Apakah Ibu juga mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi, kemudian izin, ya, halalnya dan sebagainya, itu apakah Ibu cantumkan juga atau bagaimana?
0: Pasti okay. Dicantumkan. Jadi kerupuk kulit ayam minimal 10 hari setelah produksi.
1: Oh, oke. Okay. Jadi tanggal ininya Ibu, expirednya Ibu isi ya.
0: Okay. Kalau peyek tidak saya isi karena kebanyakan baru 1-2 hari sudah habis.
1: Sambil nonton TV,
0: kriuk,
1: sambil teh, ngopi gitu, habis pokoknya.
0: Nah, itu saya enggak cantumkan. Kadang-kadang mereka tanya sih, "Bu, ini produksinya tanggal berapa?" gitu. Nanti expirednya tanggal berapa? Kalau peyek sih paling lama sebulan, Kak, biasanya. Tapi kalau saya titip, sistem titip di warung, saya umpamanya titip 20, ada yang tidak laku dalam waktu seminggu sudah saya ambil. Kalau ada lebih bisa diretur, saya buatkan yang baru untuk ganti yang kemarin 20.
1: Oh, iya.
0: Jadi tidak mereka tidak menanggung kerugian.
1: Oh, termasuk juga yang Ibu jual di warung-warung ya, Ibu, ya.
0: Okay. Jadi semua titip 20 dalam waktu seminggu, sisa 2 atau 3 atau 4 saya ambil. Okay. Nanti waktu setor kembali, saya lebihkan lagi returan yang kemarin.
1: Nah, yang diretur itu yang sudah mungkin tidak layak dikonsumsi, Ibu, ya. Ibu, apakan itu?
0: Biasanya saya kasih ternak.
1: Oh, jadi pakan ternak, ya. Ibu punya ternak apa di
0: rumah? Ada kucing, ada beberapa ayam. Kadang kasih yang punya ayam gitu. Saya kumpulkan memang yang sudah tidak layak dikonsumsi. Yeah. Sebenarnya sih masih kalau digoreng lagi untuk makan sendiri sih nggak apa-apa. Okay. Karena kita tahu bahannya, tapi rasanya kok nggak enak gitu.
1: Jadi, oh iya, betul.
0: Lebih baik saya kumpulkan, kasih ada yang pelihara babi, saya kumpulkan, mungkin dikasih ke ininya atau sapi, sebelah gitu.
1: Oke. Okay. Artinya produk-produk Ibu ini sudah berizin juga ya, Ibu? Yeah. Ada PIRT-nya?
0: Saya kebetulan hari ini masih mengurus NIB sama PIRT-nya.
1: Oke.
0: Masih mengurus.
1: Oke, baik. Dan juga halalnya juga pasti ya, Ibu. Itu sangat dicari oleh masyarakat.
0: Masih. Itu harus itu mutlak itu.
1: Iya,
0: apa namanya? Halalnya itu.
1: Iya. Oke. Okay. Ibu, di ketika menjalankan usaha UMKM ini pasti tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Ada kalanya harga bahan baku naik seperti sekarang.
0: Seperti sekarang.
1: Indeks ekonomi katanya semua pada naik gitu istilahnya sekarang ya, atau muncul produk sejenis yang menjadi pesaing gitu ya. Nah, ini bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut, apalagi dengan biaya produksi yang mungkin naik gitu? Apakah Ibu juga meningkatkan dari segi harganya atau memperkecil kemasannya atau bagaimana, Ibu?
0: Yang terasa kemarin seperti tepung-tepung, minyak. Tepung dan minyak itu naiknya sampai 30%, 40% begitu. Nah, dari yang harga, makanya saya di waktu awal saya bisa masih di harga 1000, sekarang saya naikkan di harga 2000.
1: Ya, oke.
0: Dan semua mengerti sih, karena memang semua mengalami.
1: Iya,
0: semua mengalami. Jadi bukan dinaikkan sepihak, bukan tidak ada alasan gitu. Kemasan masih sama, cuman mungkin harganya saya naikkan berapa, Rp250 kalau untuk peyek itu. Okay. Kalau kulit naik 10.000 per kilo, enggak banyak-banyak. Okay. Cuman yang penting sama-sama jalan. Yang penting customer juga happy, saya juga dapat pesanan gitu
1: ya. Dan tentunya ada segi income-nya gitu ya, Bu. Ada juga margin keuntungan yang didapat gitu ya, Bu, ya.
0: Masih nutup cost-nya, masih ada untuk
1: biaya produksinya. Oke, baik. Ibu, kita jeda di sesi ini, nanti kita kembali di sesi ketiga. Raka dan Rai, kami masih buka kesempatan di line telepon 223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
7: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Cat pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas Barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang Barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakyat dan Rai, pendengar Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Di sesi ketiga atau segmen ketiga acara Teras UMKM siang hari ini, Kenten G bersama owner dari UMKM Dapur Rahayu, Ibu Sri Rahayu, membahas terkait ragam produk UMKM Dapur Rahayu. Bagi Anda yang ingin sharing bersama kami, masih kami tunggu di line telepon di 0361 223361. Ibu, tantangan yang Ibu paling rasakan di awal membangun bisnis ini dan juga tantangan di masa sekarang ini seperti apa, Ibu bisa diceritakan sedikit?
1: Tantangan banyak pesaing.
0: Oke.
1: Sudah pasti. Bersaing harga dan bersaing rasa. Ada yang berani kasih harga rasa enak dengan harga yang lebih murah. Ada yang harga sama tapi mungkin ini beda di kemasan. Beda di kemasan. Ya, namanya usaha semua pasti ada pesaing.
0: Dan menyikapi. Sebentar Ibu, ada penelpon, disapa terlebih dahulu nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Bang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Gede Subanar Pemecutan.
0: Gede, Bapak Gede Subanar yang Pemecutan.
2: Iya.
0: Silakan, Niki. Silakan, ada yang mau di sini.
2: Kulinernya bagus, kerupuk ayam bagus, kita ayam. Kebetulan dia punya usaha juga pun asli ayam sama kerupuk ayam, kerupuk udang ni. Lumayan jalan juga. Dia juga punya kuliner. Bagaimana cara promosi, Goga?
0: Oh, gitu. Dari segi promosinya berarti.
2: Istrinya itu punya bangunan modal dua kali sehari, tapi semangatnya lumayan. Tapi mulainya 2006, 2005, 2004 ini mulai ya, apun kecil-kecilan semua ya.
0: Oh iya, iya,
2: ingin. Yang ingin memuji kebun api, karena gue gak
0: Oh gitu, Inge. Nanti Ibu Sri Rahayu coba berbagi tips promosi ya. Oke, silahkan. Suk semua Bapak Niki sampai nyarengin Niki Pak Ketut Subane Gering dan Pasar Niki. Ibu, sedikit berbagi inspirasi Niki bagi sesama pelaku UMKM. Kebetulan Bapak Ketut Subane ini juga mempunyai UMKM produksi keripik kerupuk kulit ayam, Ibu. Mungkin bisa berbagi inspirasi promosinya kayak gimana, Ibu?
1: Kalau saya promosi awal-awal promosi pasti awal kita bikin UMKM tidak semua orang tahu. Awalnya promosi bagi tester.
0: Oh,
1: ke teman.
0: Sampel. Oh, ini loh produk saya, produk yang sudah jadi Niki. Kerupuk nanti, kulit ayamnya dibagi-bagi ke tetangga gitu misalnya.
1: Atau nanti kita minta sarannya yang bagus buat produk ini, boleh kasih saya saran. Atau mungkin setelah mulai saya mau coba-coba di Facebook. Setelah mereka beli kulit keripik kulit ayam, karena keripik kulit ayam yang pertama, saya selipkan beberapa bungkus peyek. Bisa dicoba yang ini. Jadi nanti kalau pesen, oh kerupuknya ini enak ya, peyeknya ini enak. Mereka akhirnya
0: tahu produknya yang lain.
1: Jadi promosi yang begitu tuh bagi saya itu lebih manjur, lebih ampuh, lebih cepat berjalan. Karena mereka mengingat rasa. Kalau cuman promosi gambar, kita pasti banyak yang sama dengan produk yang sama. Karena setiap ada pembelian, kalau mungkin nasi box saya selipkan peyek sedikit. Ini coba ya produk kami gitu. Atau apa ya, kerupuk kulit ayam. Saya selipkan yang kemasan kecil. Jadi kalau nasi box jangkauannya banyak
0: ya,
1: itu yang lebih diingat menurut saya. Selama ini yang saya pakai itu. Jadi di samping kita videokan waktu produksi, bahan mereka saya juga terbuka masalah bahan. Ada yang mau tanya resep silahkan. Nggak apa-apa, tapi saya tetap percaya rezeki sudah diatur.
0: Baik, Ibu, kita sudah mendekati jam 1 siang, Ibu. Terakhir, kira-kira harapan Ibu terkait UMKM Ibu, barangkali mungkin ada inovasi lagi ke depannya, dan juga sekaligus pesan kepada pelaku UMKM yang mungkin mau memulai usaha tapi masih takut-takut nih, Ibu. Silakan.
1: Inovasi saya mungkin nanti akan masih berencana bikin kemasan yang bisa dikirim sampai tanpa ini, tanpa hancur atau tanpa apa. Saya masih cari yang baik. Setelah itu, kalau untuk para ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau memulai usaha UMKM, intinya jangan takut memulai. Selama kita tidak takut memulai, kita tidak akan takut rugi. Okay. Ibaratnya, kalau kita tidak berjalan, tidak akan sampai. Kalau kita diam aja, kita tidak akan sampai. Kalau berjalan, kita pasti jatuh. Tapi kita harus bangun lagi untuk sampai ke tujuan.
0: Kan?
1: Jadi jangan sampai takut rugi. Aduh, nanti gak ada yang beli. Aduh, nanti gak laku. Aduh, nanti gini. Jalan dulu.
0: Pokoknya berani mencoba saja dulu. Ya,
1: jalan aja dulu. Oh, okay. Nanti pasti ada jalannya. Oh. Ada gininya. Kita pikirkan nanti jalan ke depannya. Oh, nanti akan ketemu setelah produksi. Oh, kayaknya jalannya ke ini deh. Loh, ini kayaknya jalannya di packingnya kayak begini aja deh. Nanti selera konsumen yang begini, dan nanti ketemu sendiri. Kalau kita tidak berjalan, kita tidak akan tahu.
0: Oke. Baik, Ibu, untuk masyarakat yang ingin memesan produk Ibu atau ingin tahu produk-produk Ibu, kira-kira bisa dipesan di mana? Ada nomor WhatsApp, IG, Facebook, silakan dipromosikan, Ibu.
1: Melalui WhatsApp bisa di 081 353 371 892. Dapur Rahayu. Di Facebook ada, sementara masih campur sama Facebook ini, Facebook yang posting-posting ibu-ibu alay itu. masih di Facebooknya Rahayu aja. Rahayu saja. Kalau di IG Rahayu aja. Jadi masih, kalau mau cek-cek, lihat-lihat produk-produk Dapur Rahayu, bisa di ketiga medsos itu.
0: Kalau yang mau beli secara offline, datang langsung ke rumah bisa, Ibu?
1: Bisa.
0: Di mana alamatnya, Ibu?
1: Alamat saya di Jalan Pusaka 1 nomor 3 Jimbaran. Di sana. Jadi bisa datang langsung, bisa by WA, bisa order dulu, silahkan.
0: Matur suksema, terima kasih Ibu Sri Rahayu, selaku owner Dapur Rahayu. Sukses untuk usaha UMKM-nya, Ibu. Semakin berinovasi dan semakin berkembang pastinya, Ibu.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, Raka dan Ray, sampai di sini Krisna temani Anda di acara Teras UMKM. Nanti Krisna temani Anda di sesi acara yang lainnya. Ya, selamat siang. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perekadaan Rai, kehidupan nelayan Bali masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari hasil tangkapan, keterbatasan sarana, hingga persoalan tempat tambatan perahu. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah agar masyarakat pesisir tidak semakin terpinggirkan. Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Bali, sekaligus masyarakat pesisir Iwayan Loke, mengatakan perubahan sosial ekonomi nelayan terus terjadi, namun posisi nelayan masih cenderung pasif dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, konflik horizontal, bencana alam, persoalan sampah hingga pembangunan yang berdampak pada ruang tambatan perahu menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarang titiang Agung Krisna nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Pro 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sore bangkit kantos puputne jam kali siang mali jebos titiang ibu Rakelan Rai untuk teman-teman pop Bali ring acara ngelilo olangun. Sejak ni puniki titiang nenten newek wentan sane nyarengin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Monggo.
0: Nggih, wis semangat sekali. Asane semat lima sampun kenen. Nggih. Niki dengan
1: dengan Putu Ari sareng Ayu Padmi.
0: Putu Ari sareng Ayu Padmi nyarengin siang nipuniki. Kenten niki nggih. Mulai coba setiasan ngibur rekalan rai untuk teman-teman pop Bali nggih. Putu Ari taler Ayu Padmi pasti kawenten informasi sane ceki kodar. Kenten nggih. Rekalan rai sane arsa nyarengin durusa renggala on air 0361-223-361 reng WhatsApp sinang pura ping banget niki wentan kendala kedek niki nge sada bangkin. Oh ternyata niki gagang telepone belum. Inge sapa wetas sada nyarengin nge sangre titiang niki. Ayo sangre.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Siapakah di sana?
1: Nge niki wentan Ayu Padmi wentan Napu Tuari sarang Mek Geng Krisna.
2: Gak Krisna kan sampun suara niki.
1: Nge
2: Gak Padmi sarang kira mulai suki
1: Putuari.
2: Putuari nge sampun angin mah nyarengin keluar tuh sapit ya.
1: Aduh sireng. Sireng nge
2: yang Mbak Indira.
1: Mbak Indira, Indira. Nge
2: niki Mbak nak sedang anu nih nguyang kalmekan nguyang ingko ke.
1: Kenapa nge nguyang ingko. Telepon dumu niki berkabar dumu.
2: Niki kari di sini Nini Itat yang mali jebos kalau nunggu temen masih
1: nge. Sampun meraina nih kan ini Indira.
2: Sampun duni ini ke kentan. Pesan meraina wau lan niki kentan ge. Oh niki Mailin nyarengin ge.
1: Nggih.
2: Dan Mailin ge. Makatrom lantur ge.
1: Nggih durus-durus, Mbah.
2: Niki majang pengenter sane wenten cantik-cantik ring studio rahajang dugat
1: nggih.
2: Niki Nini Ita di damping tiang niki ge. Wenten pekah wenten jero mangku. Kalih talan Riki wenten kenten. Nggih, ngandur ke malih gede saja niki wenten Bu Eka Batu Bulan, wenten Mama Enang, wenten Nini Jerman. Kira malih niki jero kukuh sareng jero Epa ngarengin nggih. Pak Depi ngaten Pak Depi niki ge. Nggih mun iko dumun ge. Nggih,
0: sami-sami mantan dumun nggih. Halo? Nggih, nggih Mbak Indira nggih.
2: Nini,
0: Niki dia
2: anak
0: ini
2: Nini,
0: malu mau gatres. Nggih, Nini rahajeng berduaan ke mantan Rike nggih.
2: Nggih, rajang tugas nggih, mali jebot budak nggih. Makin tadi durung konek ampurayang kenten. Temangnya nyarengin mantan Mbah nggih, ngapi sane Peter Niko pirengang Mbah. Nggih, meniko dumon galah wali yang masih nepduk ramo santi. Om Santi Om.
0: Nggih, matur susembah Mbak Indira nggih sane sampun nyarengin. Nggih.
1: Nggih, muali malih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ring Karangasem. Nggih.
0: Ibu Nyoman Utama ring Karangasem.
1: Nyoman.
2: Nggih. Sering mangke ngiring nggih. Nggih. Utari.
1: Nggih, sampun api gatre, Bu?
2: Wes, cerah ring Karangasem.
1: Nggih, cerah. Dari kita ler cerah sekali.
2: Nggih, hanten mengsong kapat niki nggih. Purnama kapat kini.
1: Inge, sampun.
2: Ayo pati wintan.
1: Inge, ibu nyoman.
2: Inge, rahaja.
1: Rahaja.
2: Salam kenal dengan yang baru, teman-teman.
1: Inge, ibu.
2: Nenas lagu, teman-teman.
0: Inge, temang napi niki.
2: Ya, sale lagu nih, katak ngambang di telagane.
0: Coba, citian cingak niki, teman-teman. Katak ngambang di telagane, inge.
2: Enten ujaknya.
0: Nge, suksemen, Niki. Sampun nge. Saya gang, nge.
2: Nge, suksemen. Dan kesedia lagu nih. Dan terus sarang sami mantan, nge. Mada kena rahayu sarang sami. Senak melantur. Nge. Nge. Yang tugasnya, sarang tiga rikernya.
1: Nge.
2: Yang mau pamit, suksemen, Niki. Om, santi, santi, santi, om.
0: Nge. Matur, suksemen, ibu nyaman utama. Ring Karangasem nggih. Sira saking Karangasem nggih?
1: Ari.
0: Oh, Ari. Karangasem biasane kan wonten ngusaba-ngusaba kinten nggih? Mangkin wonten ngusaba ten rika Ari.
3: Kalau di data.
0: Oh. Kalau di data ngusaba apa yang terkenal rika?
3: Ngusaba ini di pura dalam
0: nih. Oh, kenten. Oh, kalau musim buah sekarang durian?
3: Durian ada.
0: Oh. Kapan pulang kampung
3: nah,
0: Ri?
3: Nah, mana ada pulang kampung.
0: Ah, Ari tuh lo. Dan kejap gen Ari lo di perompan aja Ri. Pokoknya harus mana nyicipin.
3: Coba nitip ke bapaknya nge.
0: Iya, iya, iya. Sekedar ini janji adalah utang lo Ri.
3: Iya, oke.
0: Oke, rekalan Ri sudah bangga mesandakan dumun nge. Ari, nge, teler, ayo padmi, nge, temang dumun. Nge, ngiring biar sarang-sarang, nge, saking pokalannya beli dia sama Diasta, Niki, kata kambang di telaga deh.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarangan ditiang Agung Krisna Winten Putu Ari Talor Winten Ayu Padmiring acara ngelilo olagan puniki. Ge
3: puniki mok gong kita
4: Winten kide informasi, ya,
3: informasi mengenai jajanan tradisional
4: ya, yang khas Bali.
3: Bali. Puniki Wentan jajah satu.
2: Nah, kalian kan generasi muda nih. Mas zaman sekarang masih suka jajah satu?
3: Sendiri.
2: Kurang. Yang dulu waktu alit-alit sering ngajangnya.
3: Dulu iya Mak Gong. Kalau dulu di Karangasem itu sering banget bantennya masih isi jajah satu. Jadi yang sering tak makan juga. Kalau sekarang mungkin gimana Ami kalau di wilayahnya Ami?
4: Mungkin sekarang di wilayahnya Padmi masih sama.
3: Masih dipakai juga
4: dipakai sarana Banten gitu jajah satu.
2: Karena di pasar-pasar tradisional juga masih ada yang menjual nggih.
4: Cuman sudah jarang
3: cuman
4: sekarang.
3: Cuman generasi mudanya jarang mau yang makan.
2: Iya. Kecuali memang digunakan untuk kebutuhan sarana upacara. Untuk dikonsumsi ya paling lingser-lingser rasanya kantun sendang ya.
3: Di kampung kita ingin memperkenalkan jajah satu itu apa sih gitu ya Ami. Nah jadi mungkin Puniki Mokgong terkait dengan jajah satu. Tentunya jajah satu itu adalah makanan tradisional khas Bali yang Puniki bertekstur renyah dan memiliki cita rasa yang manis. Nah kemudian terkait dengan bahan utamanya begitu itu agar pemirsa di rumah pendengar setiap perempat tahu bahan utamanya itu adalah beras tepung beras ketan yang disangrai kemudian dicampuri dengan gula Bali jadi kemudian dibentuk dengan bentuk bulat atau pipih dan di apa namanya di alasi atau dibungkus begitu dengan pisang kering atau keras. Jadi begitu.
2: Oh, okay. Makin juga pengemasannya sampun lebih modern
3: iya,
2: kan
3: Tapi kayaknya lebih identik dengan keraras sih. Kalau di Karangasem itu Mak Gong pasti besar masih terus dibungkus keras gitu.
2: Biasanya kalau ngusaba
3: isi. Gitu.
2: Artinya pengrajin jajah satu ini masih ada kan di Karangasem.

0: Masih sangat-sangat tradisional di sana.
1: Iya. Oke. Ayo Padmi.
2: Ya enten malah kelebihannya niki. Nah, puniki jajab puniki tuh awet sekadi aminggu-aminggu pun utawi bulan-bulanna nika ya diastu nenten ngangen pengawet. Duaning proses ngariannya ne kemargian antuk mesangrai kanti garing kanten jadasnya ne awet kanten jajen.
0: Jadi dia kandungan airnya tidak ada gitu ya. Jadi tetap alami dan masih bisa dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama gitu.
1: Ini kemantan?
0: Iya.
1: Oke. Sada makin, itu yang buka galau on air dumun. Ringlan telepon 0361-223361. Sangra dumun, Ari, Ayu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Sarang sirah ya Niki. Oh, Niki. Pak, aduh lali titian niki loh. Suwe. Oh, Pak Sira ya?
3: Pak Made Tamer.
1: Oh, Pak Made Tamer yang batu.
0: Pak Made Tamer. Nah, rajang, Pak.
3: Lagum.
1: Titian.
3: Cuacanya panas.
1: Aduh.
2: Ini kita ler panas.
1: Ampun, boleh es jeruk menawi itu niki.
3: Durung. Lagum.
1: Titian.
3: Titian, Titian.
1: Napi.
3: Mirip asiki tapi suara.
1: Sira Niki.
2: Titian.
1: Oh, nggih mungkin calon-calon penyiar kayak Niki.
0: Mungkin puniki tiang sarang kali kada dosen magang.
1: Magang
2: dari Niki. Magang Riki.
3: Niki lah lembut kali Bu Agung.
0: Niki ampun penguruk nih. Niki ampun penguruk.
1: Pokoknya Niki calon penerus penyiar RRI nanti Niki.
3: Yang sampun cuen kira tu 91.
1: Oh, nggih. Pendengar setia RRI niki nggih.
3: Kendan mention niki lagu.
1: Napi?
3: Kendana penyanyi niki Kuluk Gembrong niki.
1: Kuluk Gembrong coba titian cingat niki dumun. Kuluk Gembrong saking beli de segareng nggih.
3: Nggih nggih. Nggih semua bago.
1: Miring.
3: Rajang tugas. Lanjut peramu ganti. Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om nggih, suksema niki majaring Pak Made Tameng nggih. Ring yang batu nggih sami sampun nyarengin nggih. Muali ring lan telepon 223361 nggih. Ayo disanggra Muali niki hari.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, gumge hari.
1: Ah, Titiang Agung Krisna, Wenten Putu Ari,
0: Wenten
2: Ayu Padmi,
1: Pak Eka Mambal,
2: Pak Eka,
3: kena tuh,
1: kena, kena, kena, Putu Ari,
2: Ayu Padmi.
3: Nggih salam kenal.
2: Nggih salam kenal.
3: Om Swastiastu, sareng sami nuwun
1: ngenten. Nggih Om Swastiastu.
3: Nggih niki lanung katrang satu, satu dina yang mau.
2: Nggih. Janja satu.
3: Yang kenal yang kini satu tuh.
1: Oke enten.
3: Nggih yang kenal yang kiri ya dusun-dusun ngeras ya yang.
2: Nika ampun.
1: Mungkin berarti kantun favorit sarang janja satu niki.
3: Kan macam-macam ada pakan dari tapre, tapi ya tapre saya Niki kan tembang aja megatra ini.
1: Jagi ngarsang tembang utawi megatra silakan dipilih Niki.
3: Oke, kita akan dubbing dia. Tembang nih, nanya ngelihat tembang dong. Mare kerasa yang galang.
1: Aduh, tentang apal tentang sampunang mau sang lirik Niki.
3: Salah Rudiawan.
2: Oh Rudiawan.
1: Oh Rudiawan. Judulnya napi.
3: Bantu lewat apa dong?
2: Doa. Bantu lewat doa.
1: Oh, bantu lewat doa. Oh, nggih beli Rudiawan nggih. Inggih, suksema niki Pak Ika ring mambal.
3: Nggih. Pak Sira ne.
1: Pak Made Tamer ring yang batu.
3: Eh, salam kedal Pak Made Tamer pesantren Dumu nggih. Bu Eka semoga.
1: Inggih, suksema niki Pak Made. Pak Made, Pak Eka. Ngiring. Inggih, Pak Eka ring mamal sampun nyarengi. Sedemangga masandakan men nggih. Melayu was moli lantaran titiang nyanggrai ring 223361. Temang nomas saking beli desgar. Kuluk gembrong.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebyar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebyaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Temasak yang beli Rudiawan, bantu lewat doa. Semut kepiar sarang-sarang. Petang dasa siki menit sampai langgu saking jam siki siang. Rekalan Rai kantun dari acara ngelilau langun. Kesarang hidit yang Agung Krisna, Putu Ari, Taler, Ayu, Patmingi. Inge, Durusang, Wali, Renggala on air 0361-223361. Gye, majaring Rekalan Rai. Gye, sampai wintah sana nyaringin.
1: Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Inggi.
2: Titiang Niki sarang sira.
1: Niki wenten Putu Ari.
0: Sarang Ayu Patmi.
1: Ayu Patmi sarang Agung Krisna wenten.
2: Agung
1: Krisna.
0: Inggi. Mahtu Nindi punapi mahtu.
2: Aduh, gak tero ten kena niki yung
0: gue. Penapi nih.
1: Niki
2: cuaca niki panas besar gong ya. Niki tiang keluar keringet niki nge.
0: Gengge, istirahat malah je bos niki nge.
2: Sampun ngionin.
0: Sampun, nestengkara sampun nge.
2: Anak-anak, sampun.
0: Sampun,
1: mar.
2: Niki titi yang megatro kede nge megelot yang ten boleh-boleh niki
0: nge durus
2: terus
0: nge durus
2: niki

0: Raja Pati ring pemenang ring kali Kak Jatop ni ke Pak Man Pandu, Pak Yanarbo, Pak Tutmancung, Rahajeng, Bu Ani, Ibu EKBB, Ninik Santa, Taler, Bu EKBB sampun wau nggih. Terus Niang Kirana, Niang Kiswa Sawa, Taler nggih cutet nem niko kan dumun
1: nggih.
0: Nggih. Nggih nyanan boleh di prodangdut.
1: Kenten sampun.
0: Heeh. Nggih nggih, sukses mo atuh galah. Tiang mau pamit. Nggih.
1: Nggih.
0: Taler Putuari, Taler Rudih Putuari wau nggih.
2: Nggih.
0: Nggih. Tuari sareng
2: Ayu Patmi
0: nggih. Nggih. Nggih. Mau titiang mau pamit kon santi.
1: Nggih, matur susumbah Mbah Tunindi. Nggih. Sanggra malih siki penelpon.
2: Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajeng. Iya,
1: monggo Krisna. Selamat siang niki Mok Mailin.
3: Selamat siang kembali.
1: Nggih, dadas kenten iki penyuwut nek, penyu.
3: Terus cepet pintu.
1: Yakti. Nggih, penapi nek sampun ngajeng, pun boleh sirap niki napi.
3: Dan sirap kental.
1: Oh.
3: Bikin gini megong bikin porosan.
1: Oh, nggih porosan. Tetap produktif niki ireng rumah. Nggih,
3: sayang. Kamu
1: nyodok. Nggih.
2: Pun pecek niko.
1: Nggih.
3: Temang e.
1: Temang napi?
3: Temang ne Mbak Saraswati.
1: Sane.
3: Tekor dan biu.
1: Tekor dan biu. Coba titian cingak dumun. Tekor dan biu. Oke.
3: Punapi jatuh di sini serem tiga.
2: Kena rahayu.
1: Kena.
3: Oke, dia mungkin lantur kena rahayu keluarga nge. Anggir susah memakdung.
1: Ngiring.
3: Putu Ari, kenal ya? Sareng Pak
2: Ayu Pak Minge.
3: Iya, rajin tugas. Sama Om, Santi Om.
1: Inggih, matur suksema Mok Mailin. Pindah ke penelpon terakhir yang acara ngelila ulangan siang nipun iki. Temang lawas tuman, saking Mak Ayu Saraswati, tekor dan biwo.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun titi nyaringin ide danir yang acara gelila ulangun. Belajar bas reng jam kali siang perempat TRRI Denpasar pacang meskian sarang perempat TRRI Jakarta ngemiletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Nuna Sampura menawita wentani watri tiang sanimangkin titi Agung Krisna
1: titi yang Ari Darmiani
2: sarang tiang Ayu Patmi
0: ngelungsur mau pamit nggih puputang di tiang sareng sami antuk para mesanti
3: Om Santi Santi Santi Om.

rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin dimari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gerok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Sudah, ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
3: Ya.
4: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak menjalani proses ini ya, bahwa sebelum kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya adat Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau gadis kita diambil, itu ada tahapannya secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau pemuka adat, itu namanya pancahaji namanya, di atas. Jadi ada beberapa, tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari
3: ya.
4: Karena di kalau kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu, ada beberapa alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah

0: salah itu ngantar salah.
1: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
0: si gadis yang dilarikan.
1: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah.
0: Oh.
1: Ya, dia harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
0: laki-laki,
1: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
0: si laki-laki.
1: Si laki-laki. Nah, biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
0: Harus ada perantaranya ya.
1: Perantaranya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
0: Nah,
1: itu satu bentuk satu
0: pengakuannya,
1: pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya, si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa bawa keris sebagai simbol ini loh, ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, ya, maka diserahkanlah ketika itu tolong supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke

0: keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
1: Mengantak salah itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal.
1: Iya.
0: Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
1: iya, iya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih apa ya, menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
1: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
1: bukan ya, ya.
0: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab,
0: ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi,
0: bukan,
1: ya?
0: Bukan
1: mau merendahkan satu sama lain.
0: Sama lain. Sudah, sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
1: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
0: Rata-rata
1: ya,
0: menengah ke bawah. Ya.
1: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
1: Ya.
0: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang, dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
1: sebambangan. Baik, artinya gitu. Itu banyak sekali manfaatnya, tapi ya dalam hal ini tidak, bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain,
0: tidak
1: ada ya.
0: Tidak.
1: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
0: Prosesi.
1: Bagian dari
0: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang. Sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin.
1: Sama Sebatin.
0: Ya.
1: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
0: Berlaku semua.
1: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan enggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya? Pepadun.
0: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan
1: aduknya.
0: Enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
1: jadi sesuai dengan kasta dia.
0: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
1: secara kalau umum lah, secara prosesinya sama.
0: Sama. Hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
1: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
0: Sai Bumi itu. Wajura.
1: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
0: Pepadun,
1: ada Sebati.
2: Ya. Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
0: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Saibatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
1: Iya, perserahan diri juga.
0: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Baka, gitu. Terima kasih.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok, kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Siaran Menjadikan Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng. Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan lepas persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing matching-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya Bang
4: Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh silakan.
5: Ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku beba jo ya. Nah, tapi beba isina maaf ya ya, janda nih ya. Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik sesama kan pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantuk salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantuk sebulan ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan. Antara
2: calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan,
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Mm-hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, ngedatangin
4: ya, mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Mm-hmm. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan. Mm-hmm. Ya yang sekaligus mau menengok anaknya. Yeah. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Hmm. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Yeah. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, oh, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi. Hmm. Langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan.
2: Di anjau sabai itu.
4: Di anjau sabai itu. Hmm. Nah, lalu biasanya juga ini tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Hmm. Nah, ada satu lagi Perry ya, yang saya itu lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang larian.
4: Iya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Hmm. Ya enggak ditentukan banyak.
2: Iya.
4: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Hmm. Uang apa ya? Ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Hmm. Biasanya caranya dulu misalnya dilariin gadis. Hmm. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira itu kan ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
1: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
1: perempuan.
4: Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
1: Oh ya,
4: nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
1: perabotan-perabotan
4: ya itu. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
1: Yeah.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Iya.
4: Ibu tadi.
1: Ini tahapan-tahapannya.
4: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
4: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
1: Ya. Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
1: sesama Lampung,
4: mau dia pepandu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat ada lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
6: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
6: sesama Lampung?
4: Iya, kok, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak ada angkat lagi.
6: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
6: Iya.
4: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjab Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda apakah janda apakah janda
6: cerai pisah, hidup cerai, atau mati,
4: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
6: Yeah.
4: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
6: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Iya. Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
6: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
6: Iya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajarkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang gitu.
6: Okay.
4: Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajarkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
6: Ya.
4: Kalau pesisir.
6: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
4: Sama.
6: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
4: Ya.
6: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
4: Ya.
6: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
1: Oke.
6: Okay. Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
6: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya. Lampung dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung.
6: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat.
4: Ya.
6: Kalau sebaliknya gimana itu?
4: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
6: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
4: Iya.
6: Anak Lampung ini.
4: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
6: Iya.
4: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
6: Tetap
4: cariin bapak angkat untuk adat.
6: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya?
4: Iya, untuk gelar.
6: Iya,
4: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
6: Iya, supaya bisa digelarin juga.
4: Digelarin, dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
4: Oh,
1: panjang. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
4: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat hari apa, di mana, dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah.
6: Ya.
4: Kalau dulu
6: sesuai kesepakatan
4: tempat di laki-laki
6: Mau nggak mau.
4: Oh gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi, tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dan tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin ya Bang Ferry ini.
6: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda. Tapi bagi Lampung, apapun prosesi tahapan-tahapan itu mempunyai nilai-nilai yang positif. Ya itu.
1: Itulah keberagaman di Indonesia ya, Bang Ferry juga Pak Sultan ya pasti punya adatnya sendiri atau budaya sendiri, apalagi ya ini menjelang pernikahan seperti itu ya. Siap dah, terima kasih buat Pak Sultan untuk pemaparannya di siang hari ini, semoga yang tadi disampaikan juga bisa menambah lagi informasi budaya untuk kita nih Abang Pop, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, dan juga terima kasih buat Bang Ferry untuk pertemuan kita di siang hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Pro4 kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Teresa Riau 92,8 Pro4 FM Jakarta masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakedan Rai, latihan kadar bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas tingkat pertama tahun anggaran 2026 resmi ditutup di Dapodik Bela Negara Rindam 9 Udayana, Tabanan. Kegiatan yang digelar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau GBNMI wilayah Bali ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar SH mengatakan, latihan tersebut bertujuan meningkatkan dan menguatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Peserta juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menumbuhkan semangat bela negara di lingkungan masing-masing. Brigjen TNI Anwar menjelaskan, para peserta diharapkan dapat meneruskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, tempat kerja maupun lingkungan sekitarnya.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai hai hai, selamat sore Rake dan Rai. Selamat berjumpa kembali ya di udara dengan Putri di sore hari ini yang pastinya akan mengawali perjumpaan ini dengan Pro Dangdut ya. Pro Dangdut Rake dan Rai sampai nanti usai di jam 5 sore dan Putri akan melanjutkan kebersamaan kita tentunya di jam 5 sampai jam 7 malam itu dengan program Lingsir Sanja. Dengan tentunya aneka informasi yang akan Putri siapkan ya untuk Rake dan Rai. Di sore hari ini ya, jam 3 sampai jam 5 sore kita akan berdangdut ria. Silahkan yang suka lagu-lagu dangdut langsung di request nanti ya. Bergabung dan ramaikan Pro Dangdut ini Rake dan Rai dengan request lagu dangdut favorit ataupun berkirim salam ya. Nomornya masih sama di 0361223361 atau di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya di nomor terbaru. Jangan lupa untuk disimpan ya di 0895703245505. Sebagai pembuka ada Ratna dengan lagunya Cubit-Cubitan.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita, Raka dan Rai. Setelah tadi mengudara satu lagu pembuka ya, sekarang waktunya Putri buka kesempatan untuk Raka dan Rai bergabung di line telepon 0361223361. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Hai, Mamal.
0: Oh bagus nih, gini nih suka nih Putri nih.
1: Ah.
0: Sudah gak usah tebak-tebakan ya Pak Eka ya, langsung aja.
1: Kasian penyiarnya gitu.
0: Adi baik banget, makasih Pak Eka.
1: Bagaimana kabarnya Mbak Putri?
0: Astungkara baik luar biasa. Pak Eka gimana kabarnya?
1: Ya biasa-biasa, sehat juga.
0: Asih,
1: ya.
0: Astungkara.
1: Semoga anaknya juga yang kecil sehat semua, sehat keluarga ya.
0: Astungkara, terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Gimana Pak Eka hari ini mau request lagu dangdut apa?
1: Ada dangdutnya ini anak bojo limo ya.
0: Coba ya.
1: Bojone apa anak? Anak limo, bojone limo, gak belok ngawe, melok ngomong gitu.
0: Waduh, waduh, rame ya rumahnya ya Pak Eka ya. ini adanya cuma bojo galak, bojo satu, sama bojo loro.
1: Ya. Ada?
0: Belum ada bojo limanya, bojo satu baru ada.
1: Oh iya, kalau gitu apa namanya itu, Malioboro.
0: Oh Malioboro ya.
1: Iya,
0: okay. Rame sedikit ya. Yang versinya itu. Dara Ayu gak apa-apa?
1: Ah, ya enggak apa-apa yang apa-apa. Penting
0: itu kok. Oke, ya. Siap.
1: Salam-salam dulu ya, Putri.
0: Iya, silakan.
1: Buat Tetmu buat Tetmu Deduta.
0: Iya.
1: Mak Putri sayangku.
0: Asik.
1: Ya. Terus Mak Sinta, Dek Sinta, Dek Sintia ya. Dayuari. Dan semua-semua lah penyadian ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, di RRI Perempat. Ini buat Pak Yan Narbo. Kira buat Susi. Kira Susi. Monggo, Bu. Semen kok enggak melempem ngono, enggak menggabung dah semen itu.
0: Wah, gaya nih. Baru Pak Eka dapat nomor satu, Bu Susinya langsung diwalek ya.
1: Pak Yan Narbo. Ayo Pak Yan Narbo, monggo-monggo Pak Yan Narbo.
0: Lagi sibuk Pak Yannya itu.
1: Gaya. Kok panone apa? Punggungnya tengkrek gue nih bong jauh Pak Dut Mancung ya, Bu Eka Bebe, Bu Sinta, apa namanya, Mak Mailin sayangku, Nay Mak Mailin sayangku.
0: Sudah ditarik sama Pak Eka ini.
1: Terus siapa namanya lagi Bu Lodro.
0: Nggih.
1: Men lecir kengken gede-gedenen ya. Aduh. Jep munga Bu men lecir.
0: Banyak sekali namanya dia sekarang ya.
1: Iya. Sorry Bu Lodro. Bu Galo sorry. Ini kayak Bu Yon tok ya. Ya, jangan dimasukkan dalam hati. Dimasukkan di kantong ya.
0: Oke, biar kembung kantongnya ya.
1: Terus siapa namanya Bu Mbak Tunindi, Bu Ayuna, Bangku, siapa nama Angku Sedani, terus Mbak Rani Fayet, terus Pak Eka Plago, Pak Eka Plago ini keliru kan ya siang Bu?
0: Iya, sematanya suka tuker-tuker ya Pak ya?
1: Ya, ditukar pasti. Terus siapa namanya Pak Tut Murdaya, siapa lagi nih, Nyang Kirana, yang murni, yang murni nggak dapat munga dia kasihan dia ini. Terus siapa namanya nih Pak Ketut Murdaya. Terus sama siapa namanya itu yang di selatan itu Mangku Asih. Terus Cik Lisa, mau Cik, mau anu Cik, dengerin laguku Cik, ini lagunya apik loh ya.
0: Iya ini bagus banget lagunya nih. Lagunya
1: loh. Apa namanya oleh-olehnya mau ya? Tak gue tak terima Ji ya.
0: Kirim terus dong ke studio juga oleh-olehnya.
1: Ida, Mak Nur, Mak Ariati dihubung, moga-moga laris ke sembilan.
0: Amin.
1: Mak Seri, Banyuwangi re. Ya, biarin lagunya ini re ya. Terus apa namanya lagi Gung Putri yang ada di Mecutan.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang lain aja deh semua ya.
0: Oke, okay, dibungkus okay. Ya Pak Eka ya.
1: Baik, buat Mbak Putri sayangku, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya, bye-bye. Dadah.
0: Bye-bye. Pak Eka di Mambal sudah menjadi pembuka sore hari ini. Sudah dicolek-colek semua ya, jangan sampai nggak ikutan naik nih semeton yang sudah dicolek. Langsung saja diramaikan kembali 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oh jadi gitu, harus ditarik pakai sayang-sayang sama Pak Eka ya. Langsung beneran naik ya.
2: Iya, randesan Pak Eka duluan.
0: Jadi Pak Eka tadi kan udah dipanggil, isi imbuhan sayang tadi soalnya. Spesial.
2: Ya, apa? Ya spesialnya buat Pak Eka sayang kembali.
0: Berarti udah kenal ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang.
2: Ya belum tahu.
0: Oh gitu, nggak apa-apa, yang penting di udara sudah saling kenal ya.
2: Di udara ada kenal, walaupun di darat belum. Ingin. Kan gitu ya Mbak Putri ya.
0: Nanti kapan-kapan ada acara ketemu ya, semoga ya.
2: Ya Mbak Putri gimana kabar?
0: SWS Astengkare.
2: Oh SWS. Segar waras lama.
0: Iya Astengkare. Mailin juga.
2: Kalau Mailin BBS.
0: Aduh berubah lagi nih.
2: Baik,
0: apa
2: baik,
0: itu?
2: Sayang.
0: Oh gitu. Baik-baik sayang, berarti ada aku untukmu ya. Mailin, ya. Mau lagu apa nih hari ini di panas yang cetar ini?
2: Lagunya dari Nesintia ya.
0: Yang mana itu?
2: Di Simpang Jalan ada nggak?
0: Yang mana?
2: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan.
2: Ya, kalau nggak ada cari di jalan, saya muruk.
0: Agak repot ya. Belum ada loh lagunya loh di Simpang Jalan.
2: Oh, belum ada ya. Apa ya?
0: Apa ya? Apa-apa?
2: Apa-apa-apanya dong.
0: Ini beneran tak cariin lagu itu nanti ya.
2: Memangnya ada.

0: Agus juga ya, selamat selamat sore. Terus ada Bu Vera juga keluarga kita di Pasar Tabanan. Tapi Bu Vera sekarang nggak ada di Pasar Tabanan.
1: Gitu, lagi tutup.
0: Dia lagi kundangan.
1: Oh gitu.
0: Nyari romantisan.
1: Oh gitu. Ya yang penting Bu Vera happy lah daripada galau-galau ya. Kayak kemarin tuh lo nggak suka dengernya.
0: Ya kan hanya banyak rombongan, rombongan makan gratis.
1: Gitu. Bagus Bu Vera, dilanjutkan.
0: Terus ada Mbak Indira juga, ada Mbak Tunindi, ada Nita juga ya, selamat sore. Sama itu juga rombongan tuh.
1: Iya, itu banyak juga gengnya itu ya.
0: Ya, gengnya. Itu jadi rombongan, nyari rombongan makan gratis.
1: Ya, pokoknya yang penting happy deh, ini bajang-bajang ya. RRI.
0: Ada Bu Lodra juga, Logalo, Raden Mas. Raden Mas siapa? Mbak Putri.
1: Raden Mas siapa?
0: Blidede yang bikin nama.
1: Oh, oh belum ya. Nanti tak tanyain ini ya akta kelahirannya, tak tanya soal Blidede ya. Berubah-berubah.
0: Raden Mas Warsini apa Marsini dibilangnya?
1: Nambah lagi ya namanya ya, banyak banget ya.
0: Banyak dia punya nama, Tulebuk Lodre.
1: Jadi jeruk mangku juga kalau malam-malam.
0: Ya, jeruk mangku juga. Pokoknya tiga dia punya nama.
1: Oke deh, siap.
0: Terus ada Pak Yanarbe, ada Foto Mancung, ada Bu Andi Kapal, Bu Putu Kebeiwa juga, selamat sore.
1: Okay.
0: Terus ada Kak Dania, Nini Dania juga, selamat sore. Ada Bu Simpa di Penate, selamat sore. Terus ada Gombiang Yoga, Gombiang Sri juga di Kekedan, selamat sore. Terus, tukang parkir.
1: Ya, saya jagain kok biar gak nyemplung. Terus-terus tapi gak nyemplung ya, yang penting ya.
0: Enggak ada gini, gak ada got
1: sih. Oh gitu.
0: Kalau hujan-hujan baru banjir. bener Lomba Putri, kalau hujan banjir loh, kadang-kadang masuk airnya ke kamar.
1: Oh gitu, oh sampai gitu ya. Daerah sana berarti memang rawan.
0: Waktu hujan yang deras ada gini di Pasar Badung itu loh, sudah airnya naik.
1: Oh gitu.
0: Karena rumahnya kan ke sawah, maka nggak ada aliran, apalagi sekarang sawah ini kan banyak bangunan sekarang, makanya air yang kena ke selatan, gitu.
1: Berarti rumahnya mewah ya, Maylin ya?
0: Apa?
1: Rumahnya mewah ya?
0: Rumah siapa?
1: Rumahnya Maylin mewah, mepet sawah.
0: pinternya.
1: Iya kan, iya kan. Iya biar gak kalah sama Maylin.
0: Mewah ya.
1: Mewah, mewah ya.
0: Mepet sawah.
1: Oke.
0: Terus lanjut.
1: Lanjut lagi dikit. Nih ngancang.
0: Nih lupa dah. Ya deh, salam buat semuanya aja.
1: Menyerah akhirnya ya.
0: Yang belum berkeliling, pokoknya salam persahabatan lewat udara juga. Ya pokoknya semuanya dari A sampai Z, dari Z sampai A.
1: Okay.
0: Salam jabat paling erat, jabat hati paling dalam.
1: Asik.
0: Oke deh, buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
1: Aha. Saya siap menerima pujian.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Oke. Okay.
0: Ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan selalu rezekinya lancar dan sukses untuk segalanya, enteng juga.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, makasih yuk, bye.
1: Dadah, bye-bye, Maylin. Dua orang sudah mengudara tapi rasanya kayak rame banget gitu ya. Karena kebetulan nih lagi pada semangat-semangat banget ya. Nah biar nambah semangat Raka dan Rai, tentunya sudah Putri siapkan lagu-lagu requestannya. Ada Malioboro dan juga Bojogala ya. Dua lagu Jawa nih hari ini akan siap mengudara ya. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih,

Kaleng atau urbuana, candang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ambing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditilih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasak sara, lalu tilih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting.

0: silakan langsung diramaikan di line telepon 0361223361 untuk menyusul dua lagu tadi ya yang sudah mengudara, requestan dari Pak Eka Mambal dan juga Mylin ya. Langsung saja Rakyat dan Rai sudah putar buka line teleponnya, digunakan kesempatannya untuk request lagu dangdut favorit. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Kak Putri.
0: Inge, Kak Dania.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Baik-baik saja, Kak Putri gimana?
0: Astengkara baik-baik juga. Niniknya di mana?
1: Ada di sini nih.
0: Oh, lagi ngempu.
2: Enggak, lagi jahit ini, Nge.
0: Oh, lagi jahit, Nge. Oh, hari ini udah selesai Kajang Kliwon, besok lagi purnama ya.
2: Iya.
0: Nge.
1: Cuacanya cukup cerah ini, Nge Putri.
0: Iya, benar, Kak. Cerah banget sih ya ini.
1: Iya.
0: Panas, Kak. Panasnya
1: juga membara ini.
0: Betul. Biar makin semangat, lagu, Kak. Request dulu, Kak.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagu dangdut.
1: Happy ada ya, Happy.
0: Happy.
1: Iya, judulnya Happy. Penyanyi kurang tahu tuh.
0: Hey, belum ada Kak.
1: Kalau gitu apa ya? Dari Ayu Ting Ting ya.
0: Yang mana Kak?
1: Tak kuat.
0: Tak kuat.
1: Iya.
0: Ayu Ting Ting yang tak kuat belum ada juga Kak.
1: Belum ada. Kalau gitu Eri Susan ya. Ku sambut bahagia.
0: Oke, ada Kak.
1: Ada, Inge. Ya. Itu aja. Salam sedikit ya, Kak Putri.
0: Silahkan Kak.
1: Ada Kak Eka Plage, ada Mbak Tunindi, ada Mbak Melin. Siapa lagi? Ada Gongniang Yoga, Mbak Indira. Ada Patut Mancung, Pak Yanarbe. Ada Nini Ita. Ada siapa? Mahegi, Gumbiang Sri, Nini Ita. Gemas Payangan ya. Siapa lagi? Ada Boyka Sempidi. Ada Bu Lodre, selamat sore. Ayo naik-naik ya. Ada Melu Sekar, siapa lagi? Ada Niang Kirana, Rois Kani juga ikutin ini, Ga Putri. Ada siapa lagi? Ma Indira sudah, Pak Man Pandu, Bu Sinta, Nini Santa ya. Ada Bu Jero Cenaga, Melu Dekat Diasi, Kak Pedas, Bu Putu Keboiwo. Mani Kapal, Balu Sekar, ya buat semua dulu, Ga Putri.
0: Oke, Kak.
1: Ya, buat Ga Putri, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Kak Dania dan juga Nini ya, yang ikut itu sambil menjahitan katanya. Satu penelpon lagi, silahkan langsung 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Ga Putri.
0: Inge.
2: Siapa ini?
0: Dari Kekeran.
2: Patet.
0: Iya benar ya, Gung Biang Sri ya.
2: Patet Ga Putri, neme mungane Ga Putri.
0: Iya. Itu enggak bisa munggah apa memang ada kesibukan?
2: Enggak bisa apa namanya tuh?
0: Nggak bisa naik.
2: Pencet.
0: Oh
2: ya,
0: gitu.
2: Kalau malamnya baru Ga Putri.
0: Oke, entah.
2: Lutan, bebe, ya.
0: Malam-malam lebih gampang.
2: Nostalgia.
0: Inge, bernostalgia.
2: Yang dutnya sama pagi-pagi itu jarang.
0: Inge, berarti nyari Ga Putri memang. Jodoh sama Ga Putri, Niki. Harus nyari Ga Putri, ya, baru bisa naik.
2: Putrinya baru sayangnya.
0: Inge, astengkare.
2: Gimana kabar, Ge?
0: Baik, astengkara Gung Biang. Gung Biang juga ya, kayaknya lagi baik, semangat sekali.
2: Ini Bu Vera, Ge Putri.
0: Oh, calek-calek. Inge, Bu Vera, naik-naik. Mau lagu apa hari ini, Gung Biang?
2: Lagu Sepiring Berdua udah, Ge?
0: Belum. Sepiring Berdua, Ge?
2: Ya, sudah, Ge, ya.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam dulu, Ge.
0: Silahkan.
2: Sama Bu Vera, udah tadi ya. Mylin, Nini... juga di Mbak Indira, Nini Ayuna, Bu Ana, Bu Luhuk, Bekariase.
0: Kardiase, ha?
2: Ya, Bu Lodra Logale ya.
0: Inggih.
2: Ngadaweni Oda Yuda.
0: Oke.
2: Okay. Mimi Santa, Ibu Bella, Bu Manbudo, Bu Putu Keboyua, Munga Bu Putu. Apalagi ya. Pak Yanarbo, Pak Betmancung, Pak Manpandu, pintar dia nyanyi gak putri?
0: Nggih, kayak emang penyanyi nih kak Pak Manpandunya.
2: Iya Pak Manpandunya, Maigi, Bunga Maigi, Gong Biang Yoga, Boy Satu Pidi, siapa lagi ya? Oh ini Dania sama kakek Dania, Bu Noni. Dong biang di Genyol, Raja dong dia, Raja Nusanekan. Padik Polot Jaya, siapa lagi ya? Ya, kakak-kakak, rakan siang suami ya Putri ya, semua di Bung Kaso itu, semua beli radio baru ke Putri.
0: Oke, berarti bisa monitor juga.
2: Semoga sehat selalu kakak-kakak itu.
0: Astengkara.
2: Dunia juga di Jiru ya. Ya gak Putri, bungkus jadi satu dulu gak Putri ya.
0: Oke Gong Biang.
2: Iya, rapatin bungkus ya.
0: Inge.
2: Pakai kantong biar gak keluar dia.
0: Oke, biar terkumpul ya, jadi satu.
2: Putri. Inge. Sama dadah bye
0: Gong Biang Sri di seputaran Kekeran sudah bergabung juga ya. Dua lagu sudah siap mengudara, ada Kusambut Bahagia dan Sepiring Berdua. Nampaknya Gong Biang Sri jadi penelpon terakhir di sesi pertama ya. Nanti sesi kedua masih panjang lagi. Di jam 4 sampai jam 5 sore nanti bergabung lagi Rakyat dan Rai yang belum berkesempatan. Sekarang selamat mendengarkan lagu yang sudah disiapkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Rakyat dan Rai sudah mepet di jam 4 sore, itu artinya kita harus rehat sejenak untuk menuju sesi kedua dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, sebelum memulai sesi kedua, kita akan dengarkan beberapa informasi yang akan mengudara, dan selepas ini Putri akan kembali lagi.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rekke dan Rai, Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi atau Musprov pada Sabtu 26 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut memilih Ketua Umum IMI Bali masa bakti 2026-2030. Menjelang Musprov, peta persaingan bakal calon ketua cukup sengit. Awalnya ada 4 nama yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Ketut Budiana alias Usrok, kemudian Kadek Puja Estawa, Arta Wirawan, dan Subana Mahaputra. Dari 4 bakal calon itu, hanya 1 nama saja yang akhirnya mengembalikan formulir pendaftaran, yakni I. Ketut Budiana alias Usro, dan ia dipastikan menjadi calon tunggal dan berpeluang besar terpilih secara aklamasi. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Dr. Imade Arka, mengatakan tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. PP IMI dan Pengprov IMI Bali juga masing-masing memiliki 1 hak suara. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

FM 106,4 MHz masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dan pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rahi sudah masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut ya, di jam 4 sore ini sampai tentunya nanti usai 1 jam ke depan ya. Di jam 5 sore, Putri akan kembali hadir dan memberikan kesempatan untuk Rakyat dan Rahi yang ingin bergabung, request lagu ataupun berkirim salam dengan orang-orang tersayang, silakan diramaikan di 0361223361. Nah, di sesi pertama dari lagu pertama di sesi kedua ini gitu maksudnya ya. Jadi di sesi kedua ini pertama kita akan mulai dengan satu lagu dari Happy Asmara, ada Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: Rakyat Rai sudah mengudara lagu pembuka dari Happy Asmara tadi ya, Cinta Tak Terbatas Waktu. Nah, ada nih yang pengen gabung lagi, atau mungkin tadi di sesi pertama sudah nyoba-nyoba tapi belum bisa naik. Nah, sekarang waktunya ya Rakyat Rai di 0361223361 langsung request lagu dangdut favoritnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Kak Putri, Jandi, Jelita.
0: Inge Bu Lodra.
1: Iya, Kak Putri, manis, cantik.
0: Astagfirullah. Bu Lodra di mana ini, Bu Lodra?
1: Ya?
0: Di mana ini, Bu Lodra, di mana?
1: Ya, di sawah menunggu, Kak Putri.
0: Oh, masih di sawah, Inge?
1: Ya, di kubur dia, nggak cantik.
0: Oh, nge, semangat ibu nge, jangan panas-panasan nge.
1: Nge, jangan selamnya nge, Putri.
0: Nge, soalnya panasnya keras sekali sekarang, ya, nanti lemes nanti.
1: Sudah pakai capel, iya gala, Kak Putri.
0: Ah, nge, sudah siap nge.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Lagu Kak Putri cantik.
0: Nge, mau lagu siapa? Lagu apa?
1: Lagu Nafin Kidik. Lagu Pegadang ya.
0: Oh nge, Roma Irama nge.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam dulu nih Bu.
1: Iya, salam-salam sedikit. Iya. Sama penyiarnya, sama Pak Bebe main ragam tempat.
0: Nge.
1: Ebe Juta, Pak Bebani. Iya. Semua saja, semuanya, Kak Putri.
0: Inge, Ibu Ladra cantik.
1: Ya, sama-sama cantik.
0: Astengkara.
1: Inge,
0: astengkara nanti bisa ketemu lagi, Ibu, ya.
1: Iya, ketemu lagi, Kak Putri. Inge. Sama Nile Gale. Kak Eka Saga, dibilang Mario, Nenek Gale, Manlek.
0: Sudah dipanggil tadi sama Pak Eka Mambal.
1: Iya, ya Kak Eka Pak Eka Mama dipanggil dia baru ya. Kak Eka Braga naik Kak Eka.
0: Iya.
1: Patet Manjung, naik Patet Manjung. Aduh merdu sekali suaranya Patet Manjung.
0: Iya.
1: Kak Tiatop, naik Kak Tiatop. Pak D. Tarja sudah ngibing dan dia. Pak Dodi, Pak Komang Pandu, Jeromangku Sedani, Pak Yanarbo, mengasah dulu di kantor. Naik semangat, nyarang Angga Putri cantik manis ting-ting.
0: Asik.
1: Bu Putri kebayu, naik Bu Putri semangat Bu Putri, jangan dagang aja. Dong biang yoga mengado, Bu Eka Bebe, Jaro Epa, Bu Binta, Bu Eka Sombidi, naik Jaro Jerman, dong biang seri kekeran, sudah dikeling baru Bu Ladro, nih kalau. Ya, siapa lagi nih ya? Dong biang saner nih kata, mengata jero saner, boleh sekar Nini Dania sama kakek Mahilin sudah megatre wawunge. Mahandira Nita, Bu Pera, Bu Desi, jero gede Narsiti ya. Mati Nini, naik Mati Nini, Mbak Ayuna, Bu Dekardiase, Bu Suartini, Nini Agus, Nini Santa sama kakek ya. Mbak Hegi, naik Mbak Hegi, Tini yang kesawat, Tini yang susri. Ya begitu aja, Kak Putri.
0: Inge, Bu Lodra, terima kasih.
1: Sama-sama, Kak Putri, terima kasih. Balik cepat, sudah bete-bete, Kak Putri ya.
0: Iya, Ibu.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Ibu Lodra. Sudah mengudara tadi Bu Lodra ya, langsung nih dari sawah ya, sedang berada di tengah-tengah bunga pacah ini, ikut monitor juga dan bisa mengudara. Satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan lagu requestannya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Pak Yan.
2: Selamat sore Ge Putri.
0: Inge, masih di kantor Pak Yan?
2: Masih.
0: Semangat ya Pak Yan ya, meskipun ya, panas membara.
2: Ya, semangatin tetap ya.
0: Iya, di kapal panas juga nih.
2: Ya, panas.
0: Sama berarti kayak di Denpasar ya.
2: Iya. Ya, sama-sama panasnya. Salamnya. Apa namanya? Baik-baik aja kayak Putri ya.
0: Oh, nggih, kabarnya baik. Pak Yan juga ya.
2: Iya. Assalamualaikum semuanya, semoga baik ya.
0: Astungkara, mau lagu apa hari ini Pak Yan?
2: 100 hari itu ada ya?
0: 100 hari.
2: Maiwa itu Maiwa.
0: Coba ya, tak cari nama penyanyinya dulu. Oh belum ada Pak Yan?
2: Oh belum ya?
0: Belum masuk.
2: Iya kalau udah ada ya. Apa namanya tuh, Sepondok Dua Cinta lah.
0: Sepondok Dua Cinta, oke. Okay.
2: Iya. Ini salam-salam nih, Putri.
0: Ini silahkan Pak Ian.
2: Radhi Nianggalu Susilawati.
0: Oh iya, nama lengkapnya Nianggalu Susilawati ya.
2: Iya, Atma Negaram.
0: Ningrat nggak belakangnya?
2: Iya, ningrat ya.
0: Iya.
2: Ya, mat di sawah aja, Bu Jero. Ya, moga-moga laris manis ya bunganya ya.
0: Iya, tapi harganya tetap terjangkau.
2: Ini Ita monitor gak Putri?
0: Ayo ini Ita naik.
2: Mungkin udah nambah di sana ya. Ya, pokoknya sehat-sehat selalu. Kalau nambah ya nambah aja semua kru di sana ya. Ya kan sungkan-sungkan.
0: Iya,
2: ya.
0: Biar pulang gak lapar lagi.
2: Ya. Jangan lelak ya.
0: Asik.
2: Bu Vera, sana makin Mbak Indira ya. Ini Ayuna, Mbak Duindi sana ya. Bu Mar, Pak Mar Nyidah, Kak Cia topnya Kak Pedes. Ada juga Gurun Pendi, Jermangku Sudani. Kak Daud ikut nih kayak Putri.
0: Oh,
2: ya, Mbak Hege tadi Gombiang Seri ya.

0: Tipat, Mahotin, Gombiang, Begenyol nih Sumpidi ya. Mm-hmm. Bu Eka Sumpidi juga, Bu Nonik, Moklu Sekar Satung. Tadi Pak Eka Plago ya?
1: Pak Eka Mambal tadi.
0: Oh, Pak Eka Mambal.
1: Mm-hmm.
0: Ya, mati rahat. Saya sehat selalu ya. Astaga. Ada Bu Swasini Sedang juga, Bu Sinta, Dewa Biang Kirana.
1: Oke.
0: Okay. Ini si Niang Kirana juga ya.
1: Yeah.
0: Ada Bu Jrosusi, ini Janura, Bu Putu Keboiwe. Mm-hmm. Ada juga Juru Gedis Nasuci, Gombiang Yoga. Mm-hmm. Siapa ini ya? Ada juga Bu Ninda Kuum, Bu Juru Gedis Lunding. Molodi Kardiasi ya, naik-naik Molodi. Mm-hmm. Melin tadi sudah naik ya.
1: Iya, sudah.
0: Ya besok, ya, jangan ke kapal nanti kayak Putri.
1: Kenapa?
0: Ada acara perang ketupat ya.
1: Oh, besok acaranya ya, di Purnamanya ya. Oh, berarti ditutup mungkin, jalannya ya?
0: Ya, macet mungkin jalannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau bisa cari jalan alternatif ya.
1: Geng-geng, makasih nih infonya Pak Ian buat semeton yang ya, lagi dengerin juga ya.
0: Tadi jam 8 kan sudah ramai orang maturan itu ya.
1: Udah rentetan acaranya ya.
0: Acara puncaknya paling jam 2 itu ya.
1: Oke, okay, berarti berlanjut ya. Jadi kalau yang mau lewat mungkin mau ke Tabanan atau kemana, usahakan jalur yang lain diambil dulu ya Pak Ian.
0: Kalau tidak ada keperluan mendesak, mendingan jangan kemana-mana gitu ya.
1: Tapi kalau mau nonton boleh ya Pak Ian ya? Untuk
0: boleh.
1: Masyarakat luar ya?
0: Kalau mau nonton boleh ya.
1: Oke, terima kasih Pak Ian.
0: Ya, Limang Pandu juga sama keangganya naik Limang Pandu. Ya gitu aja dulu kayak Putri.
1: Oke Pak Ian ya,
0: selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Wah, info menarik dan penting juga itu dari Pak Ian Narbo tadi ya. Besok ada acara perang ketupat di seputaran kapal tentunya ya, karena bertepatan dengan Rahina Purnama besok. Banyak juga mungkin semeton yang merayakan puja wali ya di beberapa pura atau mungkin di rumahnya, di tempat usahanya ya. Jadi besok mungkin kalau mau lewat seputaran kapal, ada baiknya untuk mencari jalur alternatif lain ya. Kalau memang mau cepat-cepat, tapi kalau memang sekalian mau nonton gitu ya, sambil lihat perang ketupat itu seperti apa, boleh mampir langsung ya. Siapa tahu nanti ketemu sama Pak Ian Narbas sama Pak Tut Manjung juga ya. Nah, lagunya Rakyat dan Rai, sudah ada dua lagu ini dari Roma Irama, ada Begadang dan juga Endang Wijayanti dengan lagunya Sepondok Dua Cinta. Kita dendangkan.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Hyang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali Reki dan Rai, Putri akan buka kesempatan untuk bergabung di line telepon 0361223361. Silahkan digunakan kesempatannya untuk request lagu dangdut favorit. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore Mbah Tunindi.
1: Betul.
0: Betul ya, di tanah lot nih.
1: Iya, betul, panas-panas, Gek.
0: Oh, sama, baru mau nanya.
1: Kira-kira aduh, luar adem. Biasa, sampai gelem bener, Gek.
0: Iya, bener, pusing banget loh nih ininya, gara-gara terlalu panas itu.
1: Iya.
0: Tapi
1: ini
0: Mbah, baik.
1: Enak makan lagi.
0: Aduh, iya. Gak boleh gitu, Mbah, harus dipaksain ya, Mbah, ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: bagaimana
0: ini
1: kabar, Gek?
0: Astungkara baik, Mbah.
1: Baik, ya. Selalu baik, ya.
0: Iya, Astungkara.
1: Iya.
0: Mbah juga sehat-sehat selalu, ya. Jaga kondisi, ya.
1: Iya. Ini udah nggak enak badan ini, ya.
0: Nah, itu udah karena cuacanya memang sekarang ekstrim,
1: karena
0: Mbah.
1: Karena cuaca mungkin, iya.
0: Betul. Anak-anak juga pada sakit kemarin di rumah. Karena ini, cuacanya terlalu ekstrim, ya.
1: Iya.
0: Inggi.
1: Request lagunya, ya.
0: Boleh, Mbah. Mau lagu apa?
1: Apa? Apa ya, termenung ada?
0: Termenung ada dari Caca Handika ya?
1: Siapa?
0: Dari Caca Handika?
1: Iya, bis.
0: Atau yang versi cewek, yang Titik Sandora?
1: Sebentar.
0: Mau yang mana?
1: Asmara Kelapa Muda juga bisa.
0: Oh gitu, Asmara Kelapa Muda.
1: Iya. Iya.
0: Oke, Ina Sintia. Oke, Mbak.
1: Iya, Gek. Salam-salam ya.
0: Iya, silahkan.
1: Iya, abo main lah apa itu? Ya ini ada yang nyolek sebentar.
0: Oh, yang siapa itu yang nyolek itu?
1: Ini yang gum yang Sri yang nyolek.
0: Oh iya, ya. Sudah naik tadi.
1: Iya, sudah naik dia tadi.
0: Nyolek lagi gum biang ini.
1: Iya, saya salam dikit ya.
0: Inggi silahkan Mbah.
1: Iya, dari timur dulu. Nenek kakek Dahnia tadi sudah sama neneknya, selamat sore. Nenek Santa juga selamat sore. Terus Ibu EKBB juga selamat sore. Niang Kirana, Niang Kisawa juga ada. Terus Susi juga ya, Pak Man Pandu juga selamat sore. Terus siapa lagi, Nenek Janura juga selamat sore. Terus ada Bu Yan Lodro, tadi sudah naik dia.
0: Iya, sudah naik
1: ya. Iya, sudah mencuber ya. Saya dengar itu ya. Terus ada Pak Man Pandunya udah tadi ya?
0: Belum dapat mengudara. Belum.
1: Ada Pak Eka Mama sama Kak Eka Plago. Selamat sore. Terus ada siapa lagi di sana itu ya?
0: Yang mana?
1: Aduh lupa, dak. Ibu Putu Keboiwo juga. Iya, ini dah kondisinya dak enak. Ngepeng jadinya.
0: Enggak fokus jadinya Mbah ya, karena enggak enak badan.
1: Iya, itu dah. Pak Yan Narbo udah tadi ya, Pak Tun Anjung juga selamat sore. Nah, terus Kak Ciatop juga. Kalau Mbah Andira ini di Nini Ita, dia ada sibuk dia di sana.
0: Oh gitu. Iya, ya, tadi katanya banyak yang ada kesibukan ya.
1: Iya. Nini Ayuna, Mbah Mangku Majapati juga selamat sore. Terus Kak Mangku Sedani juga selamat sore.
0: Iya.
1: Iya. Kak Pedas juga ya. Iya. Pak Depolos Jaya juga ya. Itu aja dulu, Ge. Okay, besok Mbak. Lagi, Ge.
0: Ya.
1: Terima kasih ya. Ini Pak Ketut Panji juga ya. Ya, pokoknya penyiar RRI semuanya.
0: Okay.
1: Selamat sore gitu ya.
0: Inge.
1: Sehat selalu. Oke.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Iya, itu aja dulu ya.
0: Inge.
1: Ya, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi. Semoga nggak jadi sakit ya Mbah ya, sekarang udah nggak enak badan, semoga besok kembali fit lagi ya. Tetap jaga kondisi nih semuanya, semeton ya. Cuacanya lagi panas ekstrim ini. Satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan ya, lagu tadi Asmara Kelapa Muda requestan dari Mbah Tunindi. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo Prodandut. Baru bisa ikutan dari tadi, enggak bisa masuk.
0: Oh, pasti udah ngambek-ngambek ini tante di rumah ya.
2: Udah, gimana caranya WA-nya perempat enggak bisa kepake.
0: Iya loh, ternyata masih ngandet ini WA-nya.
2: Iya, yang penting penyiarnya enggak ngambek.
0: Iya, setengkar. Penyiarnya tetap lancar jaya ya.
2: Iya, penyiarnya cerah-cerah. Mm-hmm. Dan pencintanya juga.
0: Astengkara. Semangat membara pokoknya semua ya.
2: Ya, pokoknya semua ada bilang kekewahan panas.
0: Iya.
2: Ketimang hujan.
0: Tapi gitu ya, ada yang sukanya pasti beda-beda. Pasti ada juga yang suka ya, hujan.
2: Banjir bandang. Tapi kalau tante sih gitu juga. Kalau kehujanan ya juga enggak. Hujanan panas deh.
0: Yang biasa-biasa aja ya tante ya. Panas ya, ya panas sedikit. Kalau hujan-hujannya dikit aja gitu ya.
2: Tapi kalau di Payangan dingin loh, Gek Putri.
0: Oh, tetap selalu dingin ya tante ya?
2: Ya malamnya tapi.
0: Ya karena emang daerah situ dingin memang cenderungnya.
2: Ya dingin. Mm-hmm. Kalau siang-siang gini, mm-hmm, tante aja mau nyait canang itu beten punya dingin pasti.
0: Oh, berarti tetap juga panas
2: ya. Ya sama juga panas. Mm-hmm. Tapi Pak Yanarbo udah naik.
0: Sudah.
2: Gek Putri.
0: Iya.
2: Kalau Pak Yanarbo itu dayo namanya itu.
0: Kenapa gitu?
2: Ya di kantor kan temannya semuanya kakak dokter.
0: Iya. Oh dia nelpon.
2: Udah itu Pak Yanarbonya on air. Iya.
0: Berarti dia izin dulu ya sama teman-teman. Izin dulu ya, izin enggak ikutan ya, gitu.
2: Tapi senang juga loh teman-temannya itu. Mm-hmm. Kalau Pak Yanarbonya itu udah mau ngomong kan hilang. Mm-hmm. Jadi lelahnya itu, iya, penatnya si itu terasa hilang, terasa
0: hiburan diobat. Ya, hiburan.
2: Ya, kayak kemarin tuh dah dapat yang Narbon Air, teman-temannya mengganggu.
0: Dijailin ya.
2: Ya. Semua Pak Yanarbo, setato callingan nyanyi.
0: Inge.
2: Oga Niki Wetan Agus Batu Sikat, Mariki. Kan orang tetangganya itu. Ya,
0: oh, tetangganya Pak Yan di kapal.
2: Ya, ya ada yang masang batu sikat. Ada di rumahnya tante. Inge. Dan juga masih haturkan juga sama anak itu di Pulau Dalam. Itu dah Agus Batu Sikatnya yang disuruh.
0: Nika yang ngambil proyeknya ya.
2: Iya. Mm-hmm. Ya Putri.
0: Iya.
2: Tolong dong tante ujung-ujungnya.
0: Oke, ujung-ujungnya apa?
2: Puterin lagu.
0: Oke, siap. Kalau muterin lagu siap, aman. Mau lagu apa?
2: Penyiarnya aja baru bilangin ujung-ujungnya.
0: Iya, ujung apa ini saya disuruh nangkep gitu kan.
2: Ujung-ujungnya puterin lagu yang aja, yang bekas pacar aja deh.
0: Bekas pacar. Oke.
2: Iya. Usia boleh lingsir kau, tapi semangat tetap lingsir kang, anu sengkangin.
0: Asik, mantap.
2: Ya, supaya sehat selalu. Pokoknya semua fan-nya perempat tidak terkecuali. Salam jabat tangan. Tapi yang paling senang dengerin ngeranang kedek, iluh galuh, Raden Ayu.
0: Ayo, aktenya udah diganti lagi sama Beli Dede ya, udah makin lengkap namanya sekarang.
2: Iya, udah ada bilangin, jangan bilang Raden Mas, kalau laki baru Raden Mas, kalau perempuan Raden Ayu. Raden Ayu Loh Galuh Susilowati.
0: Kalau Mangku berubah jadi Romangku ya, bisa juga ya. Kalau malam-malam.
2: Iya, ya pokoknya semuanya aja deh Putri.
0: Iya tante.
2: Begitu dulu. Okay. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye tante. Tante Jerman ya yang selalu nyentrik ini ya, selalu bersemangat kapanpun on air ya. Nah, aduh, ada dua lagu nih, Reka dan Rai, ada Asmara Kelapa Muda dan juga Bekas Pacar ya. Langsung saja kita dendangkan. Dan selepas ini pastinya Putri akan kembali lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakyat dan Rakyat 5 menit lagi menuju jam 5 sore. Dan nah, tadi dua lagu requestan terakhir ya sudah mengudara. Itu artinya Rakyat dan Rakyat, kita akan rehat dulu sejenak sebelum menuju ke acara berikutnya di Lingsir Sanja, yang nanti di jam 5 sampai jam 6 sore akan hadir dengan informasi destinasi wisata di lokal Bali. Dan nanti Putri akan siapkan informasi wisata tentunya ya Rakyat dan Rakyat. Semoga bisa menjadi referensi untuk kita bepergian ya, berwisata bersama orang-orang tersayang di akhir pekan esok. Atau mungkin bisa dijadikan wishlist ya, disimpan dulu untuk jadi pilihan nanti ketika kita memang ingin untuk refreshing keluar ya. Terima kasih yang sudah meramaikan Pro Dangdut, nanti kita ramaikan lagi di program-program lainnya. Lagu penutup dari Caca Handika ada Putus-Putus Lagi.

Rakyat Rai Reforma Agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Di Siska Ndoen, mengatakan kepastian hukum atas kepemilikan atau penguasaan lahan dapat membuka akses petani terhadap permodalan dan memperkuat kelembagaan usaha para petani. Menurutnya, kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara lebih luas. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Raikelan rai, kantun kesarangan untuk Putri, ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wau sampun nika raikelan rai ye, haduang palatan ditia nyarangin raikelan rai, ring pro dangdut. Dan sana makin ngelantur niki nge raikelan rai, titiang kantun nyarangin niki ngantos puput mulai jebos niki ayah-ayahan titiang ring galah jam kutus wengi. Nah, kalah jam 5, mangkin niki, kantos jam 6, nika wenten, lingsir sanje, sani mau sang, niki kewentenan destinasi wisata, nggih. Ring Bali, pastikan niki. Nah, kalah jam 6, kantos jam 7, wengi, nika wenten, lingsir sanje, mau sang, niki adat istiadat lan budaya lokal Bali, nggih. Akeh niki, pastikan wenten, informasi-informasi sani becik pisan, nggih, sampun titia siapkan untuk rekelan rai. Terus berikan rekalan lagi sampunan kijang-kijang, tetap sesatia Driki, ring pro 4, RRI Denpasar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Rekelan raing ngiring dikisarengin putri mangken anto informasi seputar destinasi wisata lokal Bali nge. Santokan putri sampun berdua niki asiki genah nge sane wenten ring wawidangan gianyar niki rekelan rai. Niki objek wisata alam nge. Sane bawa sang putri niki air terjun Suat utawi Suat Waterfall. Mungkin sampun wenten niki rekelan rai sane pernah miar sayang utawi sampun pernah berkunjung nge. Santokan niki genahnya nge.

sekarang ya, 15 meter mengalir ring sebuah kolam alami, sana cukup luas niki dengan kedalaman mencapai 6 kantos 7 meter nge. Ring balai air niki nge sekadi tirai kenten, tirai air terjun niki wenten bentukan cekung mirip gua niki eksotis nge, sana presiden niki dijelajahi rekelan lai dadasnya nge. Seperti genah tersembunyi ring balik tirai kenten nge. Nah wenten talar rakit bambu niki, salah satu ikon unik nge. Sane wenten driki kewentena rakit bambu tradisional, sane sampun disediakan oleh pengelola. Para wisatawan niki rekalan rai dados menaiki rakit puniki untuk berfoto ring tengah kolam, pastikan niki dengan latar belakang air terjun sane megah pisan. Wenten talar climb jumping nggih bagi pecinta adrenalin niki nggih sane seneng kenten. Terdapat tebing batu setinggi kurang lebih 7 meter niki nggih rekalan rai sane aman. Nah, digunakan untuk melompat langsung ke dalam kolam alami sane wenten drika. Wenten talar niki tradisi siat yeh nggih desa suat puniki genah air terjun suat pastikan nggih niki berada ring daerah sane terkenal untuk festival air suat utawi perang air tradisi leluhur sane rutin niki digelar setiap pergantian tahun baru Masehi.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelan Raisa ni Arsen iki berkunjung ring air terjun Suat puniki. Harga tiket masuknya niki sekitar 40.000 per orang nggih. Lah niki disarankan untuk membawa uang tunai. Nah, untuk jam bukanya nih niki Kelan Rai ring galah jam kutus semeng nggih sampun buka niki, kantos tutup ring galah jam 6 sore. Untuk trekkingnya nih niki nggih utawi jalan menuju air terjun niki tergolong sangat mudah. Niki berbeda ring beberapa air terjun sane lianan ring Bali enten nggih sane membutuhkan jalan kaki ekstrim. Nah, akses ke Suat puniki utawi air terjun Suat puniki hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit nggih untuk berjalan kaki santai melalui jalur beraspal lan tangga sane sampun terawat rapi. Fasilitas taler iki Kelan Rai sampun lengkap nggih, wonten area parkir, toilet sane bersih, ruang ganti pakaian, ban pelampung gratis bagi yang tidak bisa berenang nggih. Taler wonten iki warung-warung lokal ling dekat pintu masuk nggih, dadosnya ini sampun lengkap rek Kelan Rai. Yang berkunjung niki pastika sampun aman nggih. Membawa anak kecil atau anak alit niki taler aman iki rek Kelan Rai, satu kan jalurnya nih nika tergolong mudah. Nah, genahnya nih niki nggih, halo lebih tepatnya ring Jalan Pura Dalem, Desa Suat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ring Bali pastika nggih. Rarah ring Google Maps nika sampun wonten taler Kelan Rai nggih. Yening rarah niki saking Kota Denpasar nika sekitar 30 km. Minap niki memerlukan waktu sekitar 1 hingga 1 setengah jam perjalanan nggih melewati niki jalur bypass. Ayo bagi Sumantra nika ke arah utara. Nah, yening rarah niki ring seputaran Ubud, minap wonten Kelan Rai niki sane saking Ubud kinten nggih berangkat nika sekitar 12 kantos 15 km sekitar 30 menit berkendara ke mantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

iki wonten tips nggih sane arsa berkunjung ring air terjun Suat puniki. Waktu terbaik niki angin berkunjung nggih nika disarankan sekitar pukul 2 siang nggih. Nah niki santukan pencahayaan foto nika pastikan lebih becik enten nggih. Wonten sinar matahari sane menembus celah-celah pohon nika ring galah jam 2 siang nggih. Nanging niki yening arse suasana sane lebih sepi lan sejuk pagi hari nika waktu sane paling ideal nggih untuk berkunjung. Untuk aliran air terjun nika akan terlihat sangat deras lan megah niki selama musim hujan. Nika untuk normalnya nggih ring bulan November kantos Maret. Dan namun niki rekelan rai rauh kenten nggih saat puncak musim kemarau nggih hari masan-masan mangkin kenten nggih ring Juli kantos September. Nika debit air cenderung mengecil nggih meski kolam alaminya nika tetap becik kenten nggih untuk dipakai berenang. Dadosnya ini tergantung pilihan masing-masing lan waktu kenten nggih. Kapan iki waktu sane tepat rekelan rai jagi berkunjung. Pastikan iki wenten taler kenten nggih. Air terjun lianan sane wenten ring wewidangan Gianyar nggih. Minap dados niki sekalian berkunjung nggih. Wesan rauh ring niki air terjun Suat wenten sekardi air terjun di Bumana utawi Kanto Lampung nggih nika becik juga telah rekelan rai lan kanto niki sejalur kenten nggih. Wonten sane arsa sane seneng niki berkunjung ring objek wisata alam nah nika sekalian mengeksplor wilayah Kabupaten Gianyar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
2: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
3: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.

kakabehan. Dewa Kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Mas menados manusia wantah digelis sekadi kilatan tadit turmaning sukil pisan kepolehan anduk punike kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya nih margiang parilaksana sane becik sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa

Rekelan rai punika wau sampun sinarang sami irageng aturang puja trisandya. Demogi sami jagat baline ngemolehan karahayuan lan karahajengan. Wosan wau niki sampun aling sersanja hadir anto informasi destinasi wisata. Sane mangkin ngelantur rekelan rai ngge, renggalah jam 6 kantos jam 7. Putri niki nyaring rekelan rai malih ringling sersanja mau sang informasi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Talar rekelan rai pastikan malih jebol sepacang kawentenan niki aku mandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Nika ringgalah jam 6 kaliwat 18 menit. Sedurung lantur rekelan rai ngiring niki piar sayang teman-teman sani pacang munggah talar informasi sani pacang mengudara.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campur. Kantun ke sarang.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Kedang Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Untuk saat ini Kedang Rai, kembali akan saya ajak Kedang Rai untuk bergabung di Lingsir Sanja, tentunya dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Nanti saya akan hadir dengan informasi seputar Siat Tipat Bantal ya, yang akan dilaksanakan di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Seperti apa informasinya? Tetap di sini di Pro 4 RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Rekelan raya kini bawa sang putri bawungi, ring lingsir sanja, niki sane pacang mau sang ngenenin adat istiadat lan tradisi budaya lokal Bali, kentan ye. Niki putri wentan informasi ngenenin iwawu nika sempat disinggung sarang Pak Yanar beng ye. Kawentanan rahinane benjang, kentan, ring wawidangan kapal, niki wentan tradisi siat tipat ye. Watawi niki ring informasi ngelantur niki, kebawasan talan niki tradisi sakral siat tipat bantal sane niki kelaksanaan oleh masyarakat ring desa adat kapal mengui badung. Nah tradisi unik puniki rekelan rai rutin kelaksanaan nyabran niki purnama kapat nge sekadi rahinane benjang kentan. Nah niki merupakan bentuk rasa syukur sekaligus simbol kesuburan lan kesejahteraan alam semesta puniki. Nah, tradisi siat tipat bantal puniki menggunakan sarana tipat pastikan nggih sane melambangkan iki unsur feminim lan wenten jaje bantal kenten nggih sane pinaken iki simbol maskulin nggih. Pertemuan kedua unsur puniki rekelan rai diyakini membawa keharmonisan lan kemakmuran majang ring masyarakat sareng sami. Ring ritual puniki para warga lanang kenten nggih dibagi anto kalih kelompok niki ring jalan raya depan pura desa. Nah lalu niki saling melempar ketupat dan bantal. Meski terlihat seperti perang massal nggih rekelan rai, aksi puniki dilakukan penuh kegembiraan lan tanpa rasa dendam. Dawasan prosesi punika selesai nggih rekelan rai, sisa-sisa ketupat niki sane hancur, niki pacang dibawa kita nggih kebakta niki oleh para petani untuk disebar ring sawah-sawahnya nih. Santokan niki dipercaya presiden membuat hasil panen dados lebih melimpah kenten nggih. Nah rekelan rai niki sane benjang kenten nggih sekali bawa sang Pak Yanar bawau. Wenten niki minap acara kenten jaga melintas ring jalur utama Denpasar Gilimanuk ring kawasan desa kapal. Nah nika dados mencari alternatif jalan sarilianan ya ning memang terburu-buru kenten nggih santukan pastikan niki jalan ditutup untuk tradisi puniki. Nah nging niki wenten sementara rekelan rai sane arse kenten nggih minap niki menyaksikan secara langsung sapunapi tradisi puniki kelaksanaan dados nggih rawuhin kemantan niki ring depan pura desa adat kapal nika presiden mececinga nggih sampun api tradisi niki kelaksanaan. Kalau info dari Pak Yanarbo bahwa sekitar jam 2 siang mungkin bau niki terlaksana nggih, tapi rentetan acara nika sampun dimulai dari pagi hari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

sampo niki nampak renggalah jam pitu wengi. Punika puteri lah pacang niki ngelungsur mau pamit nge santukan sampun ke banda antuk galah. Nah oleh jebos renggalah jam pitu kentas jam kutus pacang wenten niki siaran lila cita nge sana nyarengin rekelan rai. Ngelantor renggalah jam kutus kentas jam sia wenten nika gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika. Nika pacang rilis saking pro 4 RRI Jakarta. Wesan punika, wawu semeton titiang nyarengin geh, nika wenton beli tutmus, sane pacang nyarengin rekelan rai, ring wong ini mangkin, kantos puput, ringgalah jam roras wengi. Seksemara rekelan rai, sane sampun nyarengin titiang, ring rahin dani mangkin, geh, sinampura niki, yening wenton keiwangan, selami titiang nyetar acara duene. Untuk punika, puputan titiang, ngaturang para mesanti. Om, santi, santi, santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mineka dinyane. BBPOM Denpasar terus ngawasin kawentenan obat utawi tambe setelan ring pagubogan kramane. Kejahatan cyber terus ngelimbak antuk modus sane mabinayan. Ingge pamiarsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakelan Rai, Kepala Badan Pemantauan Pangan dan Obat-obatan Denpasar utawi BBPOM, I Gusti Ngurah Bagus Kusumadewa, Mausang, Indek Keamanan, Kasiat Lan Momot Tambel Setelan utawi Kasaya Geyang Farmasi Ilegal, Nenten Prasida Kepastikaya. Santukan, lumrahnya ne kirang cihna esensial sekadi instruksi, daging komposisi, indikasi miwah kadaluarsa. Danin latarang, tambe setelan puniki, kawangun antuk campuran makudang-kudang tablet utawi kapsul sanema bungkus dadesiki. Lumrahnya ni keadol angge nambahin sekancan panyungkanan. Manut kusumadewa, majalara penyelahan ring pagubugan keramani, kapanggihing tambe utawi obat setelan puniki minap medaging makudang-kudang soroh obat keras, menakadi kortikosteroid, antibiotik, analgesik utawi NSAID, antisitamin, miwah tambe sane kawastanin tiosan. Gatra selanturnya nih, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Maosang, indek kejahatan cyber terus ngalimbak antuk modus sane mabinayan. Winaya kaon sane kemargiang ngawit saking penipuan online, pencurian data, judi online, kantos parilaksana kaon sane ngawigunayang media sosial. Krama sami patut elingan indik kejahatan ring dunia digital punika akeh pisan wangunnya nih, nenten wantah maling data kemantan. Dr. Sanidiah Ratnasari taler ngilingan, para janane mangde nenten panik rikat kala ngarepin modus kejahatan cyber punika. Punika tala ritat kala nerima link utawi pesan sane patut ke cindren asantukan antuk yening iraga prasida tetap tenang, pacang prasida ngeruruh pamargi sane becek angen ngawengin nangge mangde nenten keni ius kaon punika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatre selanturnya nih rekelan Rai, akademisi miwah peneliti saking Fakultas Pertanian Sains Miwah Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Mulyarte Nguningayang. Sejatinya nih, teknologi pertanian sampun ngawit kemargiang ring Bali. Sakewenten pamalikannya nih, durung sumaras miwah kantun kapasipasi utawi terfragmentasi. Katerangan taler wenten makudang-kudang pikobet madasar sane ngadegan pamalikan teknologi pertanian punika. Ngawit saking pikobet struktural, geografis kantun ring kapastian krama utawi kelembagaan sosial miwah budaya. Manut Dr. Inengah Mulyarte, pamalikan teknologi pertanian modern puniki, patut nguratiang pabuat sane terus ngelantur antuk tigang tata tikam utama, hingga punika ramah lingkungan, nyicen nilai ekonomi, miwah prasida manut utawi adaptif, ring kawentenan krama miwah palemahan ipun. Gatra Seneka Penguntat, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia utawi HNSI Kota Denpasar, I Wayan Suteja Maosang, Bali Madue Kaluihan Ageng Ring Segara, saking perikanan tangkap miwah pariwisata bahari. Kaluihan punika patut kaaturang sinarengan antuk tetep nguratian kelestarian ekosistem segara, miwah kawentanan bendega alit sane selami puniki ngantung kauripan saking sumber daya pesisir. Manut wayang Suteja, yeni ngelola sumber daya segara, taler aturan sane membuat indik tata pidap-dap ngejo ulam sane becik, nenten wantah kewatesin antuk larangan kemantan, sakemaon taler uning, ring soroh miwah ukuran ulam sane dados keejo, anggen nyage kelestarian populasi ulam. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane preside katur wengine manggen. Titiang Putri kesarengan pengrembah Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit. Pupatan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun iri.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
5: Hah? Ngeliatin?
4: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
5: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
4: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
5: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
4: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
5: Terus gimana nih? Aku takut.
6: Bijaklah bermedia sosial.

Ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Dik, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Dik, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Dik, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau wayang golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini pemirsa Rekalang Rai, sahabat budaya senang kantun di ring ditang sekian ring perempat suara budaya Bali nge. Nah iwawu siaran lele cita duwe sampun umargi kirang langkung satu jam ring galah sana mangkin ring galah jam kudus puniki. Jadi pacang iring ditang pemirsa sarang sami ring siaran gondang nia goyang dangdut Indonesia Amerika kerjasama RRI dengan Voice of America Pua. Rekalang Rai sampun amerika-amerika tetap satir ring perempat suara budaya Bali.

0: Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abobo, ini masih ngomongin soal wisata yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan banyak banget tempat wisatanya ya. Jakarta mah udah pasti. Tapi ternyata beberapa daerah lain di Indonesia juga patut banget didatengin karena bisa dibilang sebagai surganya wisata. Salah satunya Maumbi yang merupakan surga wisata di Minahasa Utara karena lengkap dari kuliner sampai sejarah juga ada, Abang Upo. Maumbi merupakan desa yang dikenal sebagai destinasi kuliner dan juga budaya di Minahasa Utara. Di sini juga ada makam pahlawan Maria Walanda Maramis, Abang Upo. Lokasinya tuh ada di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dikenal juga dengan kuliner biapong, dan traveler atau pengunjung atau wisatawan juga sering nih bilang kalau misalnya Maumbi adalah desa biapong. Biapong adalah sebutan untuk bakpao, jadi kalau dibandingin dengan bakpao, biapong itu lebih padat, Abang Po. Ukurannya pun juga lebih besar dibandingkan sama bakpao. Isiannya juga macam-macam, isiannya banyak gitu. Nah, biapong Maumbi terkenal setelah banyak turis-turis dari Cina yang datang ke Maumbi untuk membeli biapong sebagai oleh-oleh. Nah, kira-kira di sana ada apa aja? Di desa Maumbi itu adalah desa yang terkenal sebagai desa budaya karena punya sanggar kolintang plus memiliki tradisi sumakei, yaitu makan bersama yang dilakukan secara spontan uhui oleh masyarakat. Nah, Maumbi juga memiliki beberapa peninggalan arkeologi berupa waruga, yaitu peti kubur yang terbuat dari batu. Nah, waruga-waruga ini dengan pola hias berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan geometris diantaranya, ini juga memiliki makna masing-masing, Abang Po, beda-beda.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pade mau kemana?

0: Po. Katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
1: Ye, si Empo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
0: Lah, darah diambil mah ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa. Kan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Po?
1: Ya iya, Po. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Po, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi, atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Po.
0: Oh gitu ya, Po. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Po, buat nolong orang lain.
1: Iya, Po. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Robot FM, suara budaya Jakarta.

Ya udah, yang enggak bakal bikin sakit hati juga adalah jalan-jalan ke Maumbi, Abangpo yang ada di Minahasa. Jadi, selain kulinernya, selain peninggalan arkeologinya, ada juga nih Abangpo tradisinya yang benar-benar luar biasa, yang namanya adalah walian. Nah, walian adalah mereka yang berperan memimpin sebuah upacara agama atau upacara adat, dan mereka pun juga ahli loh di bidangnya masing-masing. Terus juga untuk salah satu ciri khas burung pisok namanya Abangpo. Ini juga tempat yang luar biasa di sana, gitu ya. Burung pisok bermakna energik dan juga lincah. Tumbuhan paku wujud pada lengkung ujung atau puncaknya. Ini memberikan makna lembut dan bersahaja. Buat Abangpo yang suka banget sama destinasi wisata sejarah, bisa juga nih mampir ke Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis yang ada di Jalan Raya Manado Bitung. Nah, di sini tuh ada tuh monumen berbentuk segi lima, dan Maria sendiri adalah seorang pahlawan pendiri organisasi perkumpulan ibu kepala anak temurunnya atau PIKAT yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan serta menolak diskriminasi terhadap kaum perempuan.

0: Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar, sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya, sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah, biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah, makasih banget ya Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abapol, balik lagi kita di Cerita Dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Naik di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Naik di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu.

Mates untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Poin sudah bergabung dan juga udah nemenin Ayah dari sore tadi. Habis ini bakal ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Poin di rangkaian Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak orang kepenak ser bersama Balagu Plan. Terima kasih banyak buat Abang Poin, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bubur.
1: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
0: Makan di sini apa bawa pulang?
1: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
0: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
1: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
0: Ih, ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
1: terus?
0: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
1: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
0: Iya, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ya, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM.

swastiastu. Angge pamirsa rakalarai sahabat budaya senekantun ring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali ring dijeje pada mengena ring wungi becik mekadi mangkin demogi panggihin ditiang state kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang ditiang ketut mus tinggi pacang iring sementara rakalarai ngaros galah ditiang puput bertugas manajer bos ring galah jamroras wungi ring rahina sukra tanggal selai September warse duang tali duang senam puniki di tiang nyagi pacang iring sementara kalarai ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan malaja bos rakalarai pasti ke nyagi pacang sangar di tiang ring lain telepon 223361 Inge pamirsa duaning WhatsApp duwe niki ring WhatsApp 4 RRI Denpasar kantun wenten pikobat akedik nggih nah duaning nika mawenan ditiang nintan nyangre pamirsa serang sami ring lain tel ring lain nepi wasana ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar mulai bos pasti kau jagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 Pemirsa sana sami sedereng di tiang aturan temang pengawit ring wengi kadimangkin nggih. Nah, sekali sana sampun-sampun memargi acara druene jagi pacang atur di tiang dumun drama legenda. Ngenten nggih. Pemirsa rakalarai sahabat budaya sana kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali FM 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Sampunan metilar tur tetap setia durus dumun piarsa yang drama mini legenda sana yang berjudul Kebo Iwo.

Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai di Bali, hiduplah sepasang suami istri. Mereka menjalani kehidupan sederhana dan hidup rukun bersama masyarakat desa. Namun, ada satu harapan yang selalu mereka panjatkan dalam doa. Mereka sangat ingin memiliki seorang anak.

0: Suamiku.
1: Ada apa?
0: Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku.
1: Maksudmu?
0: Aku mengandung.
1: Mengandung? Benarkah itu istriku?
0: Benar.
1: Astungkaro, doa kita akhirnya terkabul.
0: Aku sangat bahagia, suamiku.
1: Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya.
2: Kabar kehamilan itu segera diketahui oleh warga desa. Mereka ikut bergembira dan memberikan doa serta harapan kepada pasangan tersebut.
3: Selamat, akhirnya kalian akan memiliki seorang anak.
4: Semoga ibu dan bayinya diberikan kesehatan.
1: Terima kasih atas doa dan perhatian kalian.
3: Anak adalah anugerah. Rawatlah dengan kasih sayang dan ajarkan kepadanya kebaikan.
5: Semoga kelak anak kami dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negeri ini.
2: Waktu terus berlalu. Setelah masa kehamilan yang panjang, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia.

0: putra kita akhirnya lahir.
1: Lihatlah betapa sehat dan kuatnya dia.
0: Terima kasih Sang Hyang Widi, engkau telah mengabulkan doa kami.

Kelahiran itu membawa kebahagiaan besar bagi keluarga dan masyarakat desa. Namun, sejak awal kehidupannya, bayi tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia memiliki selera makan yang jauh lebih besar dibandingkan bayi pada umumnya.

0: saja selesai makan, dia sudah menangis lagi.
1: Mungkin dia masih lapar.
0: Baiklah, Tiang akan menyiapkan makanan lagi.
2: Hari demi hari berlalu, keanehan semakin terlihat.

0: Benar, Kak? Bayi itu sudah bisa makan makanan seperti orang dewasa.
1: Iya nih, bahkan porsinya semakin banyak.
2: Wah, luar biasa.
3: Kami juga heran. Tetapi selama dia sehat, kami akan merawatnya dengan penuh kasih sayang.
4: Bayi itu terus tumbuh. Tubuhnya berkembang jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak lain. Tidak lama kemudian, ia mulai mampu melakukan hal-hal yang membuat warga desa terheran-heran.
5: Lihat, Keboiwa sudah bisa mengangkat batu sebesar ini.
6: Padahal, aku saja tidak kuat mengangkatnya.
5: Tubuhnya juga semakin besar.
6: Ya, dia benar-benar berbeda dari kita.
4: Perbedaan pada diri Kebo Iwe bukan hanya pada ukuran tubuhnya saja. Tenaganya pun semakin

0: Beberapa tahun kemudian, anak itu mulai tumbuh menjadi seorang anak yang kuat. Ia senang bermain bersama anak-anak desa. Namun, ukuran tubuhnya membuatnya terlihat berbeda.
1: Sama kami?
2: Ayo.
3: Tapi jangan terlalu kuat ya.
2: Kenapa?
3: Kemarin waktu bermain, kamu mendorong batu kecil. Batunya malah berguling jauh sekali.
2: Aku tidak bermaksud membuat kalian takut.
1: Kami tidak takut, kami hanya kaget.
2: Kalau begitu, kita bermain yang lebih ringan.
0: Iwa mulai memahami bahwa kekuatannya tidak sama dengan anak-anak lain. Ia pun belajar untuk mengendalikan tenaga yang dimilikinya.

0: jiwa?
1: Ya, Ayah.
0: Kekuatan yang besar harus digunakan dengan bijaksana.
1: Mengapa, Ayah?
0: Karena kekuatan bukan untuk membuat orang lain takut. Kekuatan seharusnya digunakan untuk membantu.
1: Aku mengerti, Ayah.
0: Jadilah anak yang kuat, tetapi juga memiliki hati yang baik.
1: Aku akan berusaha, Ayah.
2: Semakin bertambah usia Kebo Iwe, semakin besar pula kebutuhan makannya. Suatu hari, keluarganya kembali dibuat terkejut.

0: Iwo, bukankah tadi kamu sudah makan?
1: Sudah, Ibu.
0: Lalu mengapa meminta makan lagi?
1: Aku masih lapar, Bu.
0: Astaga.
2: Tidak apa-apa. Yang penting, Iwo tetap sehat.
0: Tetapi, kalau terus makan sebanyak ini, persediaan makanan kita bisa akan cepat habis.
1: Maaf, Ibu. Aku tidak bermaksud merepotkan Ibu dan Ayah.
0: Jangan berkata begitu, Nak. Ibu hanya ingin kamu belajar mengatur kebutuhanmu.
1: Baik, Ibu.
3: Kabar mengenai anak bertubuh besar dengan selera makan luar biasa itu akhirnya menjadi pembicaraan seluruh desa.

0: semakin hari tubuh ibu semakin besar saja ya.
1: Benar, padahal usahanya belum terlalu kuat.
0: Tenaganya juga luar biasa.
2: Memang, setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Jangan kita melihat hanya dari ukuran tubuhnya.
0: Tetapi, namanya saja belum ada. Kita harus memberinya nama yang sesuai.
1: Lihat tubuhnya, besar dan kuat seperti kerbau.
0: Benar juga.
2: Bagaimana kalau kita memanggilnya Kebo Iwo?
0: Kebo Iwo?
2: Ya, nama itu menggambarkan sosok yang besar dan kuat seperti kerbau.
3: Sejak saat itu, anak tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Kebo Iwo.

Waktu terus berjalan. Kebo Iwe kini telah memasuki masa remaja. Tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Kekuatannya pun semakin luar biasa. Namun ia mulai menyadari bahwa memiliki kekuatan besar bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan secara berlebihan. Suatu pagi, beberapa warga sedang kesulitan memindahkan sebuah benda berat.

0: Duh, berat sekali.
1: Kita tidak akan mampu mengangkatnya bersama-sama.
2: Mari, biar aku yang angkat.
0: Iwa, kamu yakin?
2: Tenang saja. Iya.
3: Kebo Iwa kemudian menggunakan tenaganya untuk membantu warga.
0: Luar biasa. Dengan mudahnya dia mengangkat benda itu.
2: Kalau aku punya tenaga lebih besar, bukankah seharusnya tenaga itu aku gunakan untuk membantu?
4: Itulah yang ingin kami dengar, Iwa.
2: Aku ingin menjadi kuat, bukan agar orang lain takut kepadaku, tetapi untuk membantu orang-orang desa agar mereka mendapat kehidupan yang lebih baik.
4: Iya, Kebo Iwo. Semakin besar tubuhmu, semakin besar pula tanggungjawabmu. Kekuatan dapat menjadi anugerah jika digunakan dengan benar. Tetapi jika digunakan tanpa kendali, kekuatan juga dapat membawa masalah.
2: Aku akan mengingat nasihat tetua.
4: Jadilah kuat dalam hati. Belajarlah mengendalikan emosi, menghormati orang lain, dan membantu mereka yang membutuhkan. Ingat, kelak kekuatanmu akan diuji. Ingatlah selalu bahwa hati yang baik lebih penting daripada tubuh yang besar.
2: Aku berjanji akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan Paman Tetua.

Demikianlah perjalanan awal kehidupan Kubo Iwo. Ia lahir sebagai anak yang dinantikan oleh kedua orang tuanya. Sejak bayi, ia telah menunjukkan keistimewaan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Tubuhnya tumbuh dengan sangat cepat. Selera makannya luar biasa. Tenaganya pun semakin besar. Namun, di balik tubuhnya yang besar, Kebo Iwo mulai belajar memahami arti kekuatan. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk menyombongkan diri. Kekuatan adalah tanggung jawab. Dari seorang bayi yang tidak biasa, Kebo Iwo tumbuh menjadi seorang remaja dengan tubuh yang perkasa dan kekuatan yang luar biasa. Dan dari sinilah perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak namanya dikenang dalam legenda masyarakat Bali bermula.

Demikian drama legenda produksi LPP RRI Denpasar dalam judul Lahirnya Kebo Iwa. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji, deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inge, pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, Senai Kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali di tiang ketut mus, Kantun nyarangi semtor Rakyat Rai, ngantos gala di tiang puput meleje bawah sering gala camruras wengi, inge. Nah, wawu kali temang, sampun atur di tiang taler drama legenda druwe, sampun mengudara, inge. Dumugi presida menghibur, pemirsa ring wengi kadimangkin, inge. Langsung ke mantan, sangra di tiang ring lain telpon, 223361. Durus, sani sampun sayaga. Ring pesawat teleponnya nih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi ketemu.
0: Inge, Rajang Wengi mewali.
1: Kenapa gatre?
0: Gatre kena rayu sarang sirat itya.
1: Sempidi tuh.
0: Ibu Eka ring sempidi.
1: Inge.
0: Kenapa gatre ruwe neniki?
1: Asem garet yang becek. Cuaca hari cetar tuh.
0: Inge, becek yang sampun cetar, niki duaning benyang yang repurnamo.
1: Inge, jaksi tuh. Aduh, yang mana temangnya tuh?
0: Durus temangnya nih.
1: Kuli daki.
0: Kuli daki.
1: Ye, bagus wirate. Sanggian nak wantah kuli daki tuh.
0: Inge.
1: Ini mengatakan tidak serang kami tempat demi dia mengambil ini demi kena rajang jadi nyangre enam turnamo benyang
0: tinggi
1: karena wau sampun kemarjang kaler kajang kliwon ya rencet mus paling cepat kita harus dari margi mana selamat lo ringgit lu
0: suk semua niki ibu
1: ibu pamit
0: tinggi
1: om santi santi santi om.
0: Inge, suk semua niki Ibu Eka ring sempidi sampun nge munggah nyarang sementara kalan rai membuka acara kiring wengi kadimangkin. Nge dulu sering ngukurnya nih Ibu Eka sang retit yang mewali mari leng lain telpon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Ketmus.
0: Inge punapi gatel. Punapi gatel duwe niki.
2: Ah, gatel ya meniki ingin kalau yang madan seger.
0: Inge. Aduh, niki Bapak Ketut niki ring celuk niki. Meglebug niki nge wawane malih-malih niki patut niki nge galah duwe kantun akeh niki. Sangra ditang ring lain telepon 223361 dumun. Muali malih ring ukurnya nih Bapak Ketut Sumarje. Nah, sira malih niki glebag-glebug sampun nggih. Ah, sinyal ruwe niki nenten becik minab niki. Inggih Om Swastiastu. Nah. Inggih pemirsa Rakyat Rai mewali sang radit yang lain telepon 223361 niki nggih. Sampun glebag-glebug niki. Sinyal ruwe niki nenten mendukung niki. Inge mewali male sang redit yang ring lain telepon 223361 nge.
1: Om Sendiastu.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Iya.
0: Inge.
1: Ya Mbak Mantu.
0: Radio druwe Mbah Niki.
1: Inge. Yang Mbak Mantu cepat bisa tengku menawar.
0: Inge. Kenton ledang radio druwe dumun agak storing Niki.
1: Iya ampun.
0: Kantun, kantun. Inge, Mbak. Halo, Inge. Aduh, niki Inge, glebag-glebug niki radio dulu. Niki ledang, pemirsa sarang sami, yang jagi pacang mungar, yang lain telpon 223361. Niki, Mangdane. Mengatur jarak antara pesawat telepon duwe sareng radio duwe nge mang de nenten terganggu niki ring udara gitu. Inge pemirsa Rakyat Rai sang radio Malaysia dumun nge ring lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge
1: Rajang Wengi Bledede yang main dan pasar
0: tiang ketut mus niki.
1: Oh, beli ketut mus.
0: Inge.
1: Dan tiang beli dede. Ampura betul.
0: Inge, punapi gatra dua niki.
1: Gatra becek betul punapi.
0: Inge dados kena rayu.
1: Inge demo ngelantur dados nge. Nah semang nge.
0: Durus.
1: Temang nge. Mau Ayu Saraswati.
0: Ayu Saraswati sane napi.
1: Dosa kek tiang resna.
0: Tiang?
1: Dosa kek tiang resna. Wenten temang nge becek.
0: Kanten nerah lidah. Dosa ke tiang tresna Ayu Saraswati sampun sayage.
1: Nggih, dados megatra napi ten.
0: Ah, ledang dumun sampun ngarsa yang temang gatra duwe ukuran kinten.
1: Nggih, blitut mus. Tugas suksama.
0: Nggih. Inge suksumo niki mailin nge ring widangan dan pasar sampun munggah nyarengin sementara kelarai ring wengi kadi mangkin. Inge pemirsa kelarai sahabat budaya sana kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali iring di tiang mesanakan iring di tiang miar sayang temang sana sampun kar sayang oleh sementuan drui kelarai pastikan malah jebos di tiang Muali Mali nyangre ring lain telepon 223361 sampun dilarang frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar kuli daki sekeng bagus wirate.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih pemirsa kalarai duaning galah ditiang ring palatan sane kaping kepertama puniki sampun kosak nggih sampun tembus-tembus las mawali male jebos ring galah session sane kaping kalih jagi pacang sanger ditiang ring lain telepon 223361 nggih iring ditiang sarang-sarang ring palatan sane kaping kalih puniki ring sesi maca cimpedan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Yaudah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya senekanton tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inge wawu kali temang sampun atur ring di tiang ring palatan saneka pengkali puniki ring sesi macet cimpedan inge. Nah demogi presiden menghibur sementara Rekalan Rai ring wengi kadi mangkin inge taler pemirsa sane sampun bergabung ring pia line telepon 223361 mewali di tiang jagi pacang nyangre. Malah je bos tur jagi pacang atur di tiang cecimpa dan di tiang ring wengi kadi mangkin malah je bos turus pemirsa sarang sami mungah tur menjawab cecimpa dan di tiang. Ye. Nah cecimpa di tiang niki sana jagi pacang atur di tiang niki apa ane tinggalin pak nanging mare alih joh. Malah pisan atur di tiang niki apa ane tinggalin pak nanging mare ale jo. Nah, durus sementara kelarai pemirsa sarang sami sanes sampun bergabung ring line telepon 223361. Durus munggah sangre titiang. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Satet.
0: Inge pun api gatra nini.
1: Ger tiang satet. Satet kenapi satet.
0: Dados kena rahayu.
1: Saya sempat Pak Teten niki yang nyawab nih Pak Tet.
0: Ini terus
1: kuping niki Pak Tet.
0: Kuping.
1: Nih.
0: Ini simpan di tiang dumun jawab druwe.
1: Kuping. Yang nyawab kuping ya sempat Pak Teten Pak Tet. Tiang berempat semakin patut.
0: Ledang dumun, ya, siki-siki dumun, ampun jauh ke keni jawab dan niki wau sana tiawasan kenten.
1: Ini patut.
0: Pantan matumpuk cecimpan dulu.
1: Semua ngegel,
0: bagi akadu. Aduh, nge.
1: Nge patut.
0: Nge.
1: Nge manisya kanten patut. Akhirnya ngarengi patut.
0: Titiang sendiri niki.
1: Sendiri ngenten-ngenten sira niki ngareng patut.
0: Ngenten.
1: Ali bebas becek-becek nang bidang patut
0: nggih.
1: Nggih. Matur tiang gak lama mungkin patut. Put nang tiang mungkin nanti. Sama santi. Santi, santi, santi.
0: Inge, suksemo niki Ibu Lodre ring widangan Sibang. Inge sempat munggah nyarangin sementara Rekalan Rai ring sesi cecimpa dan dulu ini. Dulu sang radit yang malih ring lain telepon 223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu without.
0: Inge, ring kapal pun api gatre.
2: Masuk karo kena waduk. Itu pun api ini kena.
0: Kados kena inge.
2: Oke, siang nyawis niko yang teniwang patut kita kena widot.
0: Aduh, nge durus.
2: Gunung widot.
0: Gunung.
2: Inge.
0: Inge 100%.
2: Inge. Patut widot.
0: Patut jawabnya nih gunung.
2: Siang waduwe cecimpan widot.
0: Durus, durus, durus.
2: Inge. Toke napi keh sing tawa ngoyong-ngoyong widut.
0: Toke napi sing tawa ngoyong-ngoyong.
2: Inge napi toke minum ara napi minum tua gitu.
0: Inge sung semua. Aduh inge. Toke napi sing ngoyong-ngoyong gitu.
2: Inge jasin tawa ngoyong toke itu inge.
0: Inge. Eh, malah jebos sama tuan ruwe sana tiawasan aturan nyawa bikin cimpat sakit payah narbon kinge.
2: Itu benjang lancang ke kapal itu.
0: Inge, ya neng wenton galas saya go jagi pacang
2: simpan. Eh, perang ketupat benjang eh.
0: Oh benjang enten perang ketupatnya nih.
2: Inge.
0: Nah, nunas informasi ruwe niki perang ketupat benjang ring kapal lokasinya nih ring di je.
2: Ring Pulau Deso ya, nanging yang kenten perang ketupatnya ring jauhan malu jebos kan kenten widot di Jawa Tengah
0: inge
2: jebos malu penyuruh desa sarang mengalau adat kan kenten ya Useng kenten wau ring jabo ring jalan raya itu.
0: Nah, ring jalan niko, raya.
2: Sana mau tukar macet kan niko.
0: Nah niko sampun sawotara galah terus eh?
2: Galah maturan ring jam kutus sampun maturan soang-soang.
0: Galah kenten eh galah perang sana jagi mengambil kemacetan niko kenten.
2: Galah minap biasanya jam kalih ini kau itu
0: nyuriang kenten tinggi suk semua informasi
2: matur kan hidang atur ini kau
0: berjalan
2: ini kau kan di jalan raya ini kau ke perang tupat ini kau itu
0: tinggi suk semua informasinya nih Niki Pak Yan
2: sana dan berdua
0: patut
2: amuangan ini kau jaga Bang Yan ya menginap rumun
0: ya patut
2: tinggi suk semua itu untuk galah WA kenten cari hidup itu.
0: Kantun bermasalah niki kide WA dua.
2: Kenten. Punapi yang dia nyawa boleh je bos.
0: Malah je bos patut mancung aturan munggah pasti ke uning niki.
2: Nge.

0: Om swastiastu.
1: Om swastiastu, tetmas.
0: Inge.
1: Napi gatre.
0: Gatre kena, mbah pun napi niki.
1: Taler kena tuh. Yang duduk poin gen bu panglionan timpal menek tira dulu.
0: Inge, durus-durus napi niki jawab dulu.
1: Jawaban anannya tuh.
0: Sane duene Pak Yanarbo niki.
1: Yan cawisana san Pak Yanarbo tukim. Toke mabok.
0: Toke mabok nge.
1: Gitu tuh toke ni mabok balik. Bintangnya napi jawab aja patut mancung. Usah nak man ketemu aja patut mancung.
0: Ring dija.
1: Ring pejaten kunangan.
0: Oh kentan.
1: Nge niko pun yang melintasi jalan macet.
0: Yeah.
1: Paling ajak Pak Yana, ajak Pak Dut Mancung, ajak Pak Depi. Yang penting kan sudah di rumah sekarang kan
0: Pak Dut. Iya Pak Dut.
1: Rajang Pak Dut Mancung, yang ampun tiang SMS menyampaikan bahwa tiang dah di rumah gitu. Kanten was-was nak mapan margi yang mungkin kan. Mailin nyarang ini gitu.
0: Iya.
1: Nih, dia mau nikah kan jatuhnya.
0: Suk semua mbak Niki nge.
1: Nih, toke punya.
0: Toke
1: punya. Nih, galak hal yang masih tetap. Mali jebos budal ingetan kenten nge, waspada ring margi tuh.
0: Nge, suk semua Niki mbak.
1: Nge, galak hal yang masih tetap Pramo Santi. Om, Santi, Om.
0: Inge suk semua Niki Mbah Indira ring widangan keramitan tabanan Niki nggih sampun munggah nyarangin sementara kelang rai Niki jawaban terus Niki toke mabuk. Inge pemirsa sarang sami rekelang rai sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mawali mali pisan atur di tiang toke napi ane sing ngoyong-ngoyong Niko cicipan saking Pak Yanarbo nggih. Nah, pasti kau malah jebos mulai sangra ditang dan lender pun 223361 iring ditang namun mesana ngiring ditang miarsa yang temang saking bagus parijate pocol berkorban.

Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inge pemirsa rakalarai, sahabat budayang ya, wawu kali temang, sampun atur ditiang, dumugi presiden menghibur ing wungi kadi makin ye. Nah mewali ditiang ketut mus, jagi pacang nyangre, rakalarai ring lain telpon, mewali ring lain telpon 223361 nge. Aduh sana sampun saya ge, iring ditiang. Iring ditiang meca cimpa dan om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge Pak Tut. Tiang.
1: Rahajang wengi.
0: Rahajang wengi mewali Pak Tut. Punapi gatre.
1: Tengkar rahayu jadi boleh nyeriap senjape.
0: Lesu niki lesu.
1: Lesu ada angin nang jeng mahendira. Ya rahajang mewali rahajang selamat kita jatuh. Rahayu ini. Ini setimpan supaya narko. Pas kita ngai setimpan mepeluk mengkidam. Jawab di jodoh alik.
0: Nye durus napi ya niki jawab menurut niki.
1: Nye cekap lah. Tuni ingat pesan nepung toke. Ulung ditukar anyut ya cepat digrepe sini-nyut-nyut. Jawabannya tuke anyut tuh gitu.
0: Tuke anyut gintan. Iya.
1: Oh kan itu mulut sesengah cara tuke anyut. Lengil-lengil.
0: Lengil-lengil gintan.
1: Turin biasira payang tuh apa jawab.
0: Iya suk semua niki.
1: Iya.
0: Patut. Iya.
1: Iya. Kangen punya wapen. Pada yang sakit. Patut.
0: Iya.
1: Lah masih sampun lah sana. Agak ada menunggu ukuran dulu sampun simpan dia nak ngelah dia simpan.
0: Inge, kenton dumun malesiki, modal malesiki dumun.
1: Kenton.
0: Inge, dua ning jawaban saking Pak Narbo kan sampun niki toke anyut.
1: Iya toke anyut.
0: Inge dulu sana.
1: Kenton. Inge, yang tiang ini mesti buat kenton. Nah, Vicky. Nggak pilih kan orangnya gitu. Mulai pulih jadi ya soalnya. Gitu, sempat dan tiang. Nah, pikir. Yang kedatang. Sing tepuk. Yang kita mancing akin.
0: Nah, yang kedatang. Sing tepuk. Yang kita mancing akin. Nah, pikir ini kok.
1: Ngoton dulu sampun jawab. Nyeli, tahun ini.
0: Inge.
1: Tiang sana yang durung-durung sampai lunga. Dan ternyidang kan tanya.
0: Inge, ring WA ternyidang.
1: Inge. Inge yang tanya hari Sabtu kan
0: ngidang. Kentan sampun, inge.
1: Kentan sudah nyawa, agen. Inge beli ke Raja Tegar.
0: Inge, suk semua niki Pak Tut, inge. Inge suk semua Pak Tut mancung ring widang kapal niki, inge. Apa yang kedatan dan cingakin yang kidamin cingakin gitu nih. Nah napi ke nike durus rakalan rai pemirsa sarang sami sangar titiang ring lain telepon 223361. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Bema gani nyawab dan Pak Tut mancung
0: nih. Nih durus
2: anak sirap ngipi lantas gitu dong.
0: Anak sirap ngipi. Inge 100 niki sampun molehin niki.
2: Nggih. Nada keto kenapa?
0: Inge suk semua niki mah.
2: Nini di rumah ajak Bu Eka masuk bulan niki jelek kono to. Kalah ya kalah sing nyak punya
0: meneh. Inge.
2: Ngedet mos nggih. Apa pesan mah? Kenten mali jebos budal waspada ring mati nge dut
0: nge suk semua mah
2: nge besa nak tua nak niko mantan
0: patut
2: ngetet di jero
0: kenten
2: amit om santi santi santi om
0: nge suk semua niki Mbah Indira mewali nge mengatur sampun nyawis cecimpa dan Pak Tut mancung anak sirap ngipi kenten nge. Nah, suk semua niki, rakalan rai, pamiar sasarang sami, uratian ruwering, sesi cecim pedan puniki, nggih.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai, sanakan tuntut tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Informasi yang ditiang niki akidek wali Ida Betara ring puro puncak penulisan utawi ring puro tegah kahuripan kita nge ring widangan kintemani. Nah Ida Betara nyejar kantos tanggal 3 Oktober sana jagi pacang rauh kita nge. Nah pemirsa Rekalan Rai sana jagi pacang nangkil durus Ida Betara nyejar sampai tanggal 3 Oktober kita. Pemirsa Rekalan Rai sanekan tuntut tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali iring ditiang mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya Gayang Titiang.
1: Bli bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: ya si amputasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inge pemirsa Rakalarai, sahabat Duraya, santai tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Nah, suk semua uratian nidadane sarang sami niki inge saking inuni iring ditiang ring acara Kelang Wandrue. Rawi riki dumun ditiang ketutmu cagi pacang iring sementara Rakalarai ma kesami duaning ke bandel antuk galan enten presiden ditiang ngelanturin acara duwe ne. Mukudang-kudang tembang sampun atur di tiang saking inuni dumugi presiden menghibur pamiarse sarang sami. Ditat kalana di tiang iring saking inuni pasti ke akeh kekirang di tiang nunas agung rene pangampuro. Pina ke pesanan yang ngatur acara dulu puput yang di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
1: Bu, pagi ini jadwal ke Ira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya, pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
2: Ibu Kadek, iya dong, kan buatan Itali, hadiah dari suami.
1: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
3: Selamat pagi, ibu-ibu.
4: Pagi.
1: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
3: Ah, enggak kok, ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
2: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
3: Iya Bu, karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap

taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantre, Dedene, Sarang, Somi. Mewali nyerengin ring radio kesayangan drone Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamekasan ini punikir ring frekuensi 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa ngayu bahagia mana titiang gongge Sintia sani mewali nyerengin Rakalantre ring rahina sonis cara 6 likur September warsa kali tali 6 likur namonin ring rahina suci purnama mangkin nge Rakalan Rai semangat titian sarang sami pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nyarangnya Rakalan Rai ngawet renggala mangkin kantos jam ro rasungi waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya nih gongge Sintia pacang nyarangin sematuan sami renggala mangkin kantos jam dasa semang Malaysia Bos nge 5 jam kemantan terus Malaysia Bos metaki-taki nge nyarangin gongnya Sintia ring ambara mengkudang dan acara nge talar Rakalan Rai acaranya nih renggala jam 5 lintang mangkin kantos nampak renggala jam 6 wenten gelaran acara punikir Rahajeng Bali nge siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu terenggala jam 6 semua Malaysia Bos wenten renungan Puja Trisari Majari Umat Hindu Sudarma sani wenten ring sejebak Bali. Bosan Puja Trisani lantrang gongnya Sintia Niki nak nyabran ring raina sani cara kenten nge Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Niki pacang membelik bak sarang Rakalan Rai wenten tigang paletan nge kantos jam sia sama toreng ngala jam sia sama kantos jam dasa. Niki wenten gelaran acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarangin jero gede mekel madi sukada toreng ngala jam itu jam kutus lan jam sia sama wenten berita berbahasa Indonesia. Rakalan Rai durus nge sane meresidaya Malaysia Bos pasti ke ake dikisah witranya nge sane sampun monitor kenten nge nyarangin secara pasif lan aktif suksema dehat niki susatia sarang perompat RRI Denpasar talar puniki dados barale mirangan perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring aplikasi RRI Digital nge aplikasi puniki sane sampun dados kepole puniki Rakalan Rai ring Playstore utawi App Store talar ring streaming rri.co.id. Yening sampun monitor perompat RRI Denpasar sani makin duras dumun nggih meluangkan waktu untuk menghirup udara segar di pagi hari memanjatkan puji syukur kenten nggih majari ide sang yang diwasa sampun keicen kena rahayu gatranya nggih tolos seluwir puniki sudarma suwagina Rakalan Rai kemargi yang ring rahina sanes cara mangken asteng karo margi antar nggih minap niki gongek ngentas ring seputaran tempat suci agama Hindu kenten semeton nggih akeh ring pura-pura puniki wenten umbul-umbul kenten nge pacang pastikan niki wenten petoyan piodalan ring rana suci pernah memangkep durus dumun nasteng karam margi antar niki nge toh Rakalan Rai elinga sarapan ring pagi hari antuk ajeng-ajengan ringan dumun kenten nge sampunang nih berat-berat state meminum segelas air putih hangat dumun nge nyamilang puniki mirangan temang Bali Rohani Hindu dados pemungka ring acara siaran Surya Puja mangkep wentan mo gong mas pemayun niki mamurde tembangnya ne ibu.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancarin Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Rahajung Muali Puniki Nyaringin Gongnya Sintia Ring Ambarangi Rahajung Bali Siaran Surya Puja Samun Kepungka Anto Siki Tombang Bali Rohani Hindu Saking Gung Mas Pemayun Niki Memurda Ibu Kenten Nge Semang-semang Sampun dibuat terharu Tekan liriknya ne Kenten Nge Ibu Ampura Yang Tiang Wenten Iwang Kenten Nge Iyaning Rekalan Rai Napi wastane kentan nge kanton mempunyai orang yang paling dicintai kentan nge ngiring sarang-sarang luangkan waktu untuk berkumpul nge minap niki ring hari Sabtu akhirnya nge semeton nge sebagian besar niki pasti ke prai durus jalani aktivitas yang ringan-ringan kemanten sisanya luangkan waktu bersama ibu atau keluarga tercinta nge talar meluangkan waktu niki nyaringin gongge Cynthia pasti kenyane ring Ambara antuk siaran Surya Puja kenal langkah puputnya nerenggala jam 6.50 jebos Niki ngemosang ini tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik kesarangin arawaknya wenten dia Widya Utami nge sapun api daging bebawasannya ne malah jebos sarang-sarang pirengang sarangnya ne mangkin kentan nge pirengang dumun sana jaga lintang ring arsa talar kayun pamiar sasami.
1: Aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di 5 benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunarya, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam kehidupan setiap manusia memiliki harapan dan keinginan. Keinginan itulah yang sering menjadi alasan mengapa kita terus belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Kita ingin kehidupan lebih baik, ingin menggapai cita-cita yang diimpikan, ingin memperoleh kebahagiaan dari diri sendiri maupun keluarga. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Ada kalanya, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Tetapi, ada pula saat-saat ketika kenyataan justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami kegagalan saat mengejar sesuatu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya. Ada yang tidak terima pada pekerjaan yang diimpikannya. Ada yang mengalami penolakan ketika berusaha meraih suatu kesempatan. Ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disiapkan dengan matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, kekecewaan seringkali muncul karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kita memandang kegagalan sebagai akhir dari harapan dan menganggap bahwa apa yang tidak berhasil kita peroleh adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal, sebagai manusia, kita hanya mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat merencanakan banyak hal, tetapi kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Seringkali kita baru memahami makna dari sebuah kejadian setelah waktu berlalu dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pengalaman hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang diinginkan seseorang, tetapi setelah berhasil diperoleh, justru menghadirkan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan benar-benar merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam pembahasan kali ini. Ketika kita mencoba memahami mengapa tidak semua keinginan perlu terwujud dan mengapa terkadang terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu ajaran Hindu yang membantu kita memahami mengapa tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan adalah ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala merupakan ajaran tentang hukum sebab akibat, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Keinginan memang dapat menjadi pendorong untuk bertindak, namun hasil yang diperoleh tidak muncul begitu saja. Hasil merupakan buah dari proses yang dijalani melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih banyak memikirkan hasil daripada usaha yang harus dilakukan. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, rasa kecewa pun muncul. Kita merasa
telah kehilangan kesempatan atau menganggap bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, melalui ajaran karma pala, kita diajak untuk melihat kehidupan secara lebih bijaksana. Sebelum menilai hasil yang diperoleh, kita perlu memahami bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Sebagaimana seorang petani yang tidak langsung menikmati hasil panen setelah menanam benih, demikian pula berbagai tujuan dalam kehidupan memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada yang bertunas dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada harapan yang dapat terwujud dalam waktu dekat. Ada pula yang membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita inginkan belum tercapai,

0: Di RRI Denpasar, selain karma pala, ajaran Hindu juga memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, yaitu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kaika atau perbuatan yang baik. Ajaran ini mengajarkan bahwa kualitas diri seseorang tidak hanya terlihat ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, mampukah kita tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada dalam kebaikan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab seringkali yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan yang terjadi, melainkan mengendalikan diri setelah kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, seseorang telah merencanakan untuk menghadiri suatu kegiatan bersama teman-temannya. Ia berharap semua temannya dapat ikut, sehingga acara tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun, pada hari yang telah ditentukan, sebagian besar temannya berhalangan hadir. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang telah dibayangkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri. Melalui manacika, kita berusaha menghindari pikiran negatif terhadap orang lain. Melalui wacika, kita menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan atau kata-kata yang menyalahkan. Dan melalui kaika, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa membiarkan kekecewaan menguasai tindakan kita. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Trikaya Parisuda tidak hanya diterapkan dalam permasalahan besar, tetapi juga dalam berbagai peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Justru melalui hal-hal sederhanalah kita belajar melatih diri untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

demikian, Trikaya Parisuda menjadi pedoman yang membantu kita menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan diri ketika kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Para pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikutnya yang dapat membantu kita memahami kehidupan adalah catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, kebenaran dan kebijaksanaan, arta, kemakmuran dan kesejahteraan, kama, keinginan dan moksa, kebebasan dan kebahagiaan tertinggi. Keempat tujuan ini saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, salah satu bagian yang menarik untuk direnungkan adalah kama atau keinginan. Dalam ajaran Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dimusnahkan. Keinginan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Melalui keinginan, seseorang terdapat

didorong untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa keinginan perlu diarahkan oleh Dharma. Keinginan yang berjalan seiring dengan nilai-nilai kebenaran akan membantu manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan arah dan terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Para pendengar setia RRI Denpasar, pernahkah kita merasa bahwa setelah memperoleh sesuatu yang diinginkan, kebahagiaan yang dirasakan ternyata tidak berlangsung lama? Pengalaman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan. Ketika suatu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Ketika suatu target berhasil diraih, muncul target berikutnya yang ingin dikejar. Akibatnya, perhatian kita terus tertuju pada apa yang belum kita miliki, sementara apa yang telah diperoleh seringkali luput untuk disyukuri. Sebagai contoh, seseorang yang telah lama menginginkan sebuah telepon genggam baru merasa sangat bahagia ketika akhirnya berhasil memilikinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mulai melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki. Bukan karena barang yang dimiliki tidak baik, tetapi karena keinginan terus bergerak mencari sesuatu yang lain. Melalui pemahaman ini, Catur Purustarta mengajarkan bahwa keinginan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan, dan impian, tetapi semuanya perlu diarahkan oleh Dharma agar tidak berubah menjadi keserakahan ataupun ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, manusia tidak hanya belajar mengejar apa yang diinginkannya, tetapi juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti berusaha dan kehilangan harapan. Sebaliknya, melepaskan merupakan bentuk kedewasaan dalam menerima bahwa semua hal tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan, rencana, dan impian. Kita berusaha menjaganya, memperjuangkannya, bahkan terkadang mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa ada saat di mana kita perlu menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Pernahkah kita memegang pasir di telapak tangan? Ketika pasir digenggam dengan wajar, pasir akan tetap berada di tangan kita. Namun ketika digenggam terlalu erat, butiran-butiran pasir justru keluar melalui sela-sela jari. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang terlepas. Demikian pula dalam kehidupan, ada hal-hal yang dapat diperjuangkan, tetapi ada pula hal-hal yang perlu diterima dengan lapang dada ketika memang tidak ada lagi yang dapat dipertahankan. Terlalu lama terikat pada sesuatu yang telah berlalu seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat berbagai kemungkinan baik yang ada di hadapan kita. Melepaskan bukanlah kehilangan arah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Para pendengar setia RRI Denpasar, setelah melakukan usaha yang terbaik, menerima setiap proses kehidupan dengan tulus, hal berikut yang perlu kita bangun adalah kepercayaan kepada ide sang yang dewasa. Dalam kehidupan, ada kalanya doa yang kita panjatkan terkabul sesuai dengan harapan. Namun ada pula saat jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat seperti itulah, kepercayaan kita seringkali diuji. Sebagai manusia, kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup yang
sedang kita jalani. Kita mengetahui apa yang kita inginkan saat ini, tapi kita tidak mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seorang anak mungkin menginginkan sesuatu karena menurut pandangannya, hal tersebut akan membuatnya bahagia. Namun orang tua yang lebih memahami keadaan terkadang memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, melainkan karena mengetahui apa yang lebih baik baginya. Demikian pula hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Apa yang tidak diberikan kepada kita belum tentu merupakan penolakan. Apa yang tertunda belum tentu merupakan kegagalan. Dan apa yang hilang dari kehidupan kita belum tentu merupakan kerugian. Dalam banyak kesempatan, waktu seringkali menunjukkan bahwa ada hikmah di balik berbagai peristiwa yang dahulu sulit kita pahami. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu belajar mempercayai bahwa setiap peristiwa yang terjadi memiliki makna dan pelajaran kehidupan untuk kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui perenungan yang telah kita lakukan bersama, kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bukan berarti setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan merupakan sesuatu yang buruk. Ajaran Karmapala mengingatkan kita untuk fokus pada usaha dan perbuatan baik. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keadaan. Catur Purusaarta mengingatkan bahwa kegiatan perlu berjalan selaras dengan Dharma agar tidak membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir. Dari semua itu kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada kemampuan mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan pada kemampuan memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Ada kalanya, apa yang tidak kita dapatkan justru melindungi kita. Ada kalanya, apa yang hilang justru mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Dan ada kalanya, jawaban terbaik dari Tuhan bukanlah iya, melainkan tunggu atau bahkan tidak. Maka marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menjalani kehidupan sesuai Dharma, serta senantiasa memelihara keyakinan bahwa ide sang yang widiwasa selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup kita. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Saya Ketut Yahudi Utami pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi.

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ira Kalantrai Perempatan RI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun pirang ngopo niki sareng-sareng ring acara siaran Surya Puja. Mugi bermanfaat semangka dimangken ya. Rangalantrai mentaki taki dumun jagi nyala nang pemuspan Puja Trisan ye majari umat Hindu Sudarma sanementara yang sejebak Bali ringgala jam 6 semang Malay jepas nggih. Sanemangken kaatur Malaysia tembang Bali rohani Hindu wentan mok rai puspita tutur agama.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rahajeng Rakalantre Dedeni Sareng Sami, mauling nyerengin ring program budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz suara budaya Bali. Rahajeng sama kemargi yang puja terisan yang majari umat Hindu Sudarma sanementer yang sejibak Bali ringgala jam 6 somang di wau. Mogi Rakalantrai Sareng Sami stata kena rahayu berbahagia. Talar seluir Sudarma suagina lan napi wastane suakarya ring Raina mangkin kemargi yang punika setengkara margi antar tur labda karya. Rekalan raya semeton titi yang sarang sami, hiruplah udara segar dumun karena gongnya sampun boleh pemanasan niki kidek kentan nge. Sampun boleh jalan-jalan kidek punika ring halaman LPP RRI Denpasar nge. Bolehlah tambah kidek niki rekalan raya nge. Sedurung mana jebos gongnya nalar boleh tambah mablikbak mekenyem, mekedean, kentangnya sarang rakalan rai ring pesawat telepon. Karena mungkin pacang kongnya Cynthia nyarengin ring gelaran acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Kantosnya nih ringgala jam sia sama Malaji Bos niki nge. Bantangnya nih niki Malaji Bos pacang kongnya informasi yang ring sesi ka pertama mungkin kongnya informasi yang dumun ini perakhiran cuaca kentang nge. Malaji Bos nge rakalan rai sekali biasa durus nyarengin ring pesawat telepon 0361-22-3361 ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Trika pasti gongnya Cynthia pacang update status sampun gongnya ketik kentan nge Malaji Bos napi bantang bebawasan mangkin nge. Talar puniki ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ampuradumun durung preside ke Angge kentan nge santukan kantor wenten perbaikan nge. Malaji Bos rekelantre tetap puniki ring Program Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hadirin, musik Baair yang terus mengalir. Demikian juga dengan lagu-lagu Banyuwangi yang terus menempati ruang dan waktu dimanapun yang bisa diterima. Dan inilah Kafe Dangdut Denata.
3: Oke. Untuk banyak yang tercinta juga ya, selamat malam. Jumpa kembali dengan Denata dan juga Safari. Dan juga dengan Rosie.

Yang kira kalian terakhir mulai nyerangin gongnya Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring gelaran acara Rahajang Bali. Bantangnya nih, jajanan kaki lima, cita rasa tradisi, menjaga budaya di tengah modernisasi. Dan lebih simpelnya, nih kira kalian terakhir, minap nih ke jajanan kaki lima yang paling digemari kantornya atau yang paling dikangenin puniki di masa mangkin jarang bisa membeli nggih karena faktor mungkin tempat jualnya yang jauh, jarang ada yang menjual kantan nggih, atau rakelan rai sebagai pelaku bisnis dari jajanan kaki lima. Nah, malah jebos dadah sharing puniki ring pesawat telepon 0361223361 talang ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nggih. Terus menikira kelantrai talar niki sampun terpantau silau ring studio Pro4 RRI Denpasar. Nikmati cahaya pagi hari anto niki rasa syukur keikhlasan kantan. Ngening sampun ikhlas secara perlahan dengan jangan menekan perasaan, memberikan waktu untuk proses berdamai kantan. Dan juga kendalikan respon rekelantrai untuk menyimpan energi. Nah nike cara-cara perlahan dumun di pagi hari setelah menerima kenyataan bahwa mungkin masa lalu niki tidak dapat diubah atau berada di luar kendali kita kenten nge. Di pagi hari jika merasa sedih, kecewa atau marah kenten nge, validasi dumun emosi rakelan rai untuk melatih keikhlasan secara perlahan nge. Nika menyambut sang surya di pagi hari taler puniki rakelan rai yening mosong jajanan kaki lima kenten nge. Jajanan niki bukan sekedar makanan ganjal perut kemantan, melainkan bagian dari identitas sosial, tradisi lan warisan budaya suatu masyarakat di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya. Jajanan kaki lima niki medui ciri khas kuat sane membuat layak disebut sebagai produk kebudayaan. Ciri khas utama niki yang mencerminkan tradisi lan budaya adalah resep warisan keaslian rasa kentangnya, jadi resepnya ini turun temurun dan rasa lokal yang khas karena penggunaan bahan-bahan lokal, sekali bumbu tradisional, wenton ulekan cabai, kacang lan rempah-rempah asli nge. Cara memasaknya rakelan rai seringkali dilakukan langsung dengan pembeli kentan nge. Mungkin dari suara sutil beradu dengan wajan, kepulan asap pembakaran, hingga keterampilan memotong bahan makanan menjadi tontonan budaya tersendiri. Telur puniki wenton alat yang digunakan. Kantun menggunakan alat masak tradisional sane khas, sekali gerobak dorong, cobek batu, hingga tungku arang lan pikulan kayu kentan nge, menciptakan aroma dan cita rasa yang tidak bisa ditiru oleh dapur modern dan tentunya penyajian yang unik nge. Wadahnya pastikan ramah lingkungan, wenten anggen dedaunan kantan rakelan rai nge. Akeh niki berbagai ciri khas kantan nge yang bisa kita tahu kantan nge dari jajanan kaki lima kantan nge. Minap rakelan rai wenten ciri khasannya lianan kantan nge bisa ditambahkan untuk cita rasa jajanan kaki lima yang sudah pernah dicoba, terus jajanan napi kantan nge. Dan terakhir mencobanya kapan? Minap niki rakelan rai di umur mangkin kantan nge lebih jarang untuk manggihin jajanan kaki lima yang ada pada masanya, masa SD, minap niki nge SMP, kantan nge SMK, minap niki semeton. Durus niki berbagi sampun mungkah gongge Cynthia. Ring pesawat telepon 0361223361 nge. Telur puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Satukan niki ring Facebook sampun wenten saning nyarengin wenten Pak Ari Dinamika atau Pati Klungkung Suksemo niki Pak Ari. Wenten abawai selesang pelanggan gianyar Om Swastiastu. Rahaja Muali, Rahaja Raina Suci pernama kapat niki abah nge, mogi stata rahayu tur stata kena nge. Niki mina, para kelantre sane kantun metake-take numbas mulsang rara sinyal nge, sane kantun laib labu kenten nge maturan makin durus dumun malah jebo sering paletan selanturiannya pacang gong esindia sapa sangra sana makin masane kandumun tetap menikirin Programa Budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Raka Dantrai, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, pada penandatanganan perjanjian kerjasama dan komitmen bersama Indonesia Siaga 112 di Nusa Dua mengatakan, pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan utama penerapan nomor tunggal panggilan darurat tersebut secara menyeluruh. Dijelaskan penggunaan nomor tunggal 112 yang mencakup penanganan kebakaran, kedaruratan kesehatan, bencana alam, gangguan ketertiban umum hingga kondisi darurat lainnya merupakan standar global yang telah diterapkan di hampir 127 negara. Menurut Dr. Safrizal ZA, Bali adalah provinsi turisme yang membutuhkan satu nomor tunggal untuk layanan kedaruratan. Selain melayani publik, warga negara juga diperuntukkan untuk melayani turis mancanegara dengan aksesibilitas melalui saluran telepon dan berbasis aplikasi mobile. Rakyat Rai, demikian Gatra Wali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Yang kira kalian raya mau nyerangin gongnya Cynthia Pulikering program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ringgelaran acara Rahajang Bali. Bantangnya nih punikira kalian raya ini jajanan kaki lima. Niki ngesannya berdua cita rasa paling khas jajanan kaki lima sana cen puniki nge bisa ditambahkan nge cita rasanya nih sana khas. Talar puniki terakhir kapan dikonsumsi jajanan kaki lima? Nah, kentan nge. Niki sampun wonten sane nyaringin Om Swastiastu. Selamat pagi. Oh, niki terputus. Padahal cuacanya nih astengkara sejibak Bali niki becek nge. Darah dumun genasane becek niki kira kelan raya angin ngeranjing ring perempat. Om Swastiastu, rahajeng. Niki ampun ping kalih pun api niki sane cen sane salah gongge napi sinyal niki. Nge durus mawali niki wanin mali niki rekelan rengge karena pasti ke akeh yang ingin di sharing ya jajanan kaki lima tidak ada habisnya karena membuat ingatan masa kecil seolah langsung kembali. Nge Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gongge.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Bu Uban Badung.
1: Nge, titiang wawu nyampe nih kiring jimbar keling buduk.
0: Oh, nge, astengkara wenten karyan api mangkin ring jimbaran.
1: Niki mangkin daging ayah mulai kunus kedua ibi sanding ayah di buduk kenten.
0: Oh kenten, ya menyama beraya niki akeh taler nge upacara agama akeh harus ngayah dadosnya Bu Uban niki.
1: Nge kang ya yang penting semangat pasti nyampe kenten nge.
0: Nge status, sampun boleh penyemang niki Bu Uban.
1: Niki wawu titiang bapaknya ngelungsur taluh tipat dampul niki ke dinas dumun.
0: Oh kenten nge dibinge maturan tipat dampul kajeng klion nge nge
1: ma, ini jajanan tradisional nge
0: jajanan kaki lima niki Bu. Iya
1: nge wawu sampun lewat ring peken kebong batu nge
0: jajanan
1: gerie niki lakla.
0: Oh lakla. Tapi nge. Untuk jajanan kaki lima sane memang napi wasane nge jaman-jaman SD ketika di luar pagar SD minap niki Bu. Oh, sekadi okay. Sempol minap kentan Bu nge. Atau ya, sane len telur
1: kan
0: gulung
1: kentan sempol nge. Sane dumun kentan es setrup.
0: Es setrup kentan.
1: Dumun terkenal nih ke es setrup. Sampai ke mentangkil ke sakenan nggih. Setrup ampun dumun kan don wenten kemasan-kemasan kalengan botolan nggih. Pasti ampun wadah gelas metekep ampun iki ampun pemajajar tinggal numbah siki Bu. Langsung minum drike dah enten.
0: Oh, es setrup nika bentuknya napi nika?
1: Es setrup nika toyo medaging es gula nika, tapi tan daging es.
0: Oh, kentan.
1: Setrup wastane setrup nggih. Air dikasih gula merah atau agak kenten nanti wastane ni ke oren kenten masih di kenten dumun dawa alir-alir kari cenik-cenik ni mentangkil kesakian pasti wenten ni ke dijajah indah
0: kenten mungkin kanton wenten es setrup ni ke ring serangan
1: minat tiang sampun ten wenten dumun tiang dari Nusa Dua ke Tanjung menek perahu kan lewat ke Tunggak Tieng ni ke di semak-semak ni ke ampun di pagar-pagar wenten pun dagang kenten pun kenten jajannya napi jajannya paling sare mang dumun kan terkenal jempirangan ni ke kan ten jajan ni umbi ke jempirangan ni ke.
0: Oh jempirang kenten
1: ni jempirang wasane sejenis umbi-umbian tapi langka ni ke cuma di Nusa Dua dumun wenten di Bualu sampai penamparan trore ni ke gongge.
0: Oke enten berapa ni ke harganya Bu nen jaman-jaman pida ni ke Bu
1: metusuk-tusuk ni ke di dasar rupiah ni ke.
0: Oh dasar rupiah
1: ni ke dawang ni ke di mampiah ni ke dados numbah sampai terakhir titiang enten jempirang ampun jisiu gongge.
0: Oke enten kebanyakan niki
1: ampun berubah dados beton sami gongge.
0: Oh ya tidak ada lahan untuk menanam itu kembali dadosna bunge mimi.
1: Pirangan unik nih ke unik nih. Paling cenik-cenik nih ke metusuk-tusuk ampun tiang kerang adep masih dumun.
0: Oke.
1: Saran yang olah juga unik mekosot nih ke mekosot dumun. Mekosot nih ke wau tas melablab kenten.
0: Oh berarti niki dominan ibu mengkonsumsi jajanan kaki lima dengan cita rasa yang manis niki samian bunge.
1: Manis juga, yang kenten ani kengken tiangnya nak oh. Tapi dok tunas tiangnya mentampun ani manis kopi manis.
0: Okay.
1: Jadi sayur-sayuran pahit ya pahit lawan di tiang tunas tiang kendan atu.
0: Okay.
1: Yang penting masih bisa dimakan kendan. Sekali jajan-jajanan mungkin di kaki lima. Mungkin anak-anak mungkin kah sempol ni kewastan tapi malah siang dan bisa ngajang ni kentren-kentren.
0: Oh kentren telur gulung mungkin kan angin tusuk sate.
1: Oh telur gulung sempol cinlo aduh tapi maaf nge.
0: Iya.
1: Singuh tiang nepuk kan nge. Singuh tiang nepi.
0: Oh kentren nge nikah jalanan kaki lima memang zaman-zaman dumunan kan wenten tapi mungkin dengan varian rasanya lebih banyak niki bunge.
1: Iya tiang nak tiang kan memang lain jenis pedagang nge. Kadang gak ini tiang pedagang dagang ya memek tiang ngengge menampun hari Minggu pasti mendagang kat Banjar Pekan di Busa 2 ni ke kan pun tiang jaja mepelit ni ke meleko ni ke jaja nak cenik-cenik dumun ngin api ke dan dandan ni ke nsap tiang
0: bahannya terbuat dari napi ni ke Bu
1: tepung beras
0: kan tan
1: ngin ni ke ngintu jak dagang napi tiang nen dagang emas kan tiang tentaen ni. Dan yang pedagang emas niki aduh dari yang bau sampai yang harum tiang pun ten adep nggih.
0: Nggih.
1: Nang kan bau. Nah, nang kan harum. Nah, udah yang pernah juga jual nggih.
0: Nggih.
1: Er niki. Nggih pangkule pangkeng
0: nggih. Nggih, Bu.
1: Nggih. Oh. Niki wau pemataki-taki mangkin kematuran. Wawu sampun wus masak di kampung ampun mantu makin membanten ais belah mantu makin niki mendaki-daki kematuran Riki Jumah di Jimbaran Dumon wawu rasa bekerja ais nuna sarang mulih kenusa dua nyarengin ngiring jero mangku mali jebol
0: ingi
1: ingi suksemo gonggak ngi
0: ingi suksemo ibu
1: boleh penyemang di tiang niki ingi. Penyemang begonjaan yang BKBB Nini Jerman iki nggih, jero Jerman nggih, Nini Santa nika pranik nggih dumugi kenak-kenak nglantur gonggek nggih. Mudah-mudahan boleh tangkil mali benyang-benyang mali ke RRI
0: nggih. Nggih, sengkare ditunggu kehadiran Ibu nggih suksema. Nggih, suksema Bu Uban Badung. Malahan jajan kaki lima zaman Bu Uban Badung agak asing kok enggak mendengarkan kenteng yang sebatas tapi wastane kantun wenten telur gulung, wenten sempol, wenten cilok, cireng es doger arum manis zaman mangkin wenten nggih zaman-zaman kok enggak SD sampai sekarang wenten iki nggih berbagai bentuk dikembangkan. Oh, beragam rasa, bervariasi kenteng nggih. Oke, ini kira kelan terakhir yang kerbu Uban Badung sira puniki sana aja lagi sharing kantun galanya nih oke puniki kantos jam sia semang jajanan kaki lima sana cien pernah dirasa dan terakhir kapan kenten nge apakah dominan rasa manis atau rasa asin manis gurih karena menten ciri khasnya nih kenten nge memang resep turun temurun rasa lokal sana khas nge dan tentunya cara memasak dan penyajian yang cukup unik nge ruang interaksi sosial jadi menten ke kerabat batan tanpa sekat karena kan jajanan kaki lima niki menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial nggih di sekitar gerobak atau tenda pinggir jalan terjadi obrolan santai antar pedagang dan pembeli menciptakan ruang komunal yang hangat nggih wenten nalar malesiki budaya nongkrong atau angkringan nggih di beberapa daerah esensi utama dari jajanan kaki lima bukanlah sekedar kenyang manten melainkan ruang untuk berkumpul berdiskusi bersosialisasi om sosial. Selamat pagi. Waduh, penapi niki tiba-tiba terjatuh kembali. Napi pikobatnya niki ring sinyal driki. Napi drike. Coba diulang kembali. Gongnya sampun mungka niki inuninge. Ring pesawat telepon 0361-223361. Ring Facebook niki sampun menten saninya ringin. Pak Pandito Mongsroka dan Bang Lingge. Pak De Apeng Klungkung Tegak sampun nyarengin. Pak Wayan Brata Batu Bulan nge. Durus niki nembe sepi minap karena wenten kebanan untuk sinyal niki semeton nge. Wenten Pak Nyoman Suwarte nalar niki Rahajeng Mewali Pak Nyoman Widangan Antasura Peguyangan Kangen nge. Strup yening si tiang di kampung Nusa Penida air gula diisi muruh merah pewarna makanan sekali kelungkung rujak bir namanya Nike. Cuma dilengkapi kacang kapri lan jeruk nipis. Oh, nge. Tapi agak asing Niki kantun Pak Nyoman nge. Gue tidak melihat secara visualnya sekali napi strup puniki. Kalau dari napi wastang nge bahan-bahannya sampun gue uning kidik-kidik Niki nge. Sana sampun kosobiang oleh Bu Uban Badung telar Pak Nyoman Suwarta Niki nge. Rakalan terima senang kandungan Malijibos, minap Niki Moli nyarangin renggelaran acara Rahajang Bali.

Dukungan. Dukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

Siap Setangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh.

Ingin kalian raya mulai nyarengin gongnya Cynthia, ringlaran acara Rahajang Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali. Niki nge, kanton seputaran jajanan kaki lima, sama menonton seni nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi. Pun api niki, samian menggelebuk niki, napi yang salah. Ingge Om Swastiastu, selamat pagi. Napi niki semeton nge, duros-duros, alon-alon, niki nyarengin rekelan rai. Inggih sampun wenten, semoga berhasil. Om Swastiastu. Waduh, niki mina pering perempatnya niki bermasalah dumun, gongge cek dumun, gongge napi wasane lapor dumun sareng tim nggih. Gongge ecen informasi manten dumun niki rakelan rai, napi wasane indi jajanan kaki lima sane menjadi bagian kenten nggih dari pengalaman sehari-hari saat berada di lingkungan sekolah, rumah atau tempat bermain nggih. Ketika beranjak dewasa, preferensi dan kebutuhan terhadap makanan niki menjadi berubah nggih. Namun, kerinduan akan jajanan kaki lima niki selalu muncul setiap kali merindukan masa kecil. Sane ke pertama gongge sobiang wau wenten telur gulung ya, melansir ringkompas.com. Telur gulung adalah jajanan sederhana karena terbuat dari telur yang digulung menggunakan tusuk sate. Jadi jajanan niki banyak ditemukan di sekitar sekolah dan pinggir jalan ya. Meski memiliki rasa yang sederhana dan umum, melihat penjual memutar tusuk sate di dalam minyak panas menjadi bagian dari pengalaman menarik nggih. Nabi malih ketika memang digoreng kan ternyata rakelan rai di dalam minyak goreng niki rasa aroma menggelegar kenten nggih. Rasa-rasa ingin langsung dicicipi ke manten nggih rakelan rai saat panas, tapi apa daya nggih panten kopler lidah kenten nggih, jadi ditunggu sampai dingin dumon kenten nggih. Wenten alal cilo niki rakelan rai jajanan berbahan dasar tepung tapioka selalu meduwe tempat tersendiri nggih, tekstur yang sangat kenyal ditambah dengan bumbu kacang atau saus gurih membuat cilok mudah dikenali. Wenten cireng. Nah, cireng niki tradisi kuliner Sunda yang terbuat dari adonan tepung tapioka dengan teksturnya di luar kenyal di dalam kenten nggih. Cireng kini memiliki banyak perkembangan dengan isian seperti daging, keju ataupun sosis. Dari cireng, nah isian sanecen niki rakelan rai pernah mencoba dan yang paling menjadi bagian favoritnya nih kenten nge malisiki wenten es doger nge. Niki es doger merupakan es serut berwarna merah muda, biasanya disajikan dengan berbagai topping seperti susu kental manis, kelapa lan mutiara nge. Jadi hadirnya selalu dinantikan pembeli saat suara penjual dengan lonceng di gerobak mulai terdengar di sekeliling jalan nge. Ifor pisan puniki nge apresiasi penuh untuk penjual-penjual es doger kenten nggih. Di terik panas matahari masih menyempatkan untuk mendorong gerobak kenten nggih agar bisa kenten nggih mendapatkan pundi-pundi rupiah taler kanton bisa melestarikan jajanan kaki lima yang hampir nggih nggih tidak ada di zaman modernisasi. Mungkin beberapa mantan wentan nggih, tidak semuanya nggih. Informasinya nih gongesin aku tips saking rri.co.id.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Kantin Kesarang. Homa, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Oke, selamat pagi Rekelan Regong ya. Sini akan tuh nyiarin peningkiring program budaya RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Astungkare Niki berhasil nggih, Om Swastiastu. Aduh, Niki benar-benar berarti nggih ring telepon pro 4 Niki wonten pikobat jantos dumun Rekelan Re, mohon ditunggu. Niki tim RRI kantor wonten perbaikan untuk telepon on air pro 4 Niki nggih. Lampur samian Niki agak terganggu Rekelan Rai. Niki kita bahas kantor seputaran jajanan kaki lima kantor Rekelan Rai nggih. Rekelan Rai ring jaman modernisasi nggih, jadi menjaga eksistensi jajanan kaki lima atau street food di tengah gempuran modernisasi memerlukan adaptasi tanpa menghilangkan keaslian nggih. Modernisasi tidak selalu berarti ancaman. Teknologi dan perubahan tren justru bisa menjadi alat untuk membuat jajanan tradisional naik kelas nggih. Jadi wonten beberapa strategi komprehensif untuk menjaga eksistensi jajanan kaki lima agar tetap bertahan dan diminati. Adopsi pembayaran digital nggih, menyediakan pilihan pembayaran menggunakan kris, dompet digital, minap niki Rekelan Re nggih, atau transfer bank. Niki sangat krusial karena generasi muda saat ini jarang membawa uang tunai nggih. Masuk ke ekosistem online food delivery, mendaftarkan usaha di platform sekadi beberapa kenten nge wenten aplikasi online food kenten nge untuk memperluas jangkauan pasar di luar pelanggan fisik. Dan tentunya di zaman wenten teknologi semakin meningkat, memanfaatkan media sosial, jadi membuat konten visual yang sangat menarik di TikTok atau Instagram taler aplikasi media sosial sana lianan nge. Nika dumun rekelantre untuk menjaga beberapa strategi komprehensif menjaga eksistensi jajanan kaki lima agar tetap bertahan dan juga diminati.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggira kelan raya perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Gongnya Sintia mualing nyeringin punikir yang pesawat telepon 0361-223361 ngemosong indik jajanan kaki lima. Nih inget sampun mentan sana nyeringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, rahajang semang.
0: Inggira rahajang muali ka angku ampura wau gelebak-gelebuk ake pendengar kantong mentan perbaikan nih inget. Mangkin sampun becian ka angku.
1: Rahajang, pernah meningkapak.
0: Rahajang mawali, mungkin berarti telepon perempat amun bacaan nih kenge.
1: Ampun, niki wau pikir keplok nyasuk.
0: Oke, enten, nge, ake soalnya wau sebitra gelebak lu.
1: Gangguan sih itu yang becet.
0: Oke, enten. Nge, mungkin ampun berhasil niki ke Bandan Tok Gala langsung mantan ke topi indik jajanan kaki lima niki ke angku.
1: Kayaknya kali yang ugu suka. Nutronon di bawah 75 gasing sangat padu nih itu kayak.
0: Oh sing tan sangat kentan nge. Berarti kan wenten kidik-kidik niki celah-celah wenten nak medagang jajanan kaki lima niki.
1: Ya mangkena
0: Nedumunan jaman kangku
1: Nedumunan sing ada jajo kaki lima. Cuma minuman aduh.
0: Oh minuman nih wenten. Oh kenten. Iyan mangkin akan panggih ke angku ake wentenan jajan kaki lima.
1: Ya cuman sekali pernikahan ibu padung uban teh yakti kayak. Setruk cena toyo mesti gulo kan.
0: Toyo menaging gulo mantan.
1: Gulana gulo pasir ane medadah mesti ke Sumba Barat.
0: Oh kenten.
1: Cuma setruk ane obat bedak.
0: Oh obat bedak nge panas-panas cetar kenten cocok minum es setrup kenten. Yen jajanannya ten wenten ke angku mencoba niki zaman mangkin.
1: Oi jajanana tapi ada mencoba anu na yang nak di jalan jalan berdagang nang abu mejo ge.
0: Oh makta mejo nge wenten alam makta gerobak.
1: Kan yang ngindang po.
0: Oke.
1: Apa jajo segitiga jadi lukis ada anak itu.
0: Oh, nika kan jajanan memang jajanan basah khas Bali. Wentan ke angku jadi lukis.
1: Jajo yang ada paling indang paling dagangan yang indang ke guluk tungtung nak itu.
0: Oke, entan.
1: Yang ada anu makanan itu sate, ane sana anu melengkung tu segar nak.
0: Oke. Nggih, kangku suk semua dumun niki ampun mepet pisan niki gongnya nak nyoba telepon mersidang ten sewitre niki paningara ngranjing
1: nggih. Salam sarang aji ibu
0: nggih. Salam mawali. Pasti monitor.
1: Kali benak meken ka kapuro ni.
0: Oke, nggih purnama mangkin nggih atur aya.
1: 23 24 25 26 niki sibuk kan.
0: Nggih.
1: Pasar. Anuna kapaan ge?
0: Oke, enten. Nggih, Kak Angku.
1: Puncakna ibi, puncakna langsung bisa nyau tep jam 2.
0: Emi, jam 2 semangga berarti. Oke, enten. Nggih, Kak Angku. Sukses semua Kak Angku. Nggih, berita du meniki
1: lan.
0: Nggih. Halo. Nggih, icau suara Kak Angku hilang niki suara Kak Angku tiba-tiba nggih sukses sama niki Kak Angku. Nggih. Sampun becikan niki nggih berarti telepon perempat rek lantrai malaji bos dados kangen mewali nyaringin gongge Sintia ringgelaran acara Rahajang Bali.